0: Hari Abang Kaya besi undang selepas batu.
1: Ya, selamat pagi kan semua kita ke baru bulan dengan kami. Kanya baru mendiang ke YFM pagi itu. Pemaga kita kenal yang dah bulan dengan kami. Bawa YFM berkah di pukul 6 pagi tadi ni, Sam.
0: Ya.
1: Benda kucah-kucah.
0: Kau benung ngurim mie kini atau ke benung ngirup kini ke pagi itu, Nesi.
1: Ya.
0: Ngirup di rumah atau ke kedai makai kini.
1: Ya, ke baru pulai baru tamak lagi kereta terus mendiang ketua.
0: Ya.
1: Dah ke ngirup apa kedai ni. Berapa nak bayar tadi?
0: Tumu ngemi ke pagi itu, Nesi.
1: Ya.
0: Nanti kedirai asai ko kak papa mom eh utai dia tu si harga utai dia tu nyau kemirahnya nyau
1: nada pernah lagi
0: nada pernah lima ke warna gaduangnya nadainya kena bayar rai aja
1: ama sih kena berasa sem ama pan utai ke diuda tadi utai ke pedak bakal ke simple bakal ke bakal ke nadai utainya tang duit kemirahnya berasa ama tu nyua
0: nyau lu nyau
1: lu nyau
0: ya nama tu kadang maksud ke nanti kau kaban maksud ke birunya kita ya pan tinggal separuh lagi
1: nama
0: nanti 50 ringgitnya kadang lalu ya belas ni si
1: ya belas
0: nanti ngirup tiga ikau mendua ikau bekanya
1: nama
0: nanti makai ngau nanti bakal kita selalu kita sebilik ni si kita tiga selalu duduk apa kedai bakai.
1: Dalam 30 lebih habis Sam.
0: 30 lebih ya hanya ni.
1: 30 lebih ya.
0: Sekali nya.
1: Sekali banyak. Ya mai kadang lebuh ke nanti asal-asal kau ngoda ai amat aja deh baik aja ai amat.
0: Baik aja. Kalau kan ni.
1: Nah amat nah. Ari nuang ke berbayar ke labanya ai amat aja deh. Nyaman non mai nyari rumah. Aku banyak.
0: Bisi orangnya tadi ke benua dayat tadi nang ngirup teh manis ni.
1: Amat.
0: Sigi ngirup ai amatnya aja.
1: Ai amat utai kuliah, utai ke udah dihirup sidak ya. Beko ai kupi-kupi kusung nada ai gula, teh kusung, utai ke bekenya tang.
0: Ya.
1: Ngenang ke hari bayarnya tadi dah sem. Nanti ai kupi kusung pelaba aku RM2. Mangga ya sekunya nak lebih mimit kini.
0: Berapa harga Milo Peng dia tu sih?
1: Asai aku laban
0: RM3 lebih ya.
1: RM3 lebih ya, meh. RM3.5, RM3.8 kan ya. Bisa. Ni buah henti ngagai kedai ke papa mama gitu ya, saya. RM4.5 wan ya,
0: saya. RM4.5 ni nanti mi semangkuk ami semurah lah. Bisa ke RM6 nanti bakal mi kolok mi kempuah ke ya, bisa ke ya. Atau nanti new special lagi papa mama gitu
1: ya. Papa mama kan itu ke gaya utai dudon wan.
0: Ya.
1: Nyamai gitu utai dudon. Saya gitu ke bayar.
0: Saya gitu ya. Ya sekali kita dudon entah deh.
1: Ya.
0: Bawa kedai makai. Nyak kepuah mayu harus dia tahu. Nanti bisa awak tadi nyumai ne menyumai tu ya boleh panut di sekali luh luh empat di tengah hari ngau malam lagi
1: nama
0: tang orang ke gawa tadi ngai nyadi ke tadi ne si nade awak nu sida ya nyumai okey nya meh topik kita ke pagi tu menang kita ke duduk ba kedai makai nya
1: berapa nak kini bayar kita nanti kita sekali duduk nya sehari sekali duduk nanti bakal orang kau ke gawak bukan kita ke gawak tu Sam nang orang ke gawak hari pagi nyentuk ke lemainya nanti no anda baik mai bekal tadi pagi ngirup dah sekali dua-dua tengah hari lagi dah sekali, bedau lemainya kau pulang kau bisi tea time
0: bisi ngirup lemainya cucur aja pan kadangnya bisi melapan ringgit sepinggai sih nanti no nyampur ada cucur udang cucur

0: nama gig ni?
1: Kedau gig banana cheese kat kawan.
0: Banana cheese. Cucu nama tanya ni, ubi nya ni. Dia pukul lain kena.
1: Ya, ya, ya.
0: Mesti RM8 nya.
1: RM10 main buai kia.
0: RM10. Apa, pamau mana sih?
1: Pamau dalam sehari. Di kira-kira ke nuansa. Nanti berapa kali nanti duduk berkedai kau kata tadi.
0: Ya.
1: 30, 50 lah.
0: 50 lah.
1: Sehari aja. Ya. Darab nengga berapa bulan, berapa bulan, berapa hari buat sebulan tu.
0: Ya. Itulah ujung minggu, ujung minggunya kemayu
1: ujung minggunya kelamat.
0: Mungkin 50 ujung minggu 100.
1: Nah, mana rasanya mak buah ya tadi nanti kita datang berujung bulan orang ke megai gaji makan gaji tu ke aku anda berasa dalam seri, dalam nanti ambil ada pan gaji ke gaji udah diputus semua gaji bersih dah putus
0: kena makan je
1: kena makan je 1000 nang dah cukup pelabur aku
0: aman lah. Nanti kita nang makai ba kedai
1: deh. Makai ba kedai.
0: Ujung minggu nya okey nama dari si baik bala ne bala ni sebelih am tadi udah beli ke tahu ke sebedau beli ke barang tadi dulu nuduk ke diri ba kedai makai ne.
1: Ya.
0: Okey nama nama tahu kena bondingnya tadi
1: ya namai
0: nyamai ke kita yang tadi hari kita ke ngirup berumah laban ujung minggu aja ke nuan uliah mai bala bini anak nama tu pansut beli ke barang
1: dan nyamai ke tu pansut ndak duduk berkedai ku aku aku mesem
0: ya amat ya nanti ujung minggu meh nanti hari minggu tadi pulai hari gereja kumpul
1: duduk berkedai ke
0: nunggu nama tu kedai Cina ne
1: ya nya amat je tu nanya bala peninggal ke habis si udah natai ke pramu sidak ya sem tentang topik laban topik tu pagi tu munyi daripada tua berkawal kau berapa bayar kita sekali duduk makai buat kedai
0: ya sekali duduk buat kedai makai berapa kita berbayar ni
1: ya kau nya kau ngenang subuh kini bayar subuh dengan dia tu kau nya bisik bida leban barang dia tu pan
0: mar
1: macam mana
0: kita nya nyadinya lah kurang ke jual si leban harga utai ke bakar daging ke nya nanti yang nyua murah lagi nanti untung dia tadi udah dia nyumai mayar orang ke kawa lagi
1: amat
0: suka rindu radin ke pagi tu akai kuya pedis pala kuya si akai kuya sekali dua kuya ameh nadai RM10 kuya nadai ngiranya makai si tau ke makai mi sigi RM10 lebih ya menyi ketua tadi kemirahnya sigi terbaik sekali nuan dua
1: nanti tiga kali duduk dalam sarinya 30
0: 30 ya ne ok James pengiran ke pagi itu okay, sama ke kuya si nak kurang hari RM10 lebih ha kuya datang nanti makan kena order siti-siti marah lagi harga ya kuya nyawka datai 50 hanya tubuh 3 ikut ni kuya kau bakal tai ke di order atau bakal kita akan order tanya nasi utai ke di dang tarik ni ke asik tiga itu tiga mangkuk kau kita teka bukain tadi bakal kita ikan steam kini teka kenyang apa yang tadi punya
1: ni bos sebutnya nang segi RM10 segi nak cukupnya
0: oh nadai ke RM10 lah sih 50 lebih ya hesi segi sedia kedai ja
1: nya ungkup si kau makan nya nah sem
0: nanti makan ba 2 3 ikut meh ya 2 3 ikut 50 lebih ha di segi 50 lebih ya okay.
1: Mungkin tu hari capok kira pagi tu Sam. Madah ke Maya bala anak 4 ikut hari mid subuh ke ya. Nanti ngiru apa makai berkedai berkau ngupi ngemi ke sigi jari sepihak 50 sekali duduk aja nya ke ya nya berasai ke dah kerja dia tu sidak ya ke sponsor tu indah ya ke ya tambah ke engkau 5 ikut ucuk sigi ngigap meja besar sidak ya tu Sam nya dulu madah ke lebuh sidak berbayar dia sidak ya gotong royong style
0: gotong royong style kan kini ya berdua bayar
1: kira bakal tua tadi bisa menjadi kebukai ke tak berbayar sikuk mimit sikuk mimit sikuk mimit aku mai air no mai mi
0: kuli ya
1: kuli ya
0: kuli ya ni dia resipi ya
1: Amatnya yang madah ke amat tak nyawa 200 kue laban. Nitih ke pemayu tubuh ke dibaik tua ganti main diri sebilik ada sem. Ukai ke mati tua aja dikira. Nanti bakal bala anak ke makai tu makainya nalah tagan wanya nyawa orang benuang ya.
0: Laban ujung minggu aku suah mendak orang ke main diri sebilik makai bakal main si. Labannya jaga awal andor ngau bala ne ne hari bukain tadi pulai de gawa nya lemau ke pansot baru nurun ke pasar ke makai nyadi ko meda enti hari minggu hari na hari minggu segi penuh kedai Cina nya
1: orang ungkup orang ke single na uli atam
0: single nya hari hari
1: tak milih kedai kena nentu ramai wa
0: ndak nyang kawo murak single perniang orang de lupi
1: tu hari ni
0: Mayu aja orang ke sebelahnya ni.
1: Ngeduduk ke diri. Memayu lagi balau dah. Tu hari ni meliang. Pagi tu madah ke antik ya siku. Maya katan ke kurang RM10. Nyak meh ku ya. Bisik ke ndur ke kurang agak rega. Bekami RM5 kopi RM2.20 aja. Tang bisik berlebas agak jakut tu ku ya. Tajapan. Kediri ati makai kemar mar muka ya ke rindu ke aninga apa demo bala peninga kebukai ke ke ya hari ni meliang pagi tu lalu tu hari Clarence Medan di pakan madah ke sida ya sebilik tiga sida ya tiga ikut sebilik ya bawa pasar pakan pagi tu makan mi campur sardin babi gemuk RM10
0: RM10 ne
1: RM10 sepinggai.
0: Pakan kan si?
1: Bawa pakan dia. Dia tubuh tiga, dah 30. Badau gi air kopi. Segelas ku ya. Sikuk gi kau ngoda terbuka gi ku ya. Ya, nanti kini ke dibayar sekali duduk udah RM37.50 ke kena sekali duduk aja pagi tu ku ya. Tanti ukai tiap hari. Atang tu ukai tiap hari ke ku ya. Semadi pagi hari 5 ke nyak maya maya engkau nyak maya benung nganti bala anak ke pansu tengah hari tu lagi sampai kau ngai pulai ke rumah dah sem. Pagi pagi dulu. Anda berasai cama tadi.
0: Duduk ke diri-diri. Nah, kadang rindu ke si. Duduk ke diri diri
1: makai makai
0: healing angiro kopi nada ngambil ke nada teh perumahan deh
1: segini nada teh perumahan matang laban tak perumahan mata dek udah habis site kau nyingkau site kau makai nyin semua itu pansori kedai
0: gitu nah kemana kah diet ku kisi
1: orang ke diet nah segini uli duduk kalau lama ngek
0: duduk ke pelalai kisi nemu ke perut pada orang aku diet ku perut ni ngumbu kena
1: utai hudahnya habis ni nak dendul buka mijo lagi tu hari istama stabil sila pagi tu kaya nanti ngirup pagi kira RM12 kaya kalau mi special tambah kau kopi bakanya man yang bak stemasnya nanti makan tengah hari atau ke lemai ni tiap kutai ke diudah gak nanti sikuk dia aja kaya RM20 bakanya meh kaya nyak ia sikuk aja
0: nyamai tubuh muruas ne ngai dah special tu tadi laban nyawa gakak lagi deh
1: ya
0: mat laban bakal min tadi nanti biasa aja bisik tau nadai tau nanti special tu bisik ambil kemandi yang bakal bisik kaki babi kini bisik sayur tambah dia telur dua iki tadi ke kenyak tadi nopi nyawa dari empu punya tadi ne
1: ya tanda berasa ya kenyak saya nanti nuan bakal nanti nanti yang hari nuan ke duduk bakal kedai makan tiap-tiap pagi deh. Oh, nasi kena berasa duit. Nanda dah tahu hujung bulan. Udah.
0: Udah nama.
1: Udah.
0: Udah pinjau baru.
1: Udah advance baru.
0: Okey, lagi tu baca baru sih. Mayu komen ke pagi tu tentang budget atau kebelanja kita. Sekali duduk buat kedai makai berapa kini? Okey, tahu komen buat Facebook kita.
1: Pagi YFM lagu nama tu Sam.
0: Anang baca-baca sih.
1: Baca-baca.
0: Swilin ngau Nelson Nehru.

0: pagi muda.
1: Lagu tu. Hari Ika.
0: Baru dah ni, orang. Alu malam, baik ni.
1: Kelalu saya.
0: Ya, sebenarnya lagu aja. Kena berinang kita ke pagi tu peningah. Kaki mendiang ke awak. Pengerak pagi, dua pagi wai kita.
1: Ya, kita ke mendiang ke kami dengan RTM Klik. Ngau channel 871 by Astro Sam. Selamat pagi, mega. Lepas tu, pagi dah milih YFM.
0: Ke pagi tu ya.
1: Ya. Topik dua pagi wai tu pagi tu Sam. Ya. Mayu hasil dah udah kena tai ke promosi dah ya berkawal ngau bajet munyi kena tadi berapa bayar kita sekali dua-dua makai ba kedai.
0: Sekali ngentap kediri ba kedai kopi entar ini. Lalu berapa pansuat ni?
1: Ya.
0: Okey.
1: Tu hari jenis tulang selamat pagi ke selamat berjalan ke pengawak. Kira agi murah pemakai ke tu buah 5 ikut. Nanti sila di Sibu ke ya.
0: Di Sibu murah pemakai ni.
1: Di Sibu murah. Nang amat ke Sam? Itu akan dua warga. Baka di nanti pulai ke Bintangor atau ke pulai ke Seratu di kami sebelia ke kan? Kem sikit berasai bukan berasai nama berasai nya kurang hari ke di kucian itu
0: kurang murah lagi
1: murah lagi murah lagi ya nya tu lagi jenis tulang yang pada ke tubuh 5 ikut lagi murah nanti makan di Sibu ke dor makan malu murah di Sibu nyin bo makin tinggi dian ko ya lauk 6 macam tubuh 5 ikut bayar 70 hingga 80 amat tentu pula ke
0: ya. Okey, Elmi Bambang ke pagi tu nanti sida ya koya tubuh empat koya si sigi 70 lebih meh sekali berbayar koya kai ni.
1: Nyoba ke makai makai tanya ada Sam beko kita ke makai kini kita makan
0: dinner ke
1: kena. Ya.
0: Makai
1: bisbilia. Makai mijau ke kapan ke siku.
0: Makai mijau ke. Bukannya mana sih? Nanti lemai-lemai mau ujung minggu deh.
1: Ya.
0: Segera kayanya sih. Yeah. Nanti main diri sebili ya. Nanti makai bekas seafood kini atau ke nama tu ke rendam-rendamnya sih.
1: Rendam-rendam. Ini ke rendam-rendam.
0: Itu sepuh-sepuhnya. Sayur sepuh.
1: Bisa? Sayur sepuh-sepuh. Nama perut aku pening. Hanya ni buat sebut nyenang segi.
0: Nama-nama ya? Ini ingat.
1: Steamboat. Dek kelar.
0: Nak pansuk bawa-bawa untak pagi tu.
1: Nama. Nanti betul aku bekerja. Nanti segi ni buat sebut. Nama RM10 segi nang tak cukup.
0: Kepala 30 kini.
1: Ya.
0: Kepala Anitia ke kedai mana tadi dan penekak kita yang tadi
1: penekak kita milih ya meh nya nanti makai main sepuh-sepuh nya kena leh tu capo kira pagi tu amanah ke
0: kan udah tadi
1: udah
0: nuan pu ke maca tadi
1: apa ya
0: malang ke
1: tu apa bela agak apa bela pagi tu nanti ya kediri sigi anda lari hari RM15 ke bawah
0: RM15
1: RM15 mi kampur sup campur kopi openg ke nanti paginya akan nanti mai bala anak bini makai dan tu gak berkira laban tu bapa makai tu ya amat meh apa makai habis dimpok
0: ya amat okey bapa makai tu ya mayuh kita sikit nak berkira nah si sikit nak berkira kita laban kita gawa antara siti hari kena meh kena kita nya nama tu
1: reward rimpu meh
0: beli barang pemakai kena kita makai menya tadi tang leboh ke berkenang kau tai ke sekali kita ke berbayar nya pama mat
1: nama nah benda berasa lepas ujung-ujung bulan pan
0: betul
1: baru tu nemu kini tunggu duit tu habis tadi
0: ya ya meh tunggu ya
1: ya padahal ginti tu tadi mai kabar nyirup anda patut ke tua ke mai tua anda ke bayar pihak ya
0: ya siapa mai ke bagi tu nya bayar saya kuninga rumah itu
1: bukan wan kemai. Okay Sam.
0: Ini era bedau. Ini era royal.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Okay, selamat pagi Sam. Kau DJ Bajia isi ku ya. Oh, apa puji herbajianya mayar lagi.
1: Samnya kemarin lagi dipuji orang lah banyak. Patut ya. Patut gig sponsor deh.
0: Okey. Laban selalu makai begulai ngau sidak sebili ya. Ko ya si. Sigi nak kurang hari 70 ringgit ah ko ya. Sigi wan ya nya. Ngiro pagi laban nak sama otai pakai ko ya. Nanti makai lemai ngau diri sebili ya ko ya. Makai berkedai ko itu dari sini. Nak kurang hari 100 lebih lah 120 150 sigi amatnya. Laban makai beka otai kedidang tadi di sini. Ikan steam sayur teka bekenyak meh. Lauk sebakar 3-4 macam ko ya. Dia tahu duit bakal kena dai nadai nadai rega ko ya. Marang semua mar ko ya. Tang puji Tuhan uliah meka begulai ngau dari sebilia makai habis kurang sekali seminggu meh ko ya. Habis nadai ya sekali seminggu ya. Ujung minggu mempunyai kaku tadi. Hari 6 lebuh kita ke shopping berbeli ke barang. Hari minggu pansur hari gereja sigi kumpul ngeto dulu ba kedai makai makan nah, ka ngemi ka ka makai ka
1: ya laban bisi ga ninga ninga au ka ninga aja tu laban bisi ga sekada ari beringa tu tadi bisi madah ke nanti baka mai bala bala nak bala ke buka ke sebilik serumah ke kita tadi deh nah ngak sigi berasai nanti ngeluar ke belanja sekali dua-dua tang munyi ko nuan tadi laban nyak ba pemakai nada gantu tak kira labannya asal aja pemakai nyamis dempok muni ko kaban kita ke bisi udang natai ke komen pagi tu Sam
0: ya anda nak anda nak tembok kaja lah utai ke ya
1: leban utainya dah dibayar deh Sam
0: dah dibayar lalu kira anda ngeruak punya tadi ni si leban kita ngira dari mpung iga ya meh makanya nyamain tadi tang aku percaya kita itu bak pemakai itu nadai orang ke nama tu kini ke kita ini tadi kak berkira laban mali meh kurang kau bisa dengar orang nyebut ke nanti bapak pemakai tu anang kelalu berkira mengka
1: aman ni nak ke nanti ia ke makai yang agak rumah kita ni nak ke bisik tu nyok meh ke dinah di bantai tu ne
0: aman
1: tu hari Johnny Kaljuan dah pagi Sam
0: berau si
1: madah ke ke mandian ke bida bayar makai tahun berkedai hari tahun 1969 enggak tahun 2026 tu ko ya. Jadi kebuah ya laban yang pu dah ngasai berbayar tu semanja umur ya 75 tahun lalu berengkah tahun 1969 dia terubah ya nemu makai berkedai ke bak tahun 1969 rega makai sekali dua-dua seringgit 30 sen. Tambah air irup 35 sen. Pemadu mudah ke murah. Tanti special RM2.40 lalu arti ya taka average makai sarinya RM8 aja laban lebuh ya gi trainingnya di pengajar pada tahun 1972 dia sida ya ADBC diberi allowance RM7.50 RM50 sari kena makai ke maya ya ngajar bos Rikai nyak mah yang pada tadi ya ndak berapi ndak nyumai tang kena ke ngagai siti-siti kedai kena ya kena ke breakfast lunch dinner ko ya minak maya RM5.80 aja sari nanti dia tu segi nak kurang RM8 lebihnya kaya ni bos sebut nanti nyau makai asi mano nasi ayam
0: nasi ayam
1: RM12
0: RM12
1: bedau air
0: bedau campur air tadi ada campur meh manual tadi kak serati tadi macam-macam ni teh kenyawa derimpu punya tadi
1: ni teh kenyawa derimpu mama punya kunan saya mama nak berasa tanya mama tadi
0: ya
1: tak ke
0: kena bayar meh
1: kena bayar meh leban tua sikit tekak makai tanya deh
0: ya ok Hendrik Jawan bedau ne
1: bedau
0: nanti sidak ya bak taman tungku miri kuya si ngiro pagi nanti siku aja kuya cukup RM5 oh lihat ne laban bisik mi RM2 ngau teh RM2 kira cukup punya RM5 kuya nanti tapau lain gerga kuya
1: laban maya ketiga tak nak tapau nya nasi.
0: Okey aku baru bisi ninga mi ke RM2 ne.
1: Engkau ama bisi tangko bisi kurang hari engkau ada daging engkau
0: mako. Okey nang biasa aja
1: ne. Nang mi aja ne.
0: Katang banyak kenyang dah si orang ke nang berkelimat deh.
1: Ya, ya.
0: Berkelimat ba belanja atau tadi pu mana ahmadnya. Tahu tapat ke kedainya. Nor kita tapau kini.
1: Ya.
0: Atau kena kita ngiro pagi berau kita ke ngerja pengawal. Okey. Ya, siko hari peninggal kita Hendri Jawan.
1: Jadi meri selamat pagi ngaga pengulu inyang. Yang madah ke bas Sarawak di Tok Kuendo selalu dipansok lalu ndur makai bas kedan ndur nya di Sibu ke ya. Di Siko aja antara RM10 atau ke RM20. Okay, madah. Jadi nyame ya ngaga tanya tu Sam. Ngaga kini kita madah. Munya ku jaku perbandingan.
0: Comparison.
1: Comparison. Jaku mai jaku.
0: Ngaga madah kini jaku putih lagi.
1: Ya madah ganti
0: mandi yang kialah.
1: Mandi yang kergonya basiti-siti ndur ke madah nanti ya melancung ku nemu ngagem menua bukai. Kak nyepi pemakai menua bukai sigi nya mai. Nan tu cukup nanti RM100 aja. Berbanggai ba gaya pemakainya.
0: Kira murah bagi kita tang ti ba Indonesia dan murah ke si pemakai dan ba Indonesia kotak ba Thailand kena deh kira tanya ulih di tanya kita meh nanti dibanding ke baka ba menua-menua ke tanya baka ba Korea Singapura nya nyu mar mimin nya tadi kita bersyukur meh ba kita ba di tahun ni si bunyi kekaban kita Hendri Jawan tadi lagi bisa mi RM3 ba taman runku miri dian
1: kian tu Sam
0: kian mah tu ha tambah udah berapa datai dian dah RM15
1: udah tu lagi
0: oke siapa gitu ne Felix Anthony bedau
1: bedau
0: ne oke sida sebilia tubuh 4 lambah pun sawitnya ku ya not 50-nya ku ya si sekali duduk aja nya ngerampit ku ya ngerampit nyo nadai belaluahnya ku ya ngemi ngau ngupi aja pagi aja nya ku ya si amat nanti tiga ikau sekali ne ngirup pagi amat 50 nyuka 50
1: ah 50 meh
0: dah nyaunya tadi
1: mana henti bisi lalu hari 50 pedau ke henti baka selalu ada sem henti aku henti aku kena nada ndak bisi kui ya ke nambah dia
0: mak tambah ke kui ya si ubi nata ndak
1: dah nyau 50 dah.
0: Ya nanti dingira sini RM50 nanti tiap pagi di ngiruk berkenyak si berapa dalam seminggu
1: dah berasa 300
0: ya, imagine deh 300 setengah kena ngiruk aja berdau nanti kita hanya lunch lagi makai tengah hari makai lemai
1: makai lemai tang bisa ke orang madah Sam makai di rumah pandu di rempu ngau makai buat kedai bisa ke madah sebab kau ajak kebenar lagi nak beli kelawak lagi engkau pergi ruah nuan lagi sama orang tu bakal ke makan duduk ke kedai
0: tang nanti kita nyumai si ya nama tu puas hati ke nuan
1: nama
0: kau makai mayuah ke kini laban kita kita ke panduak kita nya nang mayuah deh puas hati ya ke meh nanti kita nyumai derempu tanya tadi meh nanti bakal ujung minggu tadi kadang kita ke kau mai diri sebilia makai ke kedai
1: dari tu ke laban tu tiap hari nak sikit berapi
0: nak ada awak
1: nak ada awak andur tu mai diri sebilia berjalan
0: hari namnya meh makai mija ne
1: makai mija
0: makai mija nama ngomai makai mija sih
1: aku nak menemu aku baru ningau mas saya mari kapanku
0: makai mija orang kena nemu orang nua tu kumai serapa mau makai mija
1: mana
0: Richard Lee terpada mimpi

0: Ya, hari Richard Lee pada mimpi ke pagi tau ni.
1: Ya, jam dia tu pukul 8.54 minit pagi. Selamat pagi. Hingga kita ke Kajang Baru, mendiang ke YFM pagi tu. Nadai boleh macam komen Mayu lagi ke Mayu dua?
0: Ya, tinggal 5 minit lagi ni terima kasih Mayu-Mayu meh kita kau dah nganjung komen tentang topik kita ke pagi tu. Mayu, komen kita ke pagi tu ya.
1: 50 lebih ya. Jengkau murang ke nyapa tu mari selamat pagi. Selamat pagi gak ngagi kita ke pagi tu. Okay, Sam. Apa-apa aku nada lagi komen ni ke lagi bisa komen tang ngagi ke nampit jam tu.
0: Jam tu nak cukup ni si. 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi gulai Pak Awak Y 9.12. Nang awak kita 2 pagi Y ninti hari 1 nyentuh ke hari 5.
1: Segi kena tai ke buku ke topik-topik ke nur kita boleh kena tai ke penemu.
0: Okey, hari bukai mai topik ke bukai. Selamat pagi peninggal, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tu.
1: Selamat pagi mega berjalan ke pengawak ngamujur aman.
0: Pakai meja.
1: Bye bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Lagu baru.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu? Kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga.

kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman. Kan ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan puan-puan. Dunia ni kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai kan, tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan kan, ketagihkan. Dan media sosial dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut kan. Ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati kan. Ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita sekiranya kita susah ataupun kita senang, tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini yang mendengar sang kita merusi Spectra 912. Hari ini hari Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1443 1448 Hijriah. Dan semestinya Iza menemani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehingga ke pukul 12:30 hari nanti. Dan diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria hendaknya, yang bertugas, selamat bertugas, yang mungkin off day hari ini, selamat berehat. Mungkin ada yang dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izan doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk pagi ini Izan nak kongsikan juga untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, petang dan juga malam, Sri Aman Betong berjerebu ya. Dan kadang laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 hingga 35 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan ke stand anda bersama kami, teruskan layan bersama dengan Izza untuk pagi ini. Dengarkan dahulu kesemua daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza untuk anda pagi ini.

0: selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Spectra 912 warnai hari.
1: Menghampiri pukul 10 pagi dan seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dan teruskan kesedihan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Lagu-lagu menarik,

0: Kembali lagi kita bersiaran untuk jam yang kedua ini 10.28 minit pagi dan apa kata Iza nak bacakan lebih dahulu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang pertama datangnya daripada Timbul Tawau dari rumah Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi semua rakan-rakan Seram FM buat DJ Iza. Selamat bertugas pagi Jumatok. Okey, terima kasih Timbul Tawau. Kita juga ada WK Bajra. Selamat pagi dan selamat bertugas DJ Iza. Cerita selalu katanya. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Seria. Salam buat rakan-rakan yang mengenali WK Bajra ya. Dan salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama kasih WK Bajra. Kita juga ada Agnes Ina Robin pagi itu. Selamat pagi Iza, selamat bersiaran menerusi Spectra 912 Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta DJ putarkan lagu dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri dan semua buat DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Agnes Intai Robin. Dan seterusnya pula kita ada Brody Muya. Selamat pagi Iza, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas hari kami di Engkelili. Sekarang minta mainkan lagu Andainya Ku Pergi Dulu oleh Ellie Katz untuk menghiburkan rakan Seri Aman FM. Terima kasih DJ, sama-sama kasih Brody Munyang. Okey, seterusnya pula kita ada Sapian Pordim. Assalamualaikum Iza, waalaikumsalam. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sehat, salam rindu selalu. Okey, itu di antara komen-komen telah pun dihantar oleh rakan kita di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Dan bagi anda yang belum lagi hantarkan, hantarkan segera ya. Kita akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Dan seperti biasa untuk jam yang kedua ini, sebentar nanti kita akan ikuti segmen logat kita. Apakah tajuk yang akan dikongsikan, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti dan terus layan Spectra 912.
1: Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Bahaya jawatan luar.
1: Bulan tu, bulan kebasaan. Mun aku hias motor tu dengan jalur ke Milang. Kacak motor aku tu.
2: Kenapa? Jauh lah, Ji.
3: Jauh lah, Ji. Turun ke

0: calcular 5 megahertz.
1: Espaço Banda Francisco.
2: Kano, sinang iba bendera ka?
3: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergi iba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.
4: Apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia, The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim, Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga pensiraman langsung di RTM Click.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Pastikan anda terus setia bertemu dengan kami menerusi Spektra 9.12 sehingga ke penghujung siang kita nanti. Dan untuk jam yang ketiganya nanti, kita akan kongsikan untuk anda segmen Nurani. Terbitan rakan saya Mulahmi Ahmad. Dan dengarkan lagu ini untuk anda, Kau Kekasihku, Spektra 9.12.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Yeah, my name is.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.19 minit pagi dan untuk jam yang kedua ini. Seketika nanti kita akan ikuti segmen Nurani tapi tak rakan saya Melami Ahmad. Dan sebelum itu apa kata kita layan terlebih dahulu lagu ini. Dan kita nak bacakan dululah komen yang telah dihantar oleh rakan kita Rashidah Eddy. Assalamualaikum Iza, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas, selamat pagi, selamat Jumaat dan selamat berhibur dari Sri Aman FM. Putarkan lagu Suara Kekasih Ellie Cat katanya jika ada. Selamat pagi, cuaca panas di SK Nangga Macan, Ditok DJ Michael Lago ngerumban umur Stanley Pua kena merindang balas security ke kerja saya Tok di SK Nangga Macan. Ditok, thank you DJ, sama-sama kasih. Okay. Dan Robert, daripada Robert pula, selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Semoga ceria selalu dan salam kepada semua rakan-rakan yang pendengar setia. Ya, semoga sehat selalu, panas cuaca di sepuluh pagi tu. Okey, terima kasih Robert. Itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan apa kata kita lain dahulu lagu ini, Aina Abdul Sadis untuk anda.

0: Berbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum pendengar. Baik, hari ini dah episod kubur masing-masing. Ini biasalah ayat-ayat budak-budak hipster. Saya ingatkan ayat ni direka-reka, tapi sebenarnya memang ada. Masa tu saya pergi buat gegar subuh. Gegar subuh ni apa Ustaz? Gegar subuh ni kita kejutkan budak-budak asrama solat subuh. Biasa yang kejut dia ni student ataupun warden. Tapi hari tu saya join sekali subuh. Ni cerita betul tau. Lepas tu budak-budak ni biasa kalau warden kejut, warden akan ketuk pintu guna kayu. Jadi diorang tahu tu warden. Kalau student, student akan gerakkan badan. Jaranglah warden dia akan gerakkan badan sebab warden dia akan ketuk je pintu kan. Tapi hari tu saya kejutkan diorang dengan gerakkan badan. Jadi budak yang tengah tidur ni, dia ingatkan apa? Dia ingatkan student. Tapi tu ni saya. Jadi Ustaz Rahmat buat apa? Kejutkan dia. Bangun, bangun. Dia kata apa? Bangun ni sibuk lah. Eh bangunlah subuh. Eh belah lah kau ni, aku tu aku menyampah dengan student ni. Bajik baik. Eh memang kubur masing-masing. Wah, rupanya perkataan ni bukan direka-reka. Memang ada orang yang berfikiran bahawa kubur masing-masing. Baik, memanglah kubur masing-masing. Tak naklah kongsi kubur dengan kamu dek. Oi, nanti kamu kena azab dengan malaikat azab bising. Maksud kat sini adalah orang yang sebut kubur masing-masing ni, orang yang dia ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, ego. Dia ingat dia hebat. Jadi semua perkataan ini adalah satu sifat daripada syaitan yang ulama tasawuf sebut ananiyah. Ananiyah ni apa? Keakuan. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa dia hebat, dan menyebabkan nanti dia akan tenggelam dan jauh masuk ke dalam kecelakaan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ingat, syaitan keluar daripada syurga sebab apa? Sebab keakuan. Aku daripada api. Adam tu daripada tanah. Aku lebih hebat. Nampak? Ananiyah akan merosakkan amalan dan merosakkan darjat. Kalau siapa kata kubur masing-masing, ups, takut-takut ikut perangai syaitan. Ha, masih terasa? Kalau terasa, Alhamdulillah, tanda masih ada iman. Wallahu'alam.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami nak menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah kami.
0: Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benar lah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, sihat. Faham kami? Paham gila-gila. Faham, ya, kami si mokol kita agi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam ni anak daripada kita ni. Eh, bos, bos, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Rumasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Awaklah, bos. Lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum

Kita kongsikan terlebih dahulu info sarhadu bagi anda yang berada di zona 6 seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya setelah waktu Zohor tengah hari ini 12.43 menit tengah hari, Asar 4.3 menit petang, Maghrib 6.47 menit petang dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info sarhadu bagi anda yang berada di zona 6 dan yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemu dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung siaran kita untuk edisi hari Jumaat 7 Ogos 2026. Dan insyaAllah esok Izzah akan temani anda untuk edisi Sabtu dan juga Ahad sehingga kita bertemu lagi. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Selamat tengah hari peringat. Dia tu kami mai kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM tengah hari. Sari tu hari 5/7/2008 tahun 2026. Tanah susur serta sungai ke udah lansar ngucung ke penanggung loji Aipayap Aba sungai terusan dilawas. Sampai Premier Dato' Amar Amar Tengah Aliasan malah ke ubah manjang sungai udah ngujung ke tanah tusur lalu ke Tegal Tok Megal sungai udah jadi lansar di nanggul air di pam nyaga loji. Akhirnya yang ngasuh sungainya di kerawang yang dalam lagi ngada siliang serta ngada ke sistem air ke guna dulu seraya nganti air sungainya boleh di pam bakal selama. Yang masuk ke Jakarta udah bekal ngabas loji air terusan di lawas. Dan pada kesama Dato' Awan Tengah medah ke loji air ketiga kegunaan 50 juta liter air sehari dia tu benuang digagak mengenai ungkus 236 juta ringgit. Yang juga minta payah lama ditukar baru lalu nyediakan loji tangki air bandur ke suah kena rusak nadai air payah. Aturti ngagak baru sita berpilih Konsel Negeri Sarawak kedia tahu enang tanggung pengawal upis komuniti pengawal berpilih SPR udah bekau tiak dikembar ke Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kepala Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Pandarudin Abdul Rahman madah ke SPR dekat ngagapan siap bak genap abengkah sita serta berhati ke pemayah pengundi yang nyengkawa mengguna logistik sedau ke mantai sita baru. Ia madah ke dia tahu langgurnya sudah dipandang ke bawah upis TO ngambil ke uliah megah dengan sebarang penemu Arim Mesir Mayu sudah mengagak pemutus sita ke baru tu. Sita baru Kursi Negeri yang ke bedah uliah dikenal maya pengumum berpilih besar Sarawak ke dekat datai itulah lebar prosesnya berguna ke timpuh antara 6 hingga 8 bulan tambah megah berguna ke pemutus area Dewan Parlimen. Ia masuk ke Jakarta bawah program Kupakupi RTM Kucing. Teknologi maju penempat pintar AI ndak dekat nganti pengawal pengarang berita ti belalau ke pengelurus professionalism ngau integriti. Sapit Manager UPS Society Nguasa Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jafar madah ke AI ndak boleh nempat pengadegap ngagak pemutus penemu editorial serta merati ke penti pemali haraban bangsa bak menua tu bakal kita Malaysia. Yang juga madah ke pengawal bala pengarang berita UKAI semena menatai ke berita ngau jampat tang mega genap bengkah berita kediaga enang amat lalu ulih dikarang. Yang masuk ke Jakarta bapak malam yang malam aspirasi media SMA 2006 di Kucing. Dan aku pada kesama yang madah ke nakak suku kedua tahun tu arus internet ngau 4G di Sarawak ulih manggai 94.5% kelimpah hari 576 iti nuar ke udah dijaga ngena 5G iti diatur Digital Malaysia Berhad di NB. Pemasang Mula Sarawak patut berbak ngelah penemu pengarap dikena ngada keraban bangsa ti ngembuan pengurus enggau pemujur. Kaban Kursi Negeri Setepak Iskandar Turki madah ke pemujur rakyat UKAI sebenar dipedak bahagian ekonomi ngau infrastruktur aja tang patut dikemasang ke ngena ajar Al-Quran penemu enggau pengurus. Pemujur Mas Pemasang berkata patut benda di kemuan laban yang di kepemuan dikenal nampak raban umah di maju serta lantang. Ia masuk ke Jakarta lebih menutup tilawah Al-Quran peringkat bagi menua bintulu. Bak pengalami yang berkata juga Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani seduai Aina Yamin Natasha Abdul Aziz belak bujur boleh champion Kari Ngau Karya dinangkan ke Tawila dekat jadi pelari hari menua bintulu Pak Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Sarawak. Jadi nyanakah kami mari kita mendiang ke berita tengah hari bagi bahan YFM untuk ke tengah hari itu hari 5/7/2008 tahun 2026 lalu berita yang dah mendiang kita tadi ditusun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman lalu disalin Edwin Angga Arif Seksyen Berita Al-Ewas Masa RTM Kuci. Banyak salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami menjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11 1991 nya dijaga dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Datamar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Temah Mawang dan kampung Temah Penggal, Kelimpari Sekolah, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megah madah ke perintah dan kenurus ke pemansang bak menop sisir dipulai ke penguntung semua rakyat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak gandang menua pesisir. Ia megah madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerumba menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Haramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tahan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngenak jaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawak.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram, kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayat penglikuan menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertak kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berita semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedak. Anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa ke gait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa ke putak, kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas, nulung ke ngelusuk. Sapa ke pintar, nulung ke isu. Sapa ke kaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
6: Sapa ke berani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
1: Aram sungai kita terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita cepat.
6: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap, ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
4: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: Pak Menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
1: merdeka.
4: Pelandai merdeka, ditekebang, mengajar janang siri.

Serius kali itu YFM mai kita bawa dengan gaya bandar yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu terdekat merik gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megat sukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyata di bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit artis tidak terdekat beli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Hungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: ni agak tai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada unyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyana ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor eh, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jeluh gak ada tau, hah?
0: Nih tau kau deh.
1: Artinya meh?
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tadaa! Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jam. Kerungan manual portable. Kerungan manual kuliah debaik mindah kian kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita ABC, kerungan manuk portable.
1: Oh. Kerungan manuk portable. Siapa uteh kagak ada nyau mudik kari itu nade kalau si adunya kerbab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata ya kau nak ketawa nyau nyau kau dengar dia mana jago ketawa nyau tu jago peran siapa dah begitu tu isa gamal kita kembali nyau tang enang kau pun diau kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu nyipa gamal limpu kerungan manual tu
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu dah nyadi
1: yang ada ni repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Nama jelur table apa bel tercengangan itu. Bisa dibeli orang kita. Ukai bola aku. Ilah aku. Nerjuan diri tunsang hari puninya. Ke pemandu tinggi. Bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya. Gila. Apa tiba-tiba lah.
2: 6 months later. 3:28. A.M.
1: Wih, takanya. Hehehe, lawa mai dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai dia pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu nyap. Cang, nyameh. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai manualnya. Ente nak uliah dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uliah dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik mau. Akhirnya tau. Sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakadi.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di subkuat dekat ku nyaw?
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku bagai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di ke baruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, leludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tika tabanian dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja ya sarak semina rangkang. Nemu-nemu kita, understood?

0: YFM.
1: Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kita peninga. Kelebih lagi ngagai bala nemlia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke depan tuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Selamat tengah hari, pukul sekali baru kita iba. Ngelah tengah hari YFM Idaria ke Sarito. Hari YFM Iban Cuci yang kena hari lima, 7 hari bulan 8 2026. Tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bawa ngelah tengah hari ya kita lalu api ya megang lalu kebaru peningat kita ya hari menua Seri Aman Pasar Semanggang Bandar Benak Malaysia nyentuk ngegaya Bandaraya Minyak Malaysia ini tadi Bandaraya Miri tipulah ya mendiang ke kami baru dibagi ban YFM ungkup kita ke Sarito pun dah dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi kira belaga nak lama meh kita ya leban ungkup ke awak kita mendiang ke bagi ya program nasional Ari Station kita ambu. Okey, jadi di Bandaraya Kuching Sarito hari tak pernah ke panas semoga kira mana nyangkung pengawal kita ke Sarito lalu tentu yang meri selamat matah kelengan ngagai bala kita tengah hari ketu naya maya kita ndora belalak kelebih lagi ngagai bala sia ke gawa ba UPS nangira dari UPS perintah tahu kenya tadi company. Okey, jadi bawa ngelah tengah hari udah tu lagi di kanando tak kemacau sekedar ya pesan ti abisi dikirim ke peninga ba email kami yang tadi ba YFM iban@gmail.com gopem ga nombor WhatsApp konti kita lalu nando baru ga sekedar pesan ke bisi di anjuang peninga pagi atau tadi bawa pengerak pagi jadi ya sebenar ngetai ke pesan lagi terus mai kita tiak ke lagi segulai sejalai ngau kami bagi ban YFM ke sekali tu berperinan kita ngau lagu ke Dibai Heli Badu Kiru ngelah tengah hari seminak ba YFM terang di dengar peninga ba Serian Fidusi

0: aja ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemo non? yfmiban@gmail.com.
1: Ngetai ke pesan ya keterubah banggelat ngari YFM nya pesan mati ke dikirim entri analansa atau ke apa ya juas ya nya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke dia abas sungai mas Bintulu batu 25 jalai Bintulu Miri bala batu 16 jalai Bintulu Miri bala ke dia barumah reseli ujiah surdiat biyah bawah betung piam ga nuju bala ke dia abas ngai hantabai batangai hantabai batangai kenawiat batangai merurun jalai singyang jalai wak berasuk ngopi amaga bala ya keng lala ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang jadi pesan tadi madah ke ros anak entri tau ke indai ngalai tau ke bini dagih anak empirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 hospital Serikai lalu niang ros anak entri niang ros anak entri tau ke indai ngalai tau dekat dintu bala mayuh malam pagila malam hari 6 8 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari minggu tu ila ianya 9 hari bulan 8 ke pendam nangapakan kabar melayan ia ke dipesan sudah datai ngesah penusah rabatu ngegai batu 3 jalai pakan engkamuap lalu nanti kita akan nemu sila lagi tau bertanya ngegai dagih anak pirang bandung buar kusung 112563-1156 tau ke ngegai Aji abang nombor kusung 1124129839 dan baru isi pesan mati ke datai hari entri anak lunsa atau kapai juas ke tengah hari tu jadi pesan tu madah ke anak ya yang entri lurus anak entri lurus anak entri tau ke ini ngalai tau ke bini dagih anak pirang udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 bersifat serikai lalu niang ros anak entri niang ros anak entri tau ke ini ngalai tau deka di sengai batu 3 jalai pakan engkamup kena malam pergila malam renam 8 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi hari minggu tu ila 9 hari bulan 8 ke pendam nangga pakan kabar belayan kanamu masih lagi berkawal ngga wapnu sarabatu tak bertanya ngga dagih anam pirang bernumber kusung 112563-1156 tau ke ngga aji bernumber kusung 112-1298-39 lalu nangkan kenya pesan ya kedua pesan pemati ke dikirim merta anak Teganung yang dia pesan tu tadi menuju kabelayan ke dia bah sengkalan ke niwang pihak mengga munggus munjan sepawah kepayang mentau segal sungai indai tuba ngau kabelayan ke dia bah pelilih menua sebuyau kucing ngau keng lala Yun anak Agus jadi pesan tu tadi madah ke Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini yang Teganung tau ke indai Sandin udah nadai kemari hari 4, 6, hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tu dekat dintu bala mayuh ba kedumpai tengah ulu sebuyau malam tu lagi malam hari 5, 7 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 6, 8 hari bulan 8 kita akan mengusir lagi kawal ngau penusah rabatau tau bertanya ngagi merta anak Terengganu tempu bernombor 01-058-79-110 dan baru isi pesan ke dikirim merta anak Terengganu ke tengah hari tu jadi pesan madah kindaya Yun anak Agus Yun anak Agus tau ke bini ni yang Terengganu tau ke indai Sandian udah nadai kemari hari 4 6 hari bulan 8 lalu niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus tau ke bini niang Terengganu tau deka di itu kedumpai tengah ulus buyau malam tu lagi malam hari 5 7 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi pergila pagi hari 6 8 hari bulan 8 bala keberdayaan ia ke kan mesti lagi kawal ngap nusara batu tau bertanya lagi merta anak Terengganu tempu bernombor kusuang 1-0-587-9-1-1-0 yang agak pesan yang kenangkan kita mesti mengapa pesan pemati ke dikirim juas dua balik nama Josh anak idang atau ke apa bangit yang dipesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat bakal setambat Ili setambak ulu terusan setambak asal bengang nangaban ban ulu melaban piamgan uju bala ke dia bas memuat tiga buah rumah bebangai ngau rumah panjai ke bukai baka di batu lintang layar nangajau lubau dua rumah sekatap jaluh sungai langit ajungkal saka merimbong layar tebalau penyenalih kibau julau surudiat bi surit tengah surit dalang surit baru belebak ngoyak nalah di hari intai ke ditu. Jadi pesan madah ke Lidi Anadullah, Lili Anadullah tau keduyan yang madi insin Anadullah udah nadai kemari hari 4, 6, hari 8 lalu niang Lili Anadullah, niang Lili Anadullah tau keduyan tu tadi deka dintu Balamayu Barumah Brawen Kampung Puak Betuang malam pegelok malam renam 8 hari 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan pernah datai ngesah Nusara Batu lalu kan musik lagi tau bertanya ke Ibi Banumbor Kusung 1137082965 tau ke ngagai Abud Banumbor Kusung 1124075390 Kusung nando baru isi pesan pemati ke dikirim juas dua boleh nama cos ane idang ke pagi tu jadi pesan tu madah ke bini yo hanya Lili Anadullah, Lili Anadullah tau ke duyan udah nada ya kemari hari 4, 6, hari 8 lalu niang Lili Anadullah yang Dili Anadullah tau ke duyan tau deka lintu Balamayu Barumah Brawen Kampung Puak Betuang malam pergilak malam renam 8 hari 8 sepeda ke Dianjong pagi hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 kabar belayan ia ke dipesan dipinta data yang resah penusar batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ke Ibi Banumbor Kusung 1137082965 tahu ke Abud Banumbor Kusung 1124075390 lalu keempat tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum tu rumah dibiat anak mangit ari ulu sungai Naman Sibu jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau Banaman durian mawang bejayat kenawit spasir bawan kenawit pemegabala ke diau bawah burau ya sungai Pak Sibu Julau nang maga muka bukit keladan selangau ngau yak nalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster mah manggit anak burung tau ke apa trisa pesan madah ke pengawang ngetas ulit ken yang ekster mah manggit anak burung ekster mah manggit anak burung tau ke apa trisa dekat diatur kalai malam pagilak malam renam 8.8 pengawang nguan ulit lalu ulit dekat diketah sepagi hari Minggu 9 hari bulan 8 balak ke dipesan diminta datai ngulu pengawang tu barumah debit anak mangit bukit burung ulu sungai Naman Sibu selagi tahu pertanyaan ngagai debit anak mangit bernombor 0135805645 tahu ke ngagai sintan anak debit bernombor 0112518214 nanu baru isi pesan kita sulit ke dikirim ke rumah debit anak mangit ke tengah hari itu pesan madah ke penguang kita sulit ke niang ex terumah manggit anak burung niang terumah ex terumah manggit anak burung tau ke apa cerita dekat diatur kalau malam pergilap malam renam 8 dan 8 penguang nguan ulit lalu ulit dekat di ketasa tumu pagi hari Minggu 9 hari 8 bala ke dipesan kita datai nguluk penguat tu dekat diatur rumah dibiat manggit bukit burung ulu sungai Naman Sibu lalu silagi tahu tanya ngagai dibiat anak manggit menombor 0135805645 tahu ke ngagai sintan anak dibiat menombor 0125108024 lalu pesan ia ke Siti Tau hanya pesan ti menuju bala ia ke dia bah sungai Menyan ulu Menyan sungai Segan Senibuang sungai Durian sungai Awap Sentosa Salim ngopi mengga bala ke dia bah Setapang Uyak pasal siwang nang tadak nang ngungun kenawi sungai Puai pakan julau entabai serikai sungai Asan Bawang Asan sungai Semah Bintangur Harantau Panjai Sebedil Salim Stabau Naman Sungai Iran Suang Kapit Ngau Kebelayan Kediau Dia Kucing Seaman Bintulu Miri Staya Kengalan Yang Joseph Suti Tau ke Ex Cigu Suti Anak Bajing Kebisik Ningak Pesan Bakal Ketengah Ritau Nyari Pesan Terima Dah ke Pengawal Ngetas Kulihat kan yang eks pengajar Suti ya dekat diatur kalai kena 8/2008 malam pilih pengembangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 9/2008 jadi kebelayan ia ke dipesan pada tai nguluk pengembang tu kerikat diatur balut 248 Kampung Sajaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya dengan nombor 0123725895. Nada baru isi pesan ke dikirim peningau kita madah ke pengawal mengetah sulit ke niang pengajar Suti dekat diatur kali kena malam pergilak malam hari 6 ianya 8/2008 pengawangan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 9/2008 lalu temuk pengawal ngetas ulit ditangkan hingga pengawal muai yang terbalu kabar belayan keripesan kita datang uluk pengawal tu kedekat di atur ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Sila lagi tahu bertanya menggai nombor 0123725895. Jadi pesan ya ke penudi sempat dikenatai kami bahwa ngelah tengah harinya datai hari melia anak banyan jadi pesan tu tadi nuju bala kedia badiji bawah diji tepus belengian ngawa pihak mega bala bas maja batang muka bayan muka ngawa pihak mega sebutong tasi lubuh subuh ngelubuh tu tadu wang kedia bapun dia salam ngau pima nuju bala kedia bajalai selangau muka ngau ya kenalah dia rintai ke ritu tinggalala ekster rumah banyan anak jambai tau kentari laki nawi anak uncat jadi pesan tu madah ke ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/2008 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekster rumah banyan anak jambai niang ekster rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu dekat dia senggai berumah juga sungai liwa maban balengian lalu maya nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai nesaran bernombor 0198369379 tahu ke ngagai seta bernombor 0142056653. Nanu baru isi pesan kerikirum melia anak banyan yang dipesan mereka payah dari ekster rumah banyan anak jambai ekster rumah banyan anak jambai tahu ke laki nawi anak uncat udah nadai pagi tu tadi 7/8 bawa hospitalnya bawa Bintulu lalu niang ekstoy rumah banyan anak jambai niang ekstoy rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncat tu deka di senggai berumah juga sungai liwa maban balangian lalu mayang nganjuang niang tu agi bedau ditetap ke ditu kan mesti lagi kita tahu tanya ngegai ini saran bernombor 0198369379 tau ke ngegai sita bernombor 0142056653 nyana kami ngelatai ke pesan berat bahwa ngelat ngari YFM ungkup ke sarito.

Engkau hari dia tu jabut dekat rajin bersekolah. Okey, jadi terima kasih agak bila kita lebih lagi ia ke udah datang dengan program Anugerah Carta Sapa Juara SSJ 38 Renggat

kita ketahu diambil, diambil kami jadi ke ngemanah kaget program tangan sedak utai ke nang nak ulih sekali di kerja ngarap ke bala kita berarti ke kebuah kami tadi tak ulih.

0: minggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap carta sampai juara tusun ke-29 lagu kebaru dipasuk ke bak carta minggu. Sebeda untuk ketau ketusun, sebeda untuk lagu keberi, diberi.

0: ngagai pengundi kerekat ngundi lagu Bak Catat Sapa Juara Tusun ke-30. Jangan terus melengok kami. Bertemu baru kita Bak Catat Sapa Juara Tusun ke-31 tentu ya. Bertusun kerekat atai. Aku dekat mic ke kita sekedar ada berita. Kepemadu baru berkawal ngau ACSJ 39 Renggat Final.
1: Lagu tidak calon minggu tu.

0: Iya, jadi 12 itu lagu yang kena mujur nyingkang ke final ACSJ bulan 10 atau ila bak sepawah. Sekali lagi sebut sepawah, okay, sebawah, enggak kesaruan. Okay, jadi awak Nur kita ya, nerima undi area peringat kita ya, udah berengkah dua hotline udah dibuka ini aku 082-28-634-633. Okay, peringat ia keterubah ti ada ngundi ke sekali tu. Hello. Halo.
1: Halo.
0: Ya halo. Siapa tu dah?
1: Oi oi oi. Sampun jang.
0: Oh suntai.
1: Oh.
0: Ah lengau mai ninga nyawa di suntai lama dah nak ti aku ke aku. Okey suntai.
1: Aku lama ada ada ninga nyawa de ga.
0: Ah aku hari lima wop lama aku dia tu makan kacang ga.
1: Oh.
0: Okey suntai. Ah undi ku akan salito suntai.
1: Awalnya aku satu kekal
0: yang satu kekal kemana
1: yang tukar?
0: Hah?
1: Dua sama tiga tukar.
0: Okey, dua ngau tiga tukar. Tia nombor dua. Anak gue dulu. Anak gue dulu. Anak kakak tau lubah mai aku tu nul ya. Okey, dua ngau tiga tukar. Anak gue dua ngau tiga tukar.
1: Satu okay. Kekal.
0: Aku kekal. Dan yang nombor empat ngau lima deh.
1: Empat
0: ke lima apa suka, Kak? Empat ke lima, lima pulai ke empat, ya?
1: Aku jalan.
0: Okey, ini aja, Sunti.
1: Terima kasih, Jano.
0: Okey, sama-sama. Ya, tadi ya, peringat kita ia ke terubah. Udah bertelepon. Terkengan juang undi yang ngagai carta. Lalu kita ngagai peningat kita ia hati kedua. Hello.
2: Halo, selamat nyale hari ngaget dek jat nama berita dek tengah hari itu jat.
0: Ah, anak nanya, nemu di sawat kau tadi Arubina.
2: Nemu, cuma nyak lagi dedinya, lagi gerai kau dek bekal mendoai dek jabut tu.
0: Nyak, aku nggak nyawat di nemu nama di sawat aku lagi. Oke, okay, Arubina.
2: Rina nanya dek Rina betul dek ngedai. Nona tadi nganu suntai tadi lama nade ninya dek.
0: Aman.
2: Dek lama nade ninya suntai. Kami lama nade ninya dek.
0: Oh, nanti kan dengan aku pagi aja dengan aku dek Arubina, Arubina.
2: Oh, iya.
0: Oke, Arubina. Nada
2: nyak dek na pemerintah malam gaya.
0: Hah? Oh, lama aja.
2: Kayaknya pemerintah malam,
0: gaya. Oh, jaga sepa. Aku tuh udah nang merindang orang mana hari deh. Tuh mata nanda buntau. Nanda akan buntau, gaya. Umur dah tua itu. Oke, nomor telepon gak? Undi kita, ya, Rubina.
2: Nomor satu, Nuan Barula. Nomor dua, Tepejauh. Nomor tiga, Penawar
0: Penawar Sate. Nomor dua, Tepejauh Istanala.
2: Nomor tiga, Penawar Pengubat Hati.
0: Penawar Pengubat Hati, Doni Lang. Oke.
2: Nomor empat, Penyayau Tua.
0: Nomor empat, Penyayau Tua. Oke.
2: Nomor lima, Nekrepensi Pengerinduk Nadatai Badan.
0: Oke, terang Robina.
2: Cerah-cerah
0: aku tuh. Angin dia cerah aku tuh terang. Kutunya tumbuh punya sepiak.
2: Terima kasih aja semua jaminggu.
0: Iya.
2: Bye.
0: Bye sama jaminggu gak enuan mega Robina. Peningat kita yati kedua. Lalu gak gaya ketiga tuh. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ya siapa tuh?
3: Oh, Ibu Jamanca.
0: Oh, ini darah baji. Ya.
3: Lama dan tak berandau kan Wan.
0: Iya sih gaya sih lama dan tak.
3: Ala lengau jang keningan Wan Jako.
0: Nai pagi bukan nadai kutub Jako kan yang enggak tahuan kena dah.
3: Wan Jako pagi kami keningan Wan Jako gerem CSJ.
0: Au ngelak koran dulu cuti dulu uap unta tu nyorang kai unta tu.
3: Amerino nani ngam Jako berpegaran tu.
0: Okey jadi ini darah bajet nama undi Wan minggu yang ke-30 dah.
3: Nomor satu Kelemayang Band.
0: Kelemayang Band.
3: Nomor dua Diana Sini.
0: Nomor dua. Okey. Nomor tiga lah.
3: Nomor tiga Doni Lang.
0: Doni Lang. Nomor tiga. Nomor empat
3: Isna Nala.
0: Lalu ke penudi last kelima.
3: Nick Frenzy.
0: Perban nomor lima ke minggu tu. Target nuananya tadi ne.
3: Au,
0: yo. Kita itu merambau aja putus ya minggu baru kita nemu.
3: Au, harap ke kena nih.
0: Ngarap ke kena, mesti kena. Bisa ibu mujo boleh price napa ya?
3: Nanti kena, aku segi.
0: Aku segi nemu. Break aku, mana mereka jawabnya belum mana mak lama toh.
3: Nah, break gede, pada gak jawab.
0: Okay, awalnya aja.
3: terima kasih aja.
0: Iya, sama-sama. Selamat ablala ba ujo minggu ngagenuan ini darah baji ya. Lalu hari nomor 3 kita ngagenuan nomor 4. Iya, halo. Apa? Namanya? Halo.
4: Halo.
0: Iya, namanya Munyis Kapudiang lah. Buah nama Labores Kapudiang, Pak.
4: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu? Ya, hello, sini nggak? Hello, yang kaya bersih penanggul baru setelah telepon aku nangi. Kemarin aku nengok bunyi temer-temer doap di belakang. Tahu nguji bersih pun baru ke kami di studio di tau. Lalu kita nggak akan ngawari peninggal ke si Koto. Hello. Ya, hello, siapa tu?
5: Hello, ya.
0: Ya, siapa tu dah?
5: Diana
0: tu. Oh, Diana, hari ini Diana?
5: Ari Samarahan.
0: Oh, Ari Samarahan. No sama panas nanti sama ke kucing. Ada Jawa Samarahan ya. Oke, okay. Undi kita ke minggu tu ada nak?
5: Nenggau.
0: Pernah dulu, pernah dulu. Aba buka dulu list dia.
5: Nenggau. Oke.
0: Nombor 1 Isna Nala. Isna Nala nombor 1. Oke,
5: nombor
0: 2 ada nak?
5: Nombor 2-nya
0: Loudness Empire. Loudness Empire nombor 2 undi Nuan. Lalu nombor 3 undi ketiga.
5: Nombor 3 Penny
0: McKin. Penny McKin ya.
5: Ya.
0: Mhm.
5: Okey, nombor 4 Donny Lang.
0: Nombor 4 Donny Lang. Lalu ya kelima last ke penudi.
5: Okey, Diana Shini.
0: Diana Shini. Okey, ya. Nyaja undi okay. Nuan mutuati. Ya. Mutus hati?
5: Hah?
0: Mutus hati? Oh, nyangka kap tukar last minute, kak undi itu lain, boleh tukar itu hati.
5: Oh,
0: oke, okay, Jaja.
5: Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, sama-sama. Peninggal kita ya ke empat, ya kudah nganjuang undi. Ya, tadi, Diana peninggal Ari Kota Samarahan. Ari Kota Samarahan, kita terbaik kini nak tu. Aku tengok jika ngau ke situ. Halo? Ya, halo? Halo. Iya, siapa tu?
6: Halo.
0: Iya, halo. Hello.
6: Halo?
0: Iya, halo baru kedua kali hello. Siapa tu? Hello.
6: Halo.
0: Ketiga kali hello. Hello. Empat kali udah hello. Iya. Nanti ngawak gak tahu di pertipuan nanti bah hello, hello, hello. Pergilah nak menyambil yang hello, aku ngelo gak. Okey, kengawari peninggal sekali tu. Hello. Ya, hello. Oh, tu apa terlalu, tu baru ya uluang kali. Baik, kita sekian tadi. Bisik nyawat bunyi hello. Nyentuh uluang sekali. Hello. Ya, siapa telefon tu? Siapa tu?
6: Hello.
0: Ya, hello baru. Ha, benar macam tu. Dah, dah telan ku mikrofon tu. Patut kena ninggal.
6: Hello.
0: Ya, hello baru. Kedua kali hello.
6: Hello.
0: Ya, hello ketiga. Hello.
6: Hello.
0: Hello kelima. Ya nada semua. Benar mai balas datu belo elo alun dah gede. Lama aku tu terang diringa aku nak nemu ba kita dia meh ke. Ah kita nguji ba lain ke Siti Todaga. Ya hello.
6: Hello.
0: Ya siapa tu?
6: LB
0: tu. Siapa tadi?
6: LB.
0: LB. Hari ini LB.
6: Hari Matang.
0: Hari mata, oh nanti jawa, pasak je lainnya. Okay, LB, undi nuan keminggu tu LB Tusun yang ke-30, lima tiga lagu.
6: Nomor 1 Isna Nala.
0: Nomor 1 Isna Nala. Okay, nomor 2 LB.
6: 2, 3, 4, 5 nada berubah.
0: 2, 3, 4, 5 nada berubah. Arti ya, Doni Lang lagi ba nomor 2. Nomor 3 lagi ada Yana Sini. Nomor 4 lagi Nick Frenzy. Ngau ya kelas nomor 5 siapa tu? Nomor 5 nanti itu nalar dan ikir. Siapa nomor 5 dah?
6: 2, 3, 4 nanti berubah lah.
0: 2, 3, 4 nanti nomor 5 siapa nomor 5 dah?
6: Tony dah. Tony.
0: Ah Tony ni Tony Yusuf kai. Oh, kira kami empat aja mana ya, nanti kena.
6: Okey.
0: Terima kasih LB. Okey. Nyapa ya komputer telah kapan ha ni bagi ya, kau di nombor 5 kalau mai lagu ya kau bisi. Ba dalam carta kita. Okey kita nguji jawab kengau rip ninga ke sekali tu. Hello.
7: Hello.
4: Hello.
0: Ya, hello. Siapa tu dah?
4: Hello.
0: Ya. Hello.
4: Hello.
0: Amai benar, mai tu hello tu. Okey, siapa tu? Ya, hello. Kat situ nak ingat nah.
4: Hello.
0: Hello. Oh. Benar mai tu. Hello, hello, hello, hello. Alun nak ambil. Yang kerja mesti penanggul kini berlain ya ke situ tu. Nengok awak nguing ke lain ke setiap lagi. Hello. Anja ya. Hello, siapa tu?
7: Denny.
0: Siapa tadi?
7: Denny.
0: Oh, Denny. Anak kalau rumen cek Denny lagi siangnya wah. Hari itu. Okey, Denny. Hari ini Denny.
7: Denny
0: Sarimiri. Oh, Denny. Okey, Denny Sarimiri. Okey, no wala. Aku nukar nama barunya Denny tulah aku dia. Okey, Denis. Okey. Okey, Arimiri nah.
7: Hmm.
0: Okey, jadi undi no anak minggu tu Denis.
7: Satu,
0: nak berapa ya? Satu, lagi kelemayang band. Okey, nombor dua.
7: Dayana Sini.
0: Dayana Sini. Penuduk ya ke nombor dua. Okey, nombor tiga.
7: Nombor tiga,
0: Isna Nala. Isna Nala. Baik, nombor tiga. Lalu ke empat ya.
7: Doni Lang.
0: Doni Lang. Lalu last ya ke penudi.
7: Launas Empire.
0: Launas Empire. Ya ke penudi. Nah, okey Denis. Nyaja.
7: Bye
0: bye. Oh, majalah mak, majalah nyawa. Nyawa Denis story teleponnya kan nyonyo dengkah ya petebiang dia kini telepon nak tu pegai. Okey. Jadi kita ya saya ku nyawa kangau ya ke lastik penudi area peninggal kita undi ke Sarito. Hello baru.
8: Hello.
0: Iya, siapa tu?
8: Halo.
0: Iya, iya, hello baru amat nak ulih. Okey, enggak ulih ingat enggak lo dai.
8: Halo.
0: Aha, amat amat tanda ulih atau benar amat dah kan uji bateri pun balayan ya ke city tu nya kan bisi penanggul kini ba sentang lain ke situ nak dengar awak kita nguji nyawat kang awari peninggal ke situ meri can ya ke penudi enggak ngagai peninggal kita. Iya, halo.
8: Hello.
0: Hello, ya siapa tu?
8: Stemas.
0: Oh, okay. Stemas peninggal kita ya ke sempat ngundi bah minggu ya ke 37.
8: Satu kelemayang ben.
0: Kelemayang ben agi bekang ngetan ke penduduk nya undi dua. Okey, nombor dua.
8: Dua Dayana Sini.
0: Dayana Sini bah penduduk ke nombor dua. Nombor tiga Stemas.
8: Tiga Dunilang.
0: Dunilang bah penduduk ke tiga minggu baru nyalah perambunuan. Lalu nombor empat.
8: Nombor 4
0: Isna Nala. Isna Nala. Okey, lalu ia kemudi.
8: Federline Leo.
0: Oh, Federline Leo. Ya kebaru dicalon ke minggu tu ne.
8: Okey,
0: sama ngale hari. Sama jalek mawak genuan Stemas.
8: Sama-sama, terima kasih.
0: Iya, jadinya tadi tujuh hiko apa ninggal kita ia kesempat ngundi ba tusun ia ke 30 jadi katindak kini ya undi sidaya ba tusun ia ke 31 minggu baru nyila sama-sama meh kita nganti lebih kurang 7 hari udah tu lalu anda ingat kena hari minggu atau ila ba Saranyawa 34 aja program ke dikeluar ke bagiman RTM Buai FM Kuching ke alai kami dikang keluar ke City Program Hub berkawal ngau Q&A ngopiam ga postmortem tanya sawat berkawal ngau semifinal ACSJ ya ke 9 ti baru aja udah tembu diatur kena hari 6 minggu nyian tadi. Okey, tentu ya maya moga sawat start timbal deka di keluar ke kalau bagi kawan tanya ya kemesti dikeluar ke ba media ramah bala peringang ngopiam ga bala penyukung setia ACSJ semuanya positif magang diterima dan sampai kami lalu nama nak ini sentang utai ke dekat di sawatnya lah sama-sama kami kita nganti semaya kita Saranyawa 34 kena hari minggu atau ila jam 3 ngali hari bawa rentak ngali hari lalu pukul 3 nanti lagi kita boleh ngawa punggah program kami ti buka lalu kena ujung ke carta kita ungkup ke minggu tu sekali lagi kita mendiang ke recap carta kita ke minggu tu.
9: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: beranak nyawa. Merdeka, trayus nyawa. Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
3: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenap penyumbung, panggung pengelawar.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke bereta semesainya.
5: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensena, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa kepandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa keberani ngiliang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, hati kepapas dan siang kupas buai kerpai, hati kebenki tuci bersih iar kebukai, hati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, hati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngami kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serap.
0: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
2: pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkap dunia.
0: Pelasar merdeka
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka,
2: pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jana mesir.

0: Дай собирай.
1: WAI YFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.
2: Selaka jaku perangsang kesar itu. Setiap iku kita indang ingin nguliah ke sukses. Tahu ke pemujo dalam hidup kita. Bayar kita nemia di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di baik pemujo dalam hidup kita. Terbahaya. Kita nak tahu nak ngemuan ngeliat hati. Nada risiko orang dijampat putus asa dekat tulih ke sukses. Nada risiko orang tu dah maju dalam jalan hidup sidak. Nak kalah terterap tertingkap. Nada risiko atlet tinggal orang berlomba belanda. Nada kalah terpipi terjelpi. Tambah yang sidak labuh sidak angkat baru lenerus ke belanda sidak. Pajak ke belanda kita. Laman prayas nganti orang disangkai diadan. Nelson Mandela bisa nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban retial. Penghidup tip tujung baka bukit, bekebuang baka langit. Ukai reti kita yang namanya kalah tetrap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telapuh. Tumpu keperandian kita ikumoh. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras pelanda, entia selalu maliak ke belakang. Badu gini ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demo. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai ransang ngagi kita. Belajar ni hari utai sudah nyadi, anang semampai ngirok lemik ke kekurang kita. Semua orang bisi pura, semua orang hendang bisi pelmi. Anang ibuh kerja kurang dekat melabuh dekat meruntuh ke roh kita. Sidam gak tahu tekui hati buah sidam medap muncul ke hidup kita. Perniang tu hidup orang tidak maju ke hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerunian kita buatai di dunia ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang beladai orang boleh terampas jari-jari kita. Anang takut muji cara ngejalai tipar, penemu tipar. Beda antara orang di mansang lah hidup sida, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu tipar. Anang berbanding kepenau tak peladiak diri ngorang orang bukai. Siap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala, engkau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah diagih ke pemberi ke diri impu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kaya. Harap meh ke diri impu, harap meh ba'alah ta'ala. Laban ada utai, endang boleh dikerja kita, nengah ya tis mampai meri kita pengerian, batu buah ngesemangat kita. Tuhan berkat kita semua.

Ya, lagu ke di Baim Bujoi ke ngali hari tu hati terlihat berpedik. Lagu kena mungkal rentak ngali hari kita sari tu meninggal. Ngali hari, hari lima. Sari tu tujuh hari bulan lapan 2026. Nyalai yang lalu ke semua balap peninggal kita yang gulai ngau kami. Buat rentak ngali hari kita sari tu gulai ngau aku melatih badi. Hari pukul tiga ngali hari. Nyentuk ngagai pukul enam lemai tu lagi. Terima kasih kakak yang ke Stone. Kau dah gulai ngau kita bangla dengar. 12 tengah hari nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu ngali ngagai rentak ngali hari kita bakal selama megak buat tusun program kita galai pukul 4 lemai tu lagi kita bergulai dalam program lagu-lagu joget lalu buat jam ke duanya lagi megak kita dekat bergulai ngau pengari kami buat serikai ngelansak berkawan dengan pengawak ke benung diatur ianya program Sarawak ku sayang ke benung diatur di Sri Kai. Lalu pukul 5 lemai kita ingat ke berita di Kuala Lumpur. Lalu 5.30 lemai kita ingat ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Hanya lainnya tusun program kita diungkup ke bak rentak ngali hari kita hari itu hari 5. 7 hari bulan 8 2026. Jadi ngarap ke balap ninggal kita ke ngali hari itu sama ngemuan berita ke mana kita ngarap ke megak semua pengawak ke bisik di Prambu kat di kerja kita sehari itu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang lebih lagi pengawak ke di kerja kita muak ke pagi jadi muak ke lemah itu nyangka sekedari kita yang tadi agi mengkang gereja pengawak diri tahu ke sekedari kita yang tadi udah mulai ke diri ke rumah anda ngiram kita ke gawak bak kebun kita ke berjual ke hasil pengelandik jari kita bak sebelah pasar tamu kini macam-macam mutai di gereja kita siti ada cara megak kena kita yang tadi nambah ke penatai pemisik kita nama-nama pan kami ngarap ke semua kita yang tadi lantang gagal magang lebih bercalai ke pengawak kita ya nyala lagu kedua barentak ngali hari kita ke Sarito siti lagu ke Dibai Ricky and

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6

ke di bai win ya buat lemai tu meninggal gaul lagu ngarap ke padam api nyerarai list itu lagu ke dia pilih aku merindang ke bala kita ke bisa gulai gaul kami berentak ngali hari kita ke sarito jadi kita ke baru masa radio kita kini yang ke muak ke pagi tu tadi tengah hari tu tadi agi kiru macam pengawak ke di kerja kita hanya di nyuna jenuh hanya tadi ne radio pun ingat dipasang jadi nyu ngali hari tu bisa lepas mimit seraya kita ikut gereja pengawak kita baru rumah muka radio kita mendiang ke YFM bergulai gaul kami rentak ngali hari kita ke Sarito Sarito hari 5 7 hari bulan 8 2026 nak berasai nih sudah seminggu kita yang tadi nyingkang bulan 8 ungkup tahun 2026 jadi tahu kita mendiang ke belakang nama pengawak ke bisa udah di kerja kita 7 bulan ke belakang ya aku dah tu tadi deh sekali ke bisik tulis ke pemujur tahu ke bisik ngasuh hati kita yang tadi nak lantang kini ngau pengawak ke di kerja kita ya agak tahu diubahnya agak bisik berapa bulan dah agak sebelum kita ke nyingkang agak tahun baru 2027 halaban dah ada orang bukai boleh ngubah pendiau penghidup kita hendang ya kita tempu dari segi bayuh macam eh pengawak kita dari segi ulah kita ya kita tempu aja ke boleh ngubah ya nama-nama pan kita bersampi ke nama utai ke di juluk kita yang tadi ulih japai kita magang tak japan tak semua tang kita sampai ke ia tahu mantup kati tiap ikut kita ya jadi lagi kunci ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke bom nua kita jadi tu lagi merindang bala peninggal kita rentak ngali hari tu tu siti lagu ke di by this Marcus ngau lagu nguntia.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu di asus skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Hey, baik Chris, tinggum ke ngali hari tu pelingga tebak durik saya terlunggak. Jadi kita dekat beranda unggau menti sigih ke ngali hari tu. Buat program Sarawak ku sayang ke benung diatur di bagi menua Serikai. Selamat ngali hari nanti.
1: Ya, selamat ngali hari.
0: Awak nak berita ngali hari tu?
1: Berita kami sebuah tu mana ni. Yang main tu nyangkau orang kita main berita.
0: Oh, pihak. Ya, gurana boleh menjakuk magang.
1: Betul. Berita kami di Serikai kanan kerja tu punya keduan pengawak ke dia tu yang Sarawak ku sayang. Bagi menua Serikai tu yang ke-6 ya, Sarawak ku sayang. Kami sebuat udah datai ber Serikai kemari sari tu berlabuh meh. Program Sarawak ku sayang.
0: Ni nak
1: kita kami sebuat ngempas di rempung.
0: Nak kak apa pemana sari nanti nya ni boleh sebutnya ne?
1: Ane boleh sebutnya.
0: Ni gaya bala mensia ke datai buat ke pagi tu tadi nanti.
1: Iya. Bala mensia bayuh ke datai ke daripada aku masih nyampau diri untuk kelemai tu bisik. Tentu ya aku kes minat orang hari Serikai tempuh aku bisa dengar hari Bintango bisik tadi ne. Hari ni ke bisik tadi bala ke bisik datai. Terima kasih ya ke bisik nyengok anggai mini studio kita sebuat dan terima kasih pergilah tau ke datai.
0: Iya. Ya ke kamu lagu ni.
1: Aku tahu promote nyata. Kenal ya.
0: Ya.
1: Nyak meh hari ke cukup mana nyangkung pengawak kita sari itu di Serikai ngarap ke mereka pergi lah lusak pun makanya nampi ya.
0: Iya nasi gama tau sedap ke kam lagunya tau tak tahu mau nanti.
1: Betul. Tak tahu mau.
0: Aku bisa meninggal puluh ikau. Kan nyak saringan dulu ni.
1: Saringan dalam mana?
0: Ya.
1: Ya. Nyak meh namanya gambaran ku kita lama gambaran.
0: Lalu terus dengan nanti.
1: Okay, terima kasih Hamlati di Kunti YFM di Kuching. Peningga mayu, beri selamat ngalih hari. Jadi muak kelemah itu peningga. Nanti kita berhati ke sekedar hari pengurin atau ke aktiviti ke bisik mereka diatur di bagi menua kita di Serikai bahawa Sarawak ku sayang. Jadi pukul 3 untuk tadi bisik mereka diatur pengawak ke namanya ke dikumai kita pengawak nyawak ke pingat perkhidmatan setia bahawa pusat pentadbiran kerajaan Sarawak bagi menua kita di Serikai pukul 3 lemai itu tadi out peningan mayuah nangkan kenyak pengawak ke bukai mereka nampak selama kita ke bisik udah ngerjista dari lempu bagi peraduan jadi datai ngakai pabelian dia no kita ke register dia kita ganti dengan out nangkanya bisik kita tahu kena bahawa tentang cabutan peraduan bari keterubah pihak ya. Udahnya peningan mayu pengawak bukai megak bisik dia tu malam tu lagi enya majlis semakai malam pemimpin bersama ketua masyarakat dengan megak ketua kaum apan megak dekat dia tu dewan sentral bagi menua kita di Kuching di Serikai nya pukul 8 malam tu lagi ya. Jadi pengawaknya mereka nanti ada penangguh dekat di Guluk yang berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zuhari Pintun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Menua Kedai Sarawak lalu utai kebukai malam tu lagi mereka pukul 8 malam buat pentas utama mereka bisik dia tu malam budaya Sarawak malam budaya tu kita yang medak mayuh pala artis ke mekat datai merinang kita bak pangau pemerinang baka sidak Ramblis Water bisik mega Foreign Law bisik mega Liswita Mawat ke mega bisik datai merinang kelimpah hari Serikai bas kempu wow. Lalu bas tentanya mega bisik mega dibantai ke ianya semen warisan etnik kita boleh meda tarian Melayu sidak ke bergenang bisik maka genang pampat dika dibantai ke bisik maka tarian Melanau hari gerempong Melanau bisik ngajar Iban hari SIDS Serikai tarian Cina hari Cina Association bisik maka tarian Bidayuh hari DBA udahnya tarian orang Ulu hari Aunang nyak utai ke dekat di pantai ke bak pentas utama pukul 8 malam tu lagi kolaborasi sidak ke mantai ke main asal bak selentang tarian ngam mega persembahan mari sedak balati sebab pangau pemerinang. Nyak muak ke malam aku berkongsi ngelansak mimit ungku pegilak pelati pegilak ke Taiwan meruan habis saya report ke diknatai ke dibaik kami hari palan kompleks sukan Serikai itu. Kalai hari kedua nyak pegilak anan ingat kita ke dibagi menua Serikai pegilak pukul 6.30 pagi habis saya berjalan bermalam ayuh berkulai ngau yang amat berhormat pemilu menua kita Sarawak anankan kenyak pasal selama mega Sarawak Kitchen mega no palan ke berjual dekat lama dia buka pukul 8 pagi sama mega pameran ngam mega kuanta ke bisik dia buka lubuh maya tu lah termasuk i peraduan hari kedua lalu dia pukul 9 pagi pengawak berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 di bagi menua kita di Serikai mega dekat dia tu hanya parasmiannya pergilah hari kedua hari 6 mengharap ke bala mayuh ke diau semak ngau Serikai nada ngira nya kita ke hari jawah tahun nada yang mengajar jawah tu melatih ngau kapi ngau mayuh teh hari kapit lebih kurang 3 jam lebih 3 jam eh jalan dah mana ni bermasa hari baru pasal sibu ni kita terus diri langsung laban bas tentang pengawal kita itu mega nanti kita yang meda bagi peraduan bendono kebukai kita bisa mentosikal jadi ba kita di Serikai gelang mawai tapat kita baik mulai kemarin nusi kada mena sorry tu nusi baru sini deh
0: awak awak ke bala ibu tu pelawak ko bala kita induk segera induk ku tanya nanti deh ya ya keningannya ada nurun ya nah
1: ya ana juga mesti ngata ke lembu ba palan Sarawak Ku Sayang kompleks sukan di Serikai okey nya ya melati ngam tinggal mayuh ngau lansak mimit mega pengawak ke bisa dah tu bagi menua kita di Serikai ba hari ke terubah okey ngam mega pergila kunci mimit ana mai mayuh ngelak ke kebukai deh ngeliput lagi deh ngicap ke sana yang tinggal lama tinggal dan dia ni boleh
0: ya sigi amat ti
1: ya terima kasih ya banyak ya nanti cerita kita ke sekali itu cerita ini dengar okey
0: terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawal menteri sigi ya ngatai ke berita hari bagi benua Serikai habak program Sarawak Ku Sayang ia ke benua diatur di Serikai jam ke diatur perengkari sehari itu pergilah ngau lusa nyalai kita ke nyaga bedau tulis kerundi yang kami dah kini ujung minggu tu nada salah udah habis gawak tu lagi kin kita ke Serikai deh sama ngau berami program Sarawak Ku Sayang ke diatur 3 hari sehari tu nyentuk ngagai hari Minggu tu lah ya jadi 10 minit lagi jam kita dekat pukul 4 lemai jadi pukul 4 lemai tu lagi kita ninggal ke lagu joget jadi sebenarnya lagi terus merindang balap ninggal kita lagu hari Ika ke sekali tu nadai lagi pengerindu setiap hari lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke 9.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mau kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Hai, aku Usip ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk ba panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, lagu joget kita ke lemah itu mendengar lagu Ria Linda joget semadi enggai. Nyamungkal lagu-lagu joget kita lemah itu sejam kita mulai segmen lagu-lagu joget empat lemah nyentuh ngagai pukul lima lemah. Jadi aku ngelalu ke bala kita ke rindu mendengar ke lagu-lagu ke berentak joget kita mulai program tu nyentuh ngagai pukul lima lemah. Aku harap ke kita yang tadi terperindang ngau lagu ke udah ditusun aku. Merindang kita buat segmen lagu-lagu joget kita. Jadi tu lagu kedua kita buat segmen lagu joget ke sekali tu. Lagu kedibaikan jelema joget buah periak.

Ya, lagu joget ke Deby Agustin berikan ke lemah itu joget darah bersanggul dua. Jadi harap ke malam ni kita sama udah terperintah ke lagu-lagu ke bisik di tebahku bahawa lagu-lagu joget kita ungkup sarito ya. Jadi tu kenang yang berkawal gau pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kalai kapit udah dipilih. Jadi palan tu ngatur pengrami gintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak kena 30 gau 31 hari bulan 8 tu ilah. Jadi Menteri Industri Pemakai Komoditi gau pemansang kanan menua ianya Datuk Seri Dr. Steven Undi Utum ke jadi Menteri Kemegai Tanggung Pengawak ke ngatur pengrami tu ilah madah ketiga bengkah batang pengawak dekat diatur nyerumbak pengrami tu ianya malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuro hari kebangsaan nya tiga bengkah batang pengawak ia kebesai dekat diatur nyerumbak hari kebangsaan renggat menua Sarawak. Jadi ia pengeraminya ialah dekat sama di Guluk tuai pemegai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gau Binia Serta Premier Megak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg ya. Jadi pengerami itu jadi ke pelasar dikenang negap ke semangat berserakup mengangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai ke dulu Subak. Jalan Mensia Mayu lebih lagi peranak dikapit ngau kandang menua ke ngelinginya sama di lalau ambil ke sama ngericah kaki pengerami hari kebangsaan renggat menua Sarawak yang lansak setiap diatur pengawak ke dekat diatur bak bulan 8 tu. Jalan kita pulai baru ngagai lagu-lagu joget kita kena kita berperindah lemah itu lagu hari still a bit ya joget lelaki

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu joget bambut diri menyadik ke di Baik Johnny Aman berpadu nyawa gaw jauh spin jalin lemah itu merindang kita berlagu lagu joget kita. Ya, jadi 17 minit lagi jam kita dekat pukul 5 lemah. Jadi 5 lemah itu lagi kita tinggal ke berita hari Kuala Lumpur nyalai udahnya lagi pukul 5 setengah lemah. Kita tinggal ke tanduk program panggau cerita tuai. Jadi lagi merindang kita gaw lagu-lagu bak segmen lagu joget kita atau lagu ke di Baik James Jacob ke sekali itu joget Udu Berjegau udahnya lagi joget Amuk Pengrindu Ari Suzy K lalu udahnya lagi lagu joget baru lanjau seti lagu ke di Baik Jenarino Jeraki.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiro bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Pagi Rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakuk ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakuk ngau mayau, nemu berjakuk ngau udu. Menjaku kau ikan. Semua hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita. Kalau menda Cat Whisperer yang ada cah.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
3: Ah, ya kena mau menjaku ngejelu cah.
2: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau ngejelu. Nanti di rumah. Boleh kawal. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu di bilik ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gedenya.
3: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngecak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo menanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai ti bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus 54.2 juta ringgit ti datai ari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya nyadi

0: rumah sembahyang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara di pelabak kedekat mengangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sekali itu, YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidik baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa Iban lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh mayat Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudiah ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta berdegak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau liah dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah na jawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak hari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti betuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau kenyah, ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah, ari

apuh kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung. Ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau. Bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah dari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten dari Netherlands Indies Army. Ngau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung raja galus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedari sidak kebejalai ke pengawak perintah. Serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megap mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Hai seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

lagu Arisak di Baik Raban Tanah Berenyang. Setiap lagu megak ke mujur masuk ngagai renggat final ACSJ ke-9. Jadi jam kita udah pukul 5:30 lemai. Jadi dia tu mai kita mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai.

tapi bala mayuah peninga mayuah kita boleh baru ke sekali tu ninga ke tampung cerita girai batu suntik keempat batu suntik tiga kita udah ninga ke girai tu de kambuh lalu de sepuh ini manang nama de kriang penapat magirai tu ya ga sigat udahnya tadi nyau sebaka ngurang de panggau libau ini manang tu besi siko ucu darah ya ke bernama Mira nyak meko cerita wei Mira udah ke medak gamal girai yang tadi jauh benar berubah mana udah ke kambuh serta ada sepuah ini ya dia demira tadi nyobi si ati kena ya medak girai engkanya nyona letat ke ya maganya kini dia di malam yang ruang ya pemanah ya dia mira tolu nurun dia kebaruah alu ngayap tudah girai ini nyak makan kumai kita inya bak tusuan kedok dulu yang tadi babi nyala udok tau kaipang ngagai gayung au untung ama gira itu tadi de gayap orindo ya agak bajiak nar mira ucuk ini manang tu kok cerita au nama nak mutai di keranau ke seruaya semalam-malamnya. Leban seruaya sama ngai muai peluang kebansanya. Nyalai semua ranau bujang udara. Lebuah maya ke ngayap. Sehingga habis terkenang seruaya. Tanah berasai sepi seruaya tadi malam pandak narga. Sama lagi belalak seruaya malamnya. Hari penyau kemaga tawas ko nyalai ko cerita ada sebut ngena jakuk kelawang duai kenyang me perut gerai malamnya udah diberi urainu makai asik udah disungkit bak pingai lalu udah dibantai siapa kengai makainya noi bula ngomain diri ngai tau disebut bula pihak aku-aku. Nama dan puah mepun surai laban aibah. Rebah mepunguk nak berdaun. Tumang mepisang naban kepun. Ah, udah temu pengawak. Udah semua utai sangkai. Dia mira. Lu mulai ke diri megaya ke peninduk ya kataskin paginya. Sama belak boleh pengadiri mesedua ya. Sama-sama puas hati. Nadai rugi. Sama untung. Paginya udah kemakai pagi dah dia dini mana. Lalu bujakuk ngegirai. Ucau girai. Sebedau di majak ke pejalai di nuju menua tum. Aku dulu ngasuh di ngirup ayu batu. Serta ngunsut nuan meka. Tau ubat ngasuh nuan nak nemu ikat, nak nemu lelak, tau ucau. Lalu nambah kenyak, dek megak tegar, laju berjalai. Denyak tadi ini mana yang perlu ngunsut ke semua pengaruhnya bertubuh girai. Sekedar air pengaruh tadi lu dah suah ini mana yang dihirup ya. Udah semuanya dikerja ini mana dia girai, lalu madah ke diri mupuk. Nurun ngayau ngagai menua tu. Anyang kuai tu lah ucau. Ngantai nak lama. Laban aku ke ngayuang je ngagai menua tu. Kau ini manang? Gerai perlu berdiri buat tanjuk rumah ini manangnya tadi. Dah lama adanya ini gerai ini manangnya perlu datai ke dia? Ya lu ngasuh gerai berdiri semak ujung tanjuk. Aku dia pijak muka mata aja ucau girai. Kau ya. Dengannya dia girai lu mejam ke mata ya. Medak girai udah mejam ke mata ya. Dia dini mana lu ngejuk ke ya tadi. Sepi kena girai.
ya tak saya keterbaik kena ya laju ama nak berasai ya perlu terengkah buat menua kantor dia nyapai udah datai buat menua munsuah ya ke di tapat kianya tadi dia digirai pan kagau rempu dengan. Oh dia tahu kita ngelengkak ke gerai nak lama. Ngambil ke sesempat rampang pinang. Kita ini ngal ke setangkal ke kita ngak sekali merakak ke lambang singkang. Kita yang ngenang tudah ini gerai ke bernama Manin. Nah, lagi kan kita kasih kau ikut orang ke beridup bertupik ngau gerai dia menua ya di Ulu Tinjar. Nama ada kenyang wari penurun gerai. Dia ada mania tu tadi nyau silo ilo kena tu dah ini tu ainya tadi. Ya nya tu sate melaban dia ngumbai uco nya sigi nak pulai lagi. Sapa kengak aku tu mulai hidup ke diri tu. Uco aku gerai nya nak temu munonga. Biar aku serah mana ti ni gerai ke bernama maniat ni tadi. Tak siang malam, air mata

0: ต้องดาตัวไอ้กระบัวเงินหนาวจุยาเอาลังกาคดโลกไอ้นี่เกรไรเนี่ยกิตาไอเดียตัวนำพวงพิจารณาเกรไรคังอีกะรูมะมุนสัวกระกะเดกายาวยาเอกะวินามาตุมกับพวงเสียกับพิจารณาเกณฑ์ขยะสารีอารีอันเดียยาลูรมุสบัสบัวรูมะTang rumah yang tadi tak sunyi, mungi kena dai mensianguan ya. Medak bekanya dia girai lubrun yang dekat niki rumahnya. Lepas dekat nemu nama kebuahnya tadi tak sunyi, mungi kena dai mensianguan. Ya lub jalai nganda semak ngagai tengah laman. Datai apa tengah laman dia ya lu ngangau, nanya ke penyedia rumah.Woi, ni kita ampu rumah. Jadi rumah kita tu. Tahu aku ni ke? Pihak kau girai nyapa di tengah laman. Nadai ke orang bisi nyawut dia. Medak makanya tadi dia ya ngangau paru ke? Woi, ni kita ampu rumah bisi dia kita. Tahu aku ni ke? Pihak aku ya enggak ngangau kedua kali.Mayanya bisi naik tuai orang siku tadinga ke kangau girai kenanya ke penyadi rumah hari tengah lamannya tadi. Ya lu mansang ngagai palak tangga. Serta lu merniang ke baruah ngagai tengah laman. Lebuah ya terpedak ke girai ke berdiri dan degi wat tengah laman dia ya takut nar ya.Laman dia nak kalah medak orang baka peniau girainya. Ya medak girainya keriang pendapat. Cukup ngenak ngepan, ngenak pakaian. Medak utai punya dia dini tuai. Lalu buku guai kena rari. Nama kebilia laman yang kena takut aman. Medak girainya berdiri bertengah lamannya tadi. Datai yang dalam bilia.Ya lu madah ke laki, ya bisi orang ku ya nak kelala yang keringan aman. Gemang urnya, din berdiri bertengah laman din. Ya aku, ini tuainya. Haram tua, sama mudah urnya. Kata anak musuh kini urnya. Nadai kita yang menua tu, baka gamalnya. Ya aku ya madah ke laki ya.Ninganya tadi dia laki no tuainya lumai bini ya lubah mansang. Pansut hari bilia lalu mansang lagi pala tangga. Laban kamu dak sapa orang kedepedak bini apa tengah laman de baru ada dia. Datai apa pala tangga dia seruai melaki bininya tadi lu sama berniang ke baru. Pada seruai ama bisa ya sikut laki kekering pendapat tadi cukup ngenangepan berdiri di tengah laman. Mada seruainya bisa ayan bapala tangga dia gerai lu nanya seruai baru pasal punya di rumah sedak ya. Kati tahu aku tu nikir rumah kita jadi rumah kita tu kok gerai kaki nanyaHari paruahnya. Lama ke seruai melaki bininya tadi nak nyawan. Nyawadanya baru seruai amadah ke gerai tahu niki. Jadi rumah kami itu anak tahu di niki. Pihak ke seruai melaki bininya nyawan dari atas bapalak tangga yang tadi. Nikai mah. Ke seruai ya. Tang gerai. Amadah ke diri naik buah niki ke.Nanti aku datang baru ilah. Yang baru aku nikik. Pihak aku ya nyawun. Ya lapa dengan nikik dan nak. Kak kini dia datang makan ke rumah anda. Kok seruainya kan nanya hari atas. Eh aku tu kan muai ngagi atum. Dini rumah ya ada. Pihak aku gerai. Nian anak hari lek kami tahu nak jauh.Pihak aku seruai melaki bininya, madah ke gerai. Nyamunyi kesalah, tanya aku tu ya. Ya nama rumah kita tu, tak sunyi. Puang, bakal kena ada orang dah. pihak kugirai ka. Eh, katainya puang dinga dek. Kami serumah haman ada di tu magang, ino laki itu IB ya. Urang yang habis ngabang agai rumah tu mungkin magang. Semina kami ketua tuai aja maka tinggal di rumah kami tu. Pihak aku seruaya nyawut girai. Ah, udah keperanau nak lama ini tadi dia girai lu madah diri kamu puak. Mansa anggar rumah tu. Nama dia berjalan mah girai tadi ngejang ke rumahnya. Dia tak nak perasai apa nyuratai semak rumah tu. Dengar ya, nyuracuh, nyuricah. Kena orang yang mungkin kena dengar utai pak pengerami orang baru rumah tu. Ya. Semak jaku, datai pemusuh nyerang sedaya. Nak mesti daya nemu, laban kenyok lalu capuh harami. Gawain capuh arung sedaya tadi. Sedak tuam tu baru dah pulai ngayau rumah tungau. Bak watang palin. Rumah tungau tu Allah. Laban sidaya dekayau sidaya. Nyak me kebuah sidaya rami amat gagal nyambut palak munsuah. Ya kuliah sidaya nya tadi. Ah girai palu bejalai bulu balu lu bah kena nuju rumah tu amnya tadi. Gurang kerami pegawai di rumah nadien sigi nadai nemu sekali penata girai tu. Hari mayanya kiraya baru tengah ngaliah. Ya merumahnya semenar, kira kena datai tikau meh. Dia kiraya lu berjalan ngaliah hari belakang rumah. Datai apa belakang rumah tadi dia kiraya, lalu belalai ya. Tak ya panjai na rumah tu omnya tadi. Kabisi kelima puluh pintu de pelabak kia. Rumahnya de pedak girai tak berkuta ke penyuar. Banyak ke penyelai ya. Lama tu kuta orangnya tadi hari kayu tebelian apa ke kayu ker-ker yang tak minyak nak. Tak nyuar de tanam orang lingik rumahnya tadi nyadi ke kuta. Lalu nambah kenyak mega puan nyuarnya tadi rapit. Nak uliah lain seliat ku cerita. Nak uliah selepak kita nyuarnya. Nyak mea kalau degak urnya di kota. Hanya kepuas ke belalai tadi agirai lu berundiang dekat mansuat ke diri. Mana aku nikit nyuarnya ngamik aku nyamai. Ngelilak ke sirak hari pucuk nyuarnya. Medaulah sidak ya. Capuah ngirup sebelah tanyaunya. Pihak kati girai. Girai perlu berubah-lubah. Mansang agai puan nyur. Ya kemayuh tumbuh berbandung. Tahu ke bergemar dengan pengadiri yang tadi. Ya nyamai nikik nyur. Kemayuh berbandung yang tadi. Laban orang sikit nak medak ya nikik. Ya perlu nikik nyurnya. Datai apa pucuk nyur. Dia ya lalu duduk. Kena ya yang tadi duduk memanah bak pelempah dan nyuarnya. Ni nyau bala pengabang kepenuh rami serta capuh ngirup bak tanyuk di baruh dian. Auknya menang girai keduduk memanah tadi bak pucuk nyuarnya datah dian. Dia aku cerita. Nanti ya dekat ngirup air nyuar. Ya tadi tau kemaya ya kawus dah. Dia ya lu ngambil buah nyuarnya. Ya lalu nguliah kainya tadi. Nah ada peleman yang nguliah kain nyuarnya. Ukai dia tukup yang kena duko. Nak pihak. Tang matan depan nam ya nya tadi. Wah nyuarnya. Nak miliah yang nya tuai. Tau kemuda besai tau kemian. Sikit pecah magang depan nam ya. Senang amat yang menam buah nyuarnya. Engkat ni bakal kita kemenam buah semangka. Maksudnya kini wai ya. Hanya kepuas girai kan yang kelak kurang hari pucuk nyuarnya tadi. Dia ya lu ninga sedak kino. Nyo capuah. Ya medak sedaknya. Bakal kebisip gagai kurang sebelah ruai. Hanya kelama-lama dia tadi. Ya berarti kemendiang ke Sida kaino kecapuah gagai yang tadi dia ya tak ninga sida nyom sebut kenama tuam sebut kebelanyan ngogan sai budanya ya lu bisi muda orang tiga iku belana rari ke tanah
1: apa rari ke tanah kita tiga anak tuam tapi aku sida kaino ya niti hari belakang sida nya tadi nyom teruduan sida nya hari belakang. Acik kami nak lari. Yang kami berlama-lama ke break kita ngirup. Nak dari orang bukai. Ya mayu anggora bukai nak break kita. Nyo kami tiga atau ngup dia nak nyo kama buat atau kesak kita. Tapi aku atau menyawat si dak kino indo tadi. Jadi ngagi rai are pucuk nyo.
0: Udahnya baru gerai tu nyau nemu. Lalu ngelala. Bagi si dak tiga ya katum ya kebelanyan ngau gansai. Ini. Tuh orang kamu nu apa yang ingin lagi rai, bak pun cerita kita itu. Pelanyat ngogan saya itu. Ya. Tang tanya pihak, kita ingat tu dia tu dulu, baik aku. Anak beruman, kita dengar ke sida atuam tu. Udah rarik tanah, gasak kurinu. Nyuna alah tap ke sida ya. Tu tadi. Uranya kamri sedak tiga yang ngirup sedak tiga ya nyona boleh ngirup lagi arinya nyora ri tanah kan gagai horindo nya kan pada girai ari pucuk nyuarnya lebuah ya kebelalai ya nyala eh bala mayuah bala kaban bala menyadi bala ya bala ibu bala ini bala anak nak kata kita begulai kali itu au bak tu suan cerita girai ti keempat tu anak irau datai baru aku nak lama dagi. Alai aku nampuang tu, bak tu suntik kelima. Ya, peninak ni. Munsuah kergirai-girai. Tiga ikutnya, nyudah lari ke tanah. Mansut ke diri. Mansut ke diri punya dini. Dia sidak nemu girai tu kebelalai di pucuk nyuar dia. Girai nyong lala, sidak tiganya tadi. Okey, dengar ke tampuang yang nangkan kata. Tiga takkan nemu. Bekeni ku girai ngau sidak tiganya. Okey, mupuak dulu aku. Bye-bye.

0: Emelina, anak tu rumah, lagu dari Errol Markton, lagu baru buat YFM. Terima kasih mendingan kita ke mengkabulai secara dengan YFM ke lemai tu. Terima kasih mekat nuju melatih badi kuda pulih secara yang kita mendengar kenyar pukul 3 ngalih hari tarik bawa rentak ngalih hari lalu nampung program dari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai kita pulih secara yang aku Rolanda Gilbert ya. Bukan selama ngarep ke berita kita menah gerai sedang muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita sehari itu peningah. Nah, kelebih ke ujung minggu tu. Sis kita kita yang tadi merambu dekat Mindah ngelantang kati bak sekedak endur di menua kita di tu ya. Lalu pian mekak nguluk sekedak hari pengerami tak program ke besi diatur di menua kita di tu apakah di Serikai kalau ya program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 diatur di Serikai berengkari sari tu ya nyentuh ke ujung minggu tu. Jadi buat program Sarawak Ku Sayang tu ke SKS 2026 di Serikai ke sekali tu dia dah boleh narit kira 30,000 ikut mensia mayuah datang uluk program 3,000 runggu tu ya. Jadi ya berserima dengan program Sarawak Ku Sayang tu peningah ke dia tu di Serikai dia mayuah bengkah pengawak bisi dia tu buat program ke sekali tu nyengkau pengawak mandang ke servis ke bisi dia percayai ke perintah kelimpah di kaunter tip berkaul ngebantu peluang nyambung belajar peluang kawak ke pengawak mandang ke main asal konsert rakyat ngau Sarawak Kitchen nyak tadi atur program ke bisi dia tu dalam kenalan 3,000 runggu untuk berserimbai dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 di Serikai minggu tu ya. Yang kong orang Serikai yuk, kita ke nguluk pengerami SKS 2026 di Serikai berengkari sari tu. Lalu kita sama pula bersamping harap ke gayari nyangkung bandur kita yang megak bandur bukai ingkan tadi bisik kedak ndur di menua kita disrupt itu bisik ngatur pengerami ke program bak ujung minggu tu ya.
1: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh ayak ku nya. Oh ayak nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh luan nye gak leri. Eh tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambil de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Yee nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Haa, mau di?
1: Bukai pia ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku teh senekak hati.
2: Hah?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayah takut aku dihukum perintah
2: nai nama utai disenakut ke nuan padahal aja sikit buruk dengan nolong aku kita ke bujang tu
1: nemu dia ayah 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya
2: 500,000 jail 5 tahun Apa? Nada apa ku tanam apa penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah gedu kuam mata duit. Jil gage nada apa tanah kae.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Bahi gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Uji dengan wak aikin. Cepat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
0: Ya, harap kita semua dapat berhati ke sketsan tadi peningah berkawal ngau pengawak nunu utai sengapak kelebih kik bak maya gayari kita ke berkatuk ya. Jadi nanti kita berhati ke ukai si binak di Bandar Raya Kuching di tu tang nyokak Selampur menua Sarawak tu tadi kita tu tadi benung napi gayari di balat bersebun ya. Kelebih kik bak tiga bengkah dua tu kalai ditih ke penerang dari website sistem pengurusan indeks pencemaran udara atau ke APIMS kalai nyentuk ke pukul 2 hari itu tadi kalai tiga bengkah ndur di Sarawak itu bising rekod ke tikas pengamah angin ba tikas tindak manah ke pengerai ianya lebih 101 IPU eh. Jadi menua Serian ngerikut ke IPU tik maduk tinggi ianya 162 lalu ditangkan ke ngau Bandar Raya Kuching ianya 151 lalu nangkan ke nyak ianya Semarahan ianya 145 ya tikas pengamah gaya angin ke bisik direkod nyentuk ke pukul 2 ngali hari itu tadi. Jadi harap kita sama belak nyaga pengerai kelebih ki lebuh menua kita tu tadi ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak entuk pengerai ke tiap ikut kita itu meninggal. Tan tajak pihak puji Tuhan muak ke lemai tu urung pukul 5 lalu tu tadi ya bisik hujan banget di Jalai Piramdi itu. Jadi harap ke boleh ngurang ke sebun asap ke diriput nyadi di Bandar Raya Kuching itu nah yang megak bandur bukai kita sama belak bersamping harap ke bisik hujan ya nurun bandur kita tinggal ambil ke boleh ngurang ke tikas pengamah gaya angin ke nak manah ke pengerai ya. Okey seminat bak tiga bengkah nur tu tak megak bak Selampur menua Sarawak. Okey, sebelum mai kita mendiang ke Hello Wai Sri Aman, selagu Ari Veronica Natasha, entelah pengrindu.

Selamat malam yang kebalap ninga kebisi mendiang kakitai jam dia to bertemu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Maka selama aku Ibian tau ke Steven tapas hilai mic kita berita ba program to kau nak kau lihat repunsi dalam awak ke sekali to. Terima kasih lah bas mampai milia YFM ketahui yang kita nyentuak ke jam dia to bersari-sari ngau YFM. Jadi berita ke terubah dia berkunci ke sekali itu berkawal ngau sebengkah program ia kebisik udah diatur bak lubuan tu empai lama. Ke alai empai lama Menteri Pengangkut Sarawak Yang Berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin mujur nemuai ngagai kompleks imigresen, custom, kuarantin ngau penglikun ICQS lubuan tu serta pos garis antara menua nangga badau Indonesia. Medak pengelantang operasyen serta peringkat pemansang bak pintu penama antara menua Malaysia-Indonesia. Maya tu agensi-agensi TBC Bapalan tu berkunci ke penerang berkawal dengan operasyen di tu kelebih lagi senantang anggur pemansang sistem pengangkut meraka antara menua ngambil lebih likun serta lantang dikena. Kerana tu nang ditemu oleh maik pengelantang ngagai aktiviti mindahkan kita mensia maiwah biar mega temuai dekat ngelawak dua bengkah menua tu pihak mega pengawak dagang antara Sarawak Malaysia engkau Kalimantan Indonesia. Nyalai ko yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin sistem pengangkut television dekat ngerecah kaki penumbuh ekonomi pihak mega pemansang dagang temuai menua serta ngenegap agi rentayan sistem dagang meraka garis antara menua. Kerjasama temanah antara perintah menua, agensi-agensi pihak mega company, perengkap pengangkut patut meruan bisik serta dikemansang ke kena ngada ke sistem-sistem berkualiti ungkup semua. Belak datai ngulo program tu mayanya ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Jerib Susil pihak mega sekretari tetap Opis Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Wong Hee Sieng pihak mega konsel Republik Indonesia di Kuching, Encik Musa Derek Sayerwona. Pihak mega residen bagi Menua Suriaman yang bersuara Tuan Mahara Saleh. Pihak mega ketua polis Pelilih Menua Lubaan Tu, Deputy Superintendent Polis DSP Prica Azin serta pemesai-pemesai upis perintah di semua alai ngatur program tu. Berita ke terubahnya tadi, dia tu ngelatai ke berita kedua. Ke alai bak rumah Kevin Sedin, Wong Panjai Lubaan tu empai lama megak, udah diatur bengkel ngenegap ketanggung pengawak. Tuai-tuai Raban Bangsa, KMKK, kali keempat pihak megak komiti pemansang enggau pengelikun genturung pendiau, J3K. Lalu nyerumbak bengkel tu, diatur megak program nyengulai komuniti N34 Batang Aik 2026. Nyerita program tidak jalai ke gerempuang tuai-tuai Raban Bangsa KMKK Pelilih Menua Lubaan Tu bertuai ke pemanca Gerang Anak Jubin lalu dibantu agensi-agensi bak Pelilih Menua Tu bakal opis Pelilih Menua Lubaan Tu TBC Muka Counter Service Register Sarawak PAS serta ngagak lisien Nupe U2. Pengawal untuk bengkel tu dipenyadi ke yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lama Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak di Megakaban Konsul Negeri N34 Batang Air. Nyalai ko yang berhormat

0: Dato' Dr. Malcolm Mesin Anak Lamuah lebih mansut ke penerang tuai-tuai reban bangsa serta komiti pemansang engau pengelikuan genturong peniau J3K endang kaban strategik perintah menua Sarawak. Kelebih lagi berpengawal Mike Genap Dasar inisiatif serta agenda-agenda pemansang nyagai peringkat komuniti. Penau serta penemunya dituai perkara integriti serta kerjasama engau jensi perintah megak patut meruan tegap serta ditahan ke ngambil inisiatif pemansang mujur di pejalai ke serta mai pengelantang ti optimum ngagai rakyat. Maya program to yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Mesin Anak Lamuah mujur megak nyuak kagai belanja MRP Minor Rural Project RM85,000 kena nyukung pemansang komuniti bak genturong peniau Uang Panjai serta bak konsel negeri N34 Batangai. Agih-agih belanja to yang kawam RM20,000 ungkup komiti pemansang engau pengelikuan genturong peniau rumah Kevin Sedin Uang Panjai Lubuk Hantu nangkan kenya RM10,000 ungkup gerempung Indo rumah Kevin Sedin Uang Panjai Lubuk Hantu, RM10,000 ungkup serakup peranak Uang Panjai ungkup program-program belia Uang Panjai pihak megak RM25,000 ungkup rumah James Guntur Rakut Lubuk Hantu pihak megak RM10,000 ungkup rumah Ninting Nangga Jambu serta RM10,000 megak ungkup rumah Paul Isa Panjai Ruai Atas. Maya to megak serakup kerik umai seberkas Pampang Batang Air bisik megak ngenatai kelima belah site pantuk bakul pemakai ungkup sidap ya ke dipilih tanda ibuah ke pengelantang Mansia Mayuh. Dia tahu kita ngisit ngagai berita tik ke tiga. Empai lama megak dipejalai ke program kedikumai program pemansang komuniti MDSA Opis Pelilih Menua Seri Aman pihak megak pengawak berjadi ke projek RTP udah mujur diatur barumah Siti Joni Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Tok kebenarnya program tidak disedia ke Opis Pelilih Menua Seri Aman tinyadi alai upis to pihak megah agensi-agensi perintah tibukai berkongsi ke penerang ia ke berkawal ngau tanggung pengawal upis-upis to kelebih agak ti berkait rapid ngau pemansang komuniti menua pesisir. Agensi-agensi perintah ti belak ngau program untuk mayanya ianya bakal upis pegerai bagi menua Seri Aman ti mayanya bisa berkongsi ke penerang berkawal ngau penyakit rabies serta penyakit ti datai hari nyamuk. Nangkan kenya upis polis bagi menua Seri Aman mayato bisa ngatai kelica ti berkawal ngau penyalah berpakai kedadah. Lalu pihak mega upis pemansang pendiau Mesir Mayuah Lilih Menua Seri Aman mayato bisa ngatai ke penerang berkawal ngau perengka ti disebut kenyalang gold card serta servis bukai ti disedia ku upis to upis pemansang pendiau Mesir Mayuah bagi Menua Seri Aman. Lalu pihak megah upis pelilih Menua Seri Aman mpu maya to berkongsi ke penerang tentang cara minta lisen berdagang bak genturong peniau serta upis pengedara api ngau penyah penusah bagi Menua Seri Aman maya to bisa ngatur demonstration cara ngena kerban madam kapi. Maya to megah diatur program jadi ke pengawak nyuak kagia belanja RTP ungkup genturong peniau rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman RM250,000 Malaysia ungkup rumah panjai itu berjalan ke projek nganti atap rumah panjai rumah Siti Paku Ulu Ulu Undup Seri Aman. Program itu dipenyadi ke Encik Jilian Anak Itar Private Secretary Yang Berhormat Dato' Francis Hadianana Hollis Kaban Konsel Negeri N32 Semanggang. Berita ketiganya tadi. Jadi berita keempat ngelansak sebengkak info tiba kawal ngau sebengkak program tiba dekat diatur hari 1 ke dekat datai 10/8/2026 bak sebengkak hotel ketebilang di Seri Aman. Jadi itu program yang diatur opis pelilih Seri Aman tiba dekat ngatur program kembara Mai Pesara Sarawak ungkup tahun 2026. Jadi sebengkak agensi kedekumbai kumpulan wang persaraan KWAP ngau kerjasama bahagian pension Jabatan Perkhidmatan Awam BPJPA dekat ngatur program Kembara Mai Pesara Sarawak 2026. Diatur hari 1 terdekat datai 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari. Bas bengkah hotel Tik Tebilang dibagi menua Sri Aman. Nangkan keberitanya berkongsi kemegah sebengkah program yang kedekat diatur opis pengerai bagi menua Sri Aman. Jadi tahu program kedekumbai tinjauan kebangsaan, kesihatan dan morbidity NHMS 2026 diatur benuang di pejalai ke dibagi menua Sri Aman. 6 hari bulan nyentuh 9 hari bulan 8 2026 tu tadi udah diatur di Peliliah Menua Lubantu, diatur bab bintuang pihak megak nyemongan simpang Lubantu. Lalu berengkah hari 10 hari bulan 8 nyentuh 15 hari bulan 8 2026 terdekat datai dekat diatur bab genturuang peniau RPR fasa 1 Sri Aman. Jadi mesti mayuah TBC ditikik bala pemesai opis KKM tidak ngatur program kedekumai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 kita mesti mayuah dipinta mereka kerjasama dengan SIDA KKM opis pengerai Malaysia bagi menua Sri Aman bertanya tebal lagi berkawal engkau perkara pengerai. Jadi berita ke penudi ngelansak sebengkah pengawak terdekat datur bersimbai ngawak pengerami menyadik kita ke berpengarap Islam kalai dalam bulan 8 to kiraya ujung bulan 8 to ilah dia dah menyadik kita ke berpengarap Islam ke nyambut Maulidul Rasul. Lalu dia bagi menua Sri Aman sebengkah paket kedekumai pertandingan perarakan dan sepanduk bersimbai ngawak sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Sri Aman diatur 26 hari bulan 8 2026 bak rumah masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Nya berita ke penudi di perkongsi ke kami hari YFM Sri Aman. Temu baru bak waktu. Hello Y Sri Aman. Aku Ibin tau ke Steven Tapasilai. Mupuat dulu. Selamat lamai semua.
1: Ya dia tadi kita baru dah mulai ngau Steven Tapasilai bak Hello Y Sri Aman.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku dengan macam pesan berat ya ke bisik di jumat kami hari peningau YFM kalau pesan ke Terubatuk data dari entri anak lunsa atau kapai jos. Pesan untuk menuju Kaban Belayan ia ke Diabak Sungai Mas Bintulu, Batu 25 Jalai Bintulu Miri, Batu 16 Jalai Bintulu Miri, Rumah Resili Ujiah Serudit B Paku Sepauh Betung. Kaban Belayan di Sungai Hentabai, Batang Air Hentabai, Batang Air Kenawit, Batang Air Merurun, Jalai Shinyang, Jalai Wak Berasuk, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama Dito. Pesan tu madah ke Ros anak entri. Ros anak entri tau ke Indai Ngalai. Yang nyak bini dangih anak empirang udah nadai kena 6 bari bulan 8 2026 bak Spital Srikai. Lalu ni yang Ros anak entri tau ke Indai Ngalai tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah yang pu bak Batu 3 Jalai Pakan Engkamup. Yang nyak kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi ya sekali lagi madah ke Ros anak entri tau ke Indai Ngalai udah nadai yang nyak kena 6 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu ni yang Ros anak entri tu dekat di Sengai Belam Mayu bak rumah Yempu bak Batu 3 Jalai Engkamup. Ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu. Ianya 9 dari bulan 8 bak pendam nangapakan. Jadi berita kesil lagi top tanya ngagai dangi hanak pirang tok ke laki ni yang tu bak lumur kusung 11256311156. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya datai hari Merni anak ambi kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diabak Rumah Sulau Jingkat Ulu Ruban, Rumah Cawung Engkrumai Ruban, Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Niah, Setapang Ulu, Lubuk Numpu, Sah, Temal, Lubuk Paping, Rumah Peringki, Sungai Sawai, Semawang Suai. Kaban Belayan di Miri, Sibu, Kuching, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenambah ditau. Kali pesan tu, madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai ianya kena sari tu 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Utin anak rengut dekat di Sengai Belam Mayu ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Anjung kena pagi hari Minggu tu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi minta Kaban Belayan kepesan datang ke rumah Maxwell kena 8 hari bulan 8 tu ngau lalu laban nian dekat di Kelantar kena pagi hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Utin anak rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belam Mayu ianya kena 8 hari bulan 8 serta di Kelantar kena pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau datai hari Subdeacon Andrew Prayit. Kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Sri Aman, Nyelam, Engkramut, Pian Bekat di Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Meluku, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau Kaban Belayan Kebukai. Kenalah rintai ke nama Dito. Jadi pesan tu mandah ke sembiang itu 100 hari niang isi anak Lawrence tau ke Chi ianya anak niang Cikgu Lawrence Abing kalai pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On ianya kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026 pukul 7 lemai. Jadi sekali lagi mandah ke pengawak sembiang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lawrence tau ke di Kangau Chi tak ke anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 2026 pukul 7 lemai bak rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hub On. pesan ke Siti Tok Meningai nyak pesan ngetas ulit data dari Jaspin Dujung tau ke Indai hari Jaspin Dujung. Kalau pesan tu nuju kapal pelayan di kedia di Batang Dijih, Batang Bawah, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangawuh, Ulu Mukah, pian berkat di Nangga Duat, Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu Lapan Bintulu, Batu Lapan Sibu, Batang Julau, Sepemanjai Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau Kaban Belain Kebukai. Kena larintai, kena maritu. Jadi pesan tu mendah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jeluar. Ianya berumah Simon Ulu Dijih Selangau kena 15 hari bulan 8, 2026. Ianya malam hari 6. Jadi sekali lagi, pada ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Nian Cerabat Anak Sambang tau ke ini Jeluar berumah Simon Ulu Dijih Selangau. Ianya kena 15 hari bulan 8, 2026. Malam hari 6. Pesan ke Siti Tok Meningai datang hari Mike Cagat Adam nuju Kaban Belayan yang kediau di Kepayang, Segak, Sungai Indai, Mentu, Sebuyau, Semunjan, di Pelai, di Muding, Sungai Rama, Sungai Nyamuk, Sebuyau, piamgak Kaban Belayan di Kuching, Bintulu, Miri, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenal rintai, kenal marito. Pesan tu medah ke Yun Anak Agus. Yun Anak Agus Udan Adai ianya kena 6 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Yun Anak Agus tu dekat di Sungai Belah Mayuh Bak Kedumpai Sebuyau Semunjan serta Dianjung kena hari 6 ianya 8 dari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi medah ke Yun Anak Agus Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026 Bak Kedumpai Sebuyau Semunjan. Lalu Maya Nganjung Niang Yun Anak Agus ianya kena hari 6 tu 8 dari bulan 8 tahun 2026. Jadi lagi macam pesan berat yang ke di terima kami ke sekali itu hari email ypmiban@gmail.com datai hari blister anak sujang ngau jini anak sapit hari rumah rangga sungai tenggak atas B pesan tu nuju kabar nablayan ya kediaba sungai tenggak menalang lubuk jok guntung kelasin engkramut pungguk radau entawa sungai keruh jelukung empaling pian megat di lepung simpai lepung beliau marup kumpang pauh di Entajum Tatau Pidik Sebuti Merakai Indonesia pian megak Kaban Belayan ke Diau di Sri Aman Kuching Bintulu Miri pian megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama dito pesan tu madah ke Perdelina Melda anak blister tau ke Ucuk Sapit anak angkum Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fredelina Melda nak beli statut dekat di Sungai Balam Mayuh. Ianya malam tu 7 hari bulan 8. Ngau malam pergilah hari 6, 8 hari bulan 8. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi sekali lagi mereka Fredelina Melda nak beli statut ke Ucuk Sapit anak angkum. Udan Adai kena 6 hari bulan 8 2026. Lalu Nia Fidelina Melda nak beli statu dekat di Sungai Belah Mayuh. Malam tu 7 hari bulan 8 dengan malam milak. Hari 6, 8 hari bulan 8, 2026. Bak rumah rangga Sungai Tenggak Atas B. Serta dikubur kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi berita kesih lagi. Tak bertanya ngagai beli statu nak sujang. Ianya bak lumur 010-581-5377. Awalnya tadi peningah sekedar pesan ke bisik diterima kami kelemah itu. Jadi sudah aku nampung macam pesan bukai ke bisik diterima kami hari peningah YFM. Hari ini kita ngosti lagu hari Heli ngelagu ya pelakon.

Okay, macam pesan berat ya ke bisi disemak kami Ari Peninga YFM, kare pesan ke sekreto datai Ari Steven anak Semion nuju kapan pelayan ya ke dia di Sdu Kulinga, Banting Lingga, Sri Aman, Kuching, Miri, Bintulu, piam gak kapan pelayan kebukai kenalah rintai kena madito. Kali pesan tu mada ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tau ke apai Dato' Amar Jahul Semion udah nadai yang nak kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu yang nak kena malam hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026, bak rumah lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah di Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching yang nak kena tengah hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Semion anak Jubang, Semion anak Jubang tak kapai Dato' Amar Jauh Semion udah nadai ianya kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di Sungai Belamayu ianya kena malam 8 hari bulan 8 2026, hari 6 tu ianya bak lumur 118 lot 1061 Regal Park Jalai Stephen Yong di Batu Kawah Kuching. Lalu niang Semion anak Jubang tu dekat di kubur Bak Anglican Cemetery Batu Kitang Kuching kena tengah hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2026. Jadi berita kesih lagi tak tanya ngakai gerian tak ke Lauren anak Semion bak lumur 011 250 275 40 tak ke Steven anak Semion bak lumur 013 570 8797. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan pemati datai Ari Lili anak Guang nuju Kaban Belayan yang ke dia dulu Bayur, Nengaulai, Dase, Seruai, Melaban, gitu Belabak, Senunu, Kaban Belayan di Mugus Skim, Serianulu, Mendas Baru, Pakan Batu Dua, Ulu Babu ianya ba rumah Wini ngau Kaban Belayan kebukai, kenalah rintai, kena maditau. Pesan tu kan suka datai ngagai rumah Rosli Ujiah Serudit B Pakus Pauh Laban Iko Manak Baking, Iko Manak Baking tak kapai buju dan hadai ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang Iko Manak Baking tu dekat di Sungai Belamayu ianya malam tu 7 hari bulan 8 2026, serta di kubur ngagai pendam bujiah kena hari 6 tu 8 hari bulan 8 2026. Jadi ya, sekali lagi minta kawan belain kepesan tadi datang ke rumah Rosli Ujiah Serudit B di Pakus Pauh. Laban ikum anak baking, ikum anak baking tak kapai buju dan adai. Ianya kena 5 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu. Ianya kena malam tu 7 hari bulan 8, serta dikubur dengan pendam bujiah. Kena hari 6 tu ianya 8 hari bulan 8 2026. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya datari Siti pesan ngetas ulit Ari Michael anak Kedit nuju Kaban Belayan ianya kelebih ki ke dia ba Sungai Iran Sung rumah William nanga Sibirah Iran Sung bala anak madik niang ke dia di Bintulu Sungai Plan Masako Bintulu Kaban Belayan ba tatau pian megak ba rumah Liam rumah enteni di Sungai Liam rumah enteni di Nanga Majang Buk Tinjar Baram 4 buah selepin bakung pian megak di Miri ngau Kaban Belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas kulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung ianya nguan ulit kena 7 hari bulan 8 malam tu bak Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri ngetas ulit dengan muain terbalu kena pagi 8 hari bulan 8 2026, hari 6 tu pukul 8 pagi kena cara sembiang. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang terang anak ngelambung tak ke bini Belayung kalai nguan ulit ianya kena malam tu 7 hari bulan 8 ba Dewan Serbaguna Pujut Kona Miri lalu ngetas ulit dengan main terbalu kena pagi lah 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi ianya ngena cara sembiang.
Pesan ke Sitik Tok Peningau ianya datai ari Seli anak Joseph Dundi mesan kabar na belayan ke dia di Arus Iban di Sekitung Lubuk Meranti Bajung Sungai Tambai Kakus Ensika Lunying Jeragam Entangur Tungkah Dayak Sungai Bulu Belimbang Besi Mambai Ketimbung Sungai Nibung Pantuk Pelaik Sungai Juk ngau kapan belain kebukai kenalah rintai kenama dia tu jadi pesan tu ngasuk kita datang ngakai pengawak sembiang 100 hari Nian Joseph Dundi anak Cuking kalai pengawak tu dekat diatur kena hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah Nian tu di Sungai Lumut Sebangan Semunjan jadi sekali lagi medah ke pengawak sembilan seratus hari ni Joseph Dundi Dundi anak Cuking ianya kena hari Minggu tu 9 hari bulan 8 2026 pukul 12 tengah hari bak rumah ni yang tumpu bak Sungai Lumut Sebangan si Muncan. Ok yang terima ingat pesan yang terima pesan berat yang ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita akan nak natai ke pesan berat pesan ke berbatang atau natai ke pesan kita ngagai email ypmiban@gmail.com atau ke anjung kita ngagai WhatsApp konti ngambil ke uliah dibaca kami tiap awak berpesan berat ya ungkup peningau YFM. Lalu ke penulis tu peningah ianya Siti info berkaul dengan sebengkah pengawak ke dekat diatur di Sri Aman ianya bak sebengkah hotel ketepilang di Bandar Sri Aman ianya kembara Mai Pesara Sarawak ianya kaunter tip sini dia ke kaunter tip mindah kini kita kalau ia pengawak dekat diatur kena hari 1 ianya 10 hari bulan 8 2026 berengkari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari jadi ia berserimba ingat kembara Mai Pesara Sarawak terpeningal jadi bisik diatur pengawak meri tau ke berkongsi ke penemu ngakai bala pesara atau kesidak kudah pincin gawak pian mega berkaul ngau kad pesara pian mega aplikasi tak ke app My Pesara pian mega perkara kebukai engkau ke bisik ditanya bala sidak kudah pincin gawak ya berserimbai ngau kembara My Pesara Sarawak tu jadi engkau kita kediau di bandar Sri Aman bandar Benak Malaysia tak nak tek diri engkau hotel ke Tebilang Siti Ari hotel ke Tebilang di Sri Aman ianya kena hari kena hari 1 tu 10 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari. Okey tadi pingah nyak tadi pesan berat pian mekat cakuk gerah ke bisi diterima kami ke lemai tau. Kita dulu mendiang ke setiap lagu Ari Sheila Julia udah terkesai sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup setiap program kedungkup dengan Raban Christian bergulai dengan Pastor Edward Langit pukul 7 lemai pagi ya.

Ya. Selamat bertemu baru. Bok dalam program Turai Penghidup. Bok dalam Bible Study kita. Shalom. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala ti apai. Ngau pengasih Jesus Kristus ti Tuhan. Serta mega ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Minggu tu kita nyambung cerita King David-nya. Ti dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Surat Pasal Kerja Rasul bagi 13 ayat 22. Acts 13:22. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul, yo ngasuh David jadi Raja Sidok. Bekutuk ku jakuk tu disebut Allah Ta'ala pasal Davidnya. Aku nemu David anak Jesse itu, urang ting rindu kati aku. Kedekok ngerjo semutai, ti di kedekok kaku. Bo jakuk ribai, Allah Ta'ala nyebut Davidnya, a man after my own heart, who will do all my will. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih, Jesus. Balau menjadi semua. Namo kebuah David dipadah kalah talonya, urang ting rindu kati yo. Yo, kayaknya urang kemana dar pendiau? Ulah ya pan? Ndok go mana? Mayuh penyai David tu. Mayuh penyalah. Mayuh duso yo tu. Tang tiap-tiap kali yang ngerjo penyalah, ngau lebuah yang keberduso, ngau semua penyaiknya, yo nang sigi jempat mulai kediri ngagai Allah Ta'ala, lalu ngaku penyalah yonya, ngagai Tuhan. Lalu ditu menyedi, aku kok maco ke kitainya deh, siti sampai King Davidnya, ti disebut Biblenya, sampai minta pengampun. Ada surat Mazmur bagi 51. Ku Bible sampai David tu kasih kaku oh Allah Ta'ala ku ya laban pengerindu nuandang meruan laban pengasih nuandang besai buai medusa aku buai habis semua penyai aku lalu tuci aku hari dusa aku ngelalau penyalah dirimpu aku undang sururan nemu dusa dirimpu aku udah berdusa ngelaban nuan Tuhan ngelaban nuan siku aja lalu udah ngerja utai tidi kumbai nuan jai menyedi berarti ku utai tiku King David ditu kuyo tadi aku udah ngelaban nuan siku aja kuyo nyok alai nuan dang sigi ngerja utai ti ngeno lebuah nuan ngakim aku nuan dang patut ngukum aku kuyo yo ngaku diri salah menyedi lalu ayat 5 yo nyambung. Aku undang jai kenyau hari ado. Kenyau hari mayo aku dikandung ke. Aku undang berdosa. Menyadi. Semua kita keningo keturai penghidup tu deh. Semua kita itu nasigi kuriah orang ke berdosa. Laban semua kita nya peturun Adam sedoya wo megang-megang. Nyok kebuah pengawak bond agent tu penting. Dia ado ke baru. Laban hari kita itu ngaku Jesus Kristusnya Tuhan penglepas kita, kita diado ke baru dalam ruah kita. Laban kita itu ruah deh kebenaran, tang kita diau dalam tubuh. Kita orang Kristian, ketegal pengharap kita ukai lagi di kumbai anak Adam sedoya wo, tang kita udah nyedi anak Allah Ta'ala. Lalu kita masuk surga. Puji Tuhan. Laban din dur bilik pemai Allah Ta'ala. Ke apai kitai. Din penatai ngau menua asal yo. Din alai rumah panjai Allah apai kitai. Nanti kita ingin nak terminologi. Terminologi gaya pendiau kita ibannya. Asal kita hari rumah panjai. Asal Allah Ta'ala. Hari sergo. So nanti kita pulai ngebas rumah panjai. Kita pulai ngebas sergo. Ayat 6 Surat Mazmur 51 Nyambung barau Tuhan berguna ke pemenar ngau titi lurus Nyalai isi merundiang aku Ngau penemu dalam tidak tayari nuan Buai dosa aku
lalu aku dekat nyadi tuci. Basuh aku, lalu aku dekat nyadi burak agi hari selejo. Asuh aku ni ngau munyi pengagau ngau penglantang wan. Lalu tajak penuan udah ngalah, lalu ngeredak ke aku. Aku dekat nyadi lantang baru. Ayat 9. Ampun meh dosa aku, lalu buai habis semua penyai aku. Gagau hati aku tuci, oh Allah talo. Lalu simpan ruah ti baru, serta talo dalam aku. Ana muai aku hari muo nuan, ana ngambil roh kudus nuan dari aku. Pulai aku baru ngagai pengagau ti datai hari penglepas nuan. Lalu asuh aku rajin ngasih ke nuan. Nyok baru aku dekat ngajar pasal pesan nuan, ngagai orang ke berdosa. Lalu sidok dekat pulai baru ngagai nuan. Ayat 14. Ana munuh aku, oh Allah talo. Lalu selamat ke aku. Lalu aku dekat gagau hati, madah ke penglepas ti diberi nuan. Tolong aku berjaku, oh Tuhan. Lalu aku dekat muji nuan. Ayat 16. Nuan dok rindu ke piring, nyok kubuah aku dok nginjuk piring ngagai nuan. Nuan dok rindu ke piring tunu Tuhan. Piring aku nyok ati ti baru. Piring aku nyok ati ti baru. Oh Allah talo, nuan ngai nula ati ti baru. Nuan ngai nula ati ti nesal. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya Jesus. Baru nesal hati, ngaku penyalah dosa diri ngagai Tuhan, lalu ngemaruah ke diri. Lalu hari nyok menyadi darah Jesus Kristusnya, darah sergonya, dekok nuci kita hari semua penyalah dosa kita. Hari 1 John bagi 5-nya. Tanti kita madah ke diri ngagai dosa, kita nipu diri empu, lalu pembenar nadai dalam kita. Tanti kita ngaku dosa kita, ia ndang tau dikarap ke, serta lurus. Lalu ia dekat ngampun kita, hari dosa kita. Lalu nuci kita hari semua penyayat kita. Nanti kita madah ke diri nadai dosa, kita ngumai Allah talau nyok bulo. Lalu jaku ia nadai dalam kita. Amin. Bekenyak kerti ya menyadi, sampai minta ampun ke penyai ngau ke penyalah dosa diri. Ti ditulis King David empunya. Hari tinulis tu, ya dikumbai Allah talaunya, orang keng rindu ke ya. Orang keng rindu ke ti aku, ku Allah talau. Ya kebetulan benar deh. Jaku nesal hati ke dosanya, bajaku orang gerikanya, metanoia bukan bakal kita banyak. Lalu nanti dia kalih ke ngagai jaku kita iban, berarti metanoia nya ngubah cara kita berunding. Nyok aja ngubah cara kita berunding, change of mind, ngubah cara kita medok Allah talo, ngubah cara kita medok Allah talo ke udah ngampun kita, ke rindu ke kita. Ngubah cara kita medok diri empu, ngubah cara kita medok orang bukai megok. Nyok erti yo metanoia nya. Oke, belum jadi semua? Paham? Kelas? Pulai ngegai cerita King David baru. Kisah ya ti apin jadi raja. Apin jadi raja orang Israel. Bob 1 Samuel bagi 16. Ayat 1 ngegai 13 disi nulis ke. Ku Tuhan berjaku ngagai Nabi Samuel. Ni penglamo nuan tusah hati ke Saul. Aku udah nulak ia jadi raja orang Israel. Dia tu ambil minyak kano, lalu mansang ngagai Bethlehem kian ke. Ngagai orang siku ke bernama Jesse. Laban aku udah milih siku anak lelaki ia jadi raja orang Israel. Nabi Samuel lalu ngerjau taiti dia suah Tuhan. Lalu ia mansang ngagai Bethlehem kian ke. Bala tuai-tuai menua dia, nyau getar-getar, ngamat penatai ya, nengok helikopter ya dah sangkai. Lalu nanyok, kata nuan nemuai maik pemayak, disawat semua, aku datai, laban aku dekat merik piring ngegai Tuhan.
tuci dari empu, lalu mupuak sama dengan aku. Kok Samuel, ia megang ngasuh Jesse dengan bala anak lelaki ia, nuci dari empu. Lalu mai sidak ngagai pengawak makai besai, ngau merik piring ngagai Tuhan. Lepas sidak datai, Samuel medak anak Jesse ketua ia, ke bernama Eliab. Lalu ku ia berundian dalam hati diri. Orang ke berdiri di mua Tuhan tu, tentu orang ku dah dipilih ia. Tangku Tuhan berjakuk ngagai Samuel, anak ngira peninggi tau ke penyigat gamal orangnya. Aku udah nulak ia. Laban aku ndak ngira mensia ngenak cara mensia. Mensia medak gamal, tang aku medak hati. Udahnya Jesse lalu ngengau kana ia, Abi Nadab. Lalu mai ia ngagai Samuel. Ukai, Tuhan ndak milih ia. Kuk Samuel. Udahnya Jesse lalu mai Syamah. Tangku Samuel, ukai, Tuhan ndak milih ia. Abi Nadab panukai, Syam panukai ke. So how? Ni alai Jesse mai tujuh iku are bala anak lelaki ya. Ngagai Samuel. Tangkut Samuel berjakuk ngagai Jesse. Ukai. Ukai tai. Tuhan nak milih bala sidak tu. Udahnya Samuel lalu nanya Jesse. Jess, ketin wan bisi anak lelaki bukai? Dia sawat Jesse. Bisi sikuk ke bunso. Tak ya, nak dari ditu. Menung ibun balau berdus ya. Kut Samuel, asuh ya datai kita. Kita hendak meri piri yang sebedau ya datai. Jesse lalu mesan ke nak bunso ya. Gamal ya handsome amat. Berpengerai, lalu mata ya tajam. Kut Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meyo, tatok ya. Samuel lalu ngambil minyak kano. Lalu natok David di mua balom nyadik ya. Ya. Tekala nyok Ruh Kudus lalu berkuasa buat David. Lalu berkah harinya Ruh Kudus meruan ga ya. Udah nyok Samuel pulai ngagai menua ramah. Puji Tuhan. Nyadik. Udah semua sida nyok ditulak Nabi Samuel magang-magang. Ketua yagi arianya. Ya lalu nanyok Jesse. Bekoti ditulis berayat 11 tadi. Kata Nuan Jesse, lagi bisa anak lelaki kebukai ya. Anak belai ke kul kan? Kuyo. Dia sawat Jesse, bisa siku ke bunso. Tayo nak dari tu. Benung ibun berdus di menua puang dia. Pok kira tianya. Ya, ya menyedih. David gak biak. Ya gendak pentiang basida sebilia. Dia suah renurun ke kebun kejajok sudah tuai. Ya dia suah orang nyaga jelu berdus ya. Di menua puang dia. Ke diri-diri ya. Lebuh balam nyadik ya ti dibaik ngegai Samuel. David nandak dipadah kurang. Nandak dibaik ba dalam WhatsApp group sudah sebilia ya. Nandak dipanggil orang pulai. Nandak dijemput ngegai pengerami makai besai. Ngau merik piri yang ngegai Allah talau. Nandak diguna orang tu dah tuai. Cia ya. Ya, Din. Nyin. Di menua puang, Din. Begulai ngau belau berdus. Sebab ya, nandak diguna orang dia. Nandak diguna sidak sebilia. Lebih agik belau komuniti sidak ya. Lebih agik sidak serumah. Suah kita yang mendau tayang mensatuk menyedik. Suah ni. Favoritism korang. Magi enak diri. Ya, kedi kerinduk ke? Di baik nurun ke pasar ke? Digarik ke gap-gap ke? Makai ke PC. Ya kendak dikerinduk ke? Di baik nurun kumai ke? Nurun ke kebun ke? Lebuh apai David madah ke yang ngagai Nabi Samuel? David nandak disebut apai yang nama ke bo? Ningau kita tadi? Ya seminak disebut apai ya? Siku kebun sawur. Kurang no ya? Oh amat gene. Bisa siku ke bunso. Kau pai ya. Tayo nak dari itu. Reti utai ku apa ya nya. Kepok madah kio nya. Nak dari mutai temu ya. Sebenarnya bergulai ngu berdus. Baru ya nemu. Tang Samuel nya wat. Asuh ya datai kita ke. Kita endok berengkah nemu ya pin datai. Lalu lebuh David datai.
mansang berlubah-lubah, nyingkang memalu-malu, dia semua medok gamalia, sigat amat, handsome dar, berpengerai amat, lalu mata ia tajam. Lalu lebuah David datai, mansang berlubah-lubah, berjalai malu-malu, nurun ribas, dia semua medok gamalia tai, cukup sigat, handsome dan biaknya. Lalu ko Tuhan berjakuk dengan Samuel, nyok meo, tatok ya, haleluya. 8 jam kita itu nyok dah tai buat mayo ya, dua kita ingat tu, kita ingat bas pulai hari ulo lagi. Kita belalak dulu. Minggu baru, kita nyambung cerita King Davidnya, kedepadah kalah telonya, orang ting rindu kati ya. Tuhan berkat ke semua kita yang menyedih, seminggu-minggu tu. Kita gerai amat megang. Kita sigat amat megang. Kita berbaji amat megang. Mata kita amat tertajam megang-megang. Dalam nama Jesus. Amin. God bless you all. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5
2: pukul 7.15 malam
1: Y FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul udatan min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin untuk kadamnya Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bila peninggal semua aku dekat berjakuk ke senang tentang adab ia berpun hari dila. Bala peninggal semua nemu ke bala kita antara akhlak tok ke ulah di pemaduk manah di kembuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ianya

0: nyaga leka jaku ia. Baginda sallallahu alaihi wasallam ia semampai bejaku ngasiru. Ia ndak kalak nyumpah orang, ndak kalak bejaik ke orang, ndak kalak ngemedis ke hati orang, ngemak jaku ti jaik. Ia ndak kalak maksud ke leka jaku ti jaik. Tajak pun orang yang tadi kalak ngemedis ke hati ya, orang yang kalak jaik ngau ya, tang ya. Nadai kalak mansut ke jakuk ti jai ari mulut ia. Ringat ni pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tetap bercakuk engau siro ia bercakuk engau mana. Jadi bala peningan semua kita sama belak nemu kemai hari tu kita sama belak megak bisik ngembuan media ramah kediri empu. Dek tadi tiap jakuk ti ditayap kita nya dekat nyadi kecermin ulah tu ke akhlak kita empau. Nyak meh ke buah sebedau kita naib tu ke ngagak kumin tu ke berkongsi ke video tu ke nama-nama ajak utai tu dekat dikongsi ke kita buat media ramanya kita mesti nanya diri kita empau dulu. Bisik ke utai tu dekat di share kita yang tadi dekat main manfaat tu ke berguna. Bisik ke utai ti kak dikongsi ke kita ni tadi dekat dikerindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kita berjakuk utai ti dekat dipuas kita ni tadi manah ke ndak semua utainya berguna ke ndak nya tadi ngam mensia mayuh serta diri kita empau. Tanya diri kita. Jadi bala peningan semua arame kita nyadi ke Maulidur Rasul tu kena kita ingat ke diri kita. Ambil ke kita nyaga dilah kita lebih maya kita berjaku takah lebih maya kita dekat nulis takah naib laban kebenarnya jaku ti mana oleh ngelantang ke ati oleh negut ke kawal silaturahim engkau oleh nyadi ke amal ti diberkat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ngarapi kita semua sama belak nyadi raban umat ti amat nyadi ke adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi ke teladan dalam penghidup kita nyelinting ari nyentuk ke kita pulai ninggal ke dunia tu ila insyaallah. Amin. Wallahu alam. Nakak tak dulu kunci di baik aku. Arah ke kunci ke di baik aku tu tadi. Bisik meri manfaat yang kita semua. Insya Allah bertemu baru kita. Baksada kita terdekat datai bergulai buat YFM. Engau Islamic Information Center. Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, peningan pakai selama pukul 7:30. Lama itu lagi kita sama belak mending ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching. Dan sedangnya menindah kita dengan setiap lagu retro dari Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan.

Selamat lemai peningat Datuk akan menabur ke berita lemai 7 hari bulan 8 tahun 2026. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang nerima 30,000 ikut temuai dalam program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita.

Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 di Serikai ditagak ke oleh narit kira 30,000 ikut mensia datang uluk program tiga harinya keberengkah diatur sarito. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka penyampaunya endang belalau ke pemenah sambut ke diterima maya program SKS ke diatur bak sekedak bagi menua dulu agi arito. Program yang ngempurut kemeh bengkak agensi perintah ngau kaban strategik sidak ngambil kerayat nyamai ki ngulih ke penderang ngau servis terus ari agensi perintah. Maya bengkak pengawak megak sama bisi diatur bak program SKS tu nyeng kaum pengawak mandang ke servis ke bisi dipjalai ke perintah kaunter ti bekaul ngau bantu peluang nyambung belajar peluang gawak pengawak mandang ke main asal konsert rakyat enggau Sarawak Kitchen. Ia mereka atur turun padang tu megak dekat nentu ke perintah oleh nyengulai rakyat kelimpah hari ti ngerumban pengawak Nur Merit penerang pasal maya macam inisiatif hari perintah. Perintah Sarawak dekat ngerumban pengawak Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas berindia hari pengawak ngulih ke air mata ke terjanggal ke tegal tentali air bak sungai terusan ke besik berubah. Sepit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan mada keubah tentali air sungainya ngujung ke tanah tumpur serta terkerap ti udah ngerugak perengka kena ngulih ke air. Ia mada ke pengawak kedirumban nyengkau pengawak ngeruang sungai ngagak penyindir ngau pengawak ngulih ke air mata ngenak puntun nyak endak ulih endak dikerja sertai ngambil ke air payip ulih dipulai ke baru. Dato' Amat Awang Tengah Mansud ke Jakoto udah kena muai ngabas palan permersi air terusan di Lawas. Berbak ngenyak pengawak tinggalkan palan pemersi air ketika sistem air paip kandang menua terusan di ngembuan kapasiti 50 juta liter sehari diatuk benun dipercayai kengenak belanja kira 236 juta ringgit. Limbang diatuk sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak di ngujung ke pengentap kuasa karan bak kandang menua adab ke utara Sarawak ulih dikarapka. Penderang Ari Sarawak Energy merakap kara tu dicapai pengudah substation extra high voltage atau ke EV EHV 275 kV Bandar Limbang ke boleh pembendar ngada ke 275 kV kuasa karan bunut medamit Limbang kena 31 hari bulan 7 tok tadi. Perkara tu nyerangkum tali karan ke boleh 228 km pemancai ti disukung ngena 644 bengkah tiang karan ngau monopol ti bersambung ke bunut medamit nyentuk ke Limbang. Engaunya semua kuasa karan di Limbang diatuk disediakah ari grid Sarawak. Kelimpah harinya stesen kuasa karan Limbang udah diasuk semampai bersedia entik semak diguna. Perintah Sarawak dalam tahun itu sudah agih ke belanja 8 juta ringgit di kenak melakin baru serta mengangkat ke pemanah jalai pemintas Permai Jaya Kuala Beram ti rusak ketegal tanah kerapa ke berubah. Menteri Pengangkut Sarawak kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, mereka projek kira 2.4 km pemanjainya dipercayai ke UPS Kerja Raya JKR dekat ngadu ke atas jalai ngau struktur jalai. Ia marah ke projek untuk mengukur pengawak tinggu pas jalai ngau call in place recycle CIPR serta melakin baru jalainya. Untuk pengguna benda dikenak nyaga penglikun ngau pengelantang bensia mayuh lapan jalainya untuk benda terkerap ketegal tanah kerapa. Dato' Sri Lee Kim Shin Mansud ke Jakoto lebih ke ngapas tabak projeknya di Miri. Berbangunnya ia ngarap ke pengawak tinggi itu jalannya ulir disukung dengan agih belanja hari perintah besai laban jalai itu endang jalai perintah besai. Kita datu benar-benar ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching.

Bangunan baru klinik pengerai Indai Wanak Batu 10 di Atau Udah Tembok lalu oleh milik servis ngagai kira 30,000 ekor orang di Kota Padawan. Kaban Konsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Insinyur Lo K. Chiang, madah ke pengawatnya dikerucari baru projek nangkir renggat kedua serta berungkus RM300,000 dikerja senipat ngau kandang menua Kota Padawan, ngau Batu 10 ke Jampat Benar Mansang. Klinyatnya Datuk gawak ke lebih 50 genturung rumah ngau 5 tumpuk pendiau. Bangunan tambahnya dekatnya dia ke ruang baru tik nyengkam bilik mersa pengerai orang induk, klinik ngelik, bilik awam, stor alengkah fail enggau palan bukai berkapalan engkah kereta serta parit. Anugerah Ekonomi Digital DEA 2026 dekat dikenak masa gerempuang ngau orang kudah nyap ngangkat ke transformation digital perkara pemeruan ngau pemansang ke nyerangkum semua di Sarawak. Sapit Pengurus Besar UPIS Multimedia Sarawak SMA Dr. Suhaila Jaafar pada ketujuh kategori dekat di pelaban ka lalu tok nyengkam teknologi digital, pengawak pemansik ngau pemansang, innovation pemintar tiru, perintah digital, industri kreatif digital, pemeruan rampak menua ngau atur pintak kena mutar ke penanggul. Orang kemenambat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000 lalu orang kederima anugerah premier dekat nerima prize duit RM20,000. DEA 2026 itu diatur berserimbai dengan Alm Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 tidak tagak ke diatur kena 5 dengan 6 maribulan 10 itu ilak bak palan Convention Borneo Kuching. Ya mansur kejaku itu bak pengerami Malam Apresiasi Media SMA 2026 di Kuching. Pesta Tumbina 2026 sekali lagi nya di pematak orang diri sebilik di Bintulu ngomai macam pengawak kebekaul ngerampak menua serta utai tumbuh ngau utai hidup. Sapit Chairman UPIS Pemansam Bintulu Datuk Haidar Khan Asgar Khan pada ke pengawaknya kediatur kena ngerami ulang tahun ke-35 Taman Tumbina ukai seminat bisiknya dia ke pengawak pemerindang tak megak ulih merik pemertiati ngakai mensia mayuh pasal pemesai guna pengawaknya ke rampak menua. Pengerami ke tahun tu diadang ulian watak antara 55 ngakai 65,000 ikut temuai datai berlalau kerikut sidak kemujur narit lebih 59,000 ikut temuai dalam tahun sitik tu kemari. Pengawak kepsidiatur itu nyengkam pengawak mandang ke utai tumbuh ngak utai hidup, berjalan nersak kampung, explorers, pengawak berjual barang kraft ngau Tumbina Night Walk. Pesta Tumbina 2026 diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari Sarito. Di Serikai sikul laki rakyat menua tumpu dah dihukum RM45,000 udah ia kedi tetap kesalah laban ngembuan barang kedi jaga perintah ngau nadai pemendar ianya minyak diesel. Penerang Ahli Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN Sarawak Meteo Dominic Barin malah kelakinya didakwa ngembuan 10 liter minyak diesel ke bungkus lebih RM23,600. Penyalahnya didakwa Niteka Seksyen 21 Akta Penyaga Barang 1961 lalu pengawak nawanya dipercayai ke KPDN Sarawak Bakot Seksyen Serikai kemari. Hakim Sela Agustin Drus ngeletap ke hukum duitnya mengundah lelakinya ke ngaku diri salah. Lelaki itu mayar hukum duitnya lalu dilepaskan. Dikenak ngucung ke berita kita ke lemah itu tu batang berita dibaca baru. SKS Rikai bersemak ke servis perintah ngagai rakyat ngadang terima 30,000 ikut temuai bak program 3 harinya. Perintah Sarawak dekat Rumban Pengawat Nur mulai ke pemanah sistem air pipe terusan di Lawas. Limbang dia tu sudah dipasok ke terus dalam grid Sarawak. Nyalakan kami mic kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun kebulih 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta di datai hari Perintah Besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemun lalu merik nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari Palan Pemerosak Immigration Tebeduk Tingimbai Sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesainya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak dengan ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua Tebeduk, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekat ngangkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Limpah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Okay, terima kasih yang meninggal YFM kaki bengkap gulis jalan dengan kami ke Lemai Tok Bakwak Sada Lemai hari 5-7 hari bulan 8-2026. Jadi peningan baru nerima jakut tangkan tak ku jakut gerah hari upis perkeso di Sibu kalai pesan tu tak ke gerah tu nuju waris niang Cordelia anak laut. Ya ke udah nadai kena 2004-2026. Jadi kita dipinta datai nuju pejabat atau ke upis berkeso sibung nak kat pengelengkas lapan bersih pengawak kerkat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Cordelia anak laut. Jadi alamat ke penudi Nur Diau ianya rumah Medan Nanga Tanyit Batang Uyak Selangau. Lalu kita ke Berserimai Peniau tak kengelala bala waris niang Cordelia anak laut tu tau madah tau kena saw sidak tu ngambil ke sidak tu tadi datai ngagai upis perkeso sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis ianya tau tanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu bak lumur 0196028357. Jadi ya sekali lagi minta bala waris niang Cordelia anak laut ya ke udah nadai kena 2004-2026 kita dipinta datai ngagai upis perkeso di Sibu ngau naka ia pengelengkas. Jadi kedua tu meka ya jaku gerah ke diterima kami dari upis perkeso Sibu nuju waris Nia Roslin anak anum ya ke udah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Jadi kita dipinta datai nuju upis perkeso Sibu ngenakak pengelengkas laban bisik pengawak kedekat diadu berkaul dengan tuntutan skim lindung kasih niang Roslin anak anum. Jadi alamat kepenudi Endur Diau inyak rumah Michael Tandang bak Sungai Selidap Bentangur. Jadi kita ke Berserimai Peniau tekan ngelala bala waris niang Roslin anak anum tau madah ke pesan tu ngambil kesidaan tu tadi datai ngagai upis perkeso Sibu lalu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Jadi sekali lagi kunanduk lumur telefon Puan Stephanie Lewis tu ianya bak lumur 0196028357. Nyak tadi jaku gerah hari upis perkeso di Sibu tinggi kat waris niang Cordelia anak laut kudah nadai kena 2004-2026 biar meka waris niang Roslin anak anum ya kudah nadai kena 5 hari bulan 4 2026. Minta bala waris tu datai ngakai upis perkeso di Sibu bertemu ngau Puan Stephanie Lewis. Hanya tadi peninga gerah ke bisik diterima kami hari upis perkeso di Sibu.
2: Wai seberai.
0: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
0: Kan?
2: WAI FM.
1: Okay, terima kasih lagi ngagai peninga YFM kagi menggabulis jalan dengan kami ke Lemai tu. Selamat merarau kita ke baru dah ngintu diri bisnis kedan tadi benung kiruh di dapur jam ke dia tu dekat berenah kini. Tak ke bisnis kedak tu tadi benung bercalai ke pengawak gawak shift ke Lemai tu. Terima kasih ke penindu kita peninga kita hebat di nindur ke bisnis mendiang ke YFM ya. Lagu Aristen Dipua, Ngerumban Umur.

Lagu hari Stanley Puak nak merindah menihai kita ke si mendingan ke YFM. Kalau mai tu bawa sedang mai burai dengan aku Rolana Gilbert nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okay, terima kasih muka ngarep ni ngak kita ke bisinya apa ke lemai tu ke lebih kita ngakai tu cum selalu sok berjalan ke pengawat DJ berjimat pulai malam lagi kok ya. Yang mereka buri nyalu sok lemai DJ sok berjalan ke pengawat terima kasih Jacqueline Austin bisinya apa mereka selamat lemai DJ sok lemai Jacqueline Austin yang mereka Catherine Robin sok berjalan ke pengawat unju nuan DJ ke lemai tu terima kasih Agnes Ine Rubin sok lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan berita hari kami di Miri lemai tu mana minta petaka lagu hari Stella Philip kena ya kena merindah di rimpu ngau semua peningat YFM berjimat pulai lagi terima kasih Agnes Nerubin Lily Anthony sama lemai DJ sama jalan ke pengawal mana hari kami di Limbang kok ya Alex Delta Bina Watabarau hari Batu Nam jalan Pendri Sengkucing minta petaka lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson kena merindah bala kaban ke suam mesan nuju yang lapak tu kok ya Andrew Ujai masih yang sangat lemai DJ sampai jalan ke pengawak hari kami di Sungai Entulang Bakung Blok B salam semua kaban FB kok ya mana hari kami di itu kok ya jadi salam nuju semua peninggal YFM ke lemai itu salam rindu hari Andrew Ucai Masing kok ya ini tinggi bisi nyapa ke lemai itu terima kasih ini tinggi orang betul ke lemai itu kalian temui MJ sangat lemai DJ RG sama jalan ke pengawak ke lemai itu terima kasih bisi mereka nyapa ke lemai itu Juni Band sama jalan ke pengawak lemai itu peninggal mana hari kami di Miri lemai itu DJ terima kasih Juni Band Mami Abah sangat lemai DJ selamat berjalan ke pengawak kok ya Monica Maliah Bunggang selamat lemai DJ hari Miri itu selamat berjalan ke pengawak Nujun Wan harap ke gerai belama terima kasih Ladana Kangin Jub selamat lemai DJ selamat lemai Nujun Wan Megak Brody Muyang selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawak terima kasih Lina Bugis selamat Nujun Wan Pak Konti panas hari kami di Johor sari itu ya. Richard Unup sama jalan ke pengawal Nujun Wan mana hari kami bak jalan simpang semunjan kok ya minta tepah lagu hari Alex Wan Anita Nawai sama lemai DJ sama jalan ke pengawal mana hari kami di sepawah kok ya apa lambai mereka bersihnya apa selamat berjalan ke pengawal Nujun Wan DJ terima kasih apa lambai Luisa Jugi selamat lemai DJ kok ya sama jalan ke pengawal terima kasih Rini Sabai mana hari kami di Serikai kok ya Sarito Meri selamat ujung minggu David Ikum selamat lemai DJ selamat berjalan ke pengawal Neo Rita Noria Mekabisi nyapa Roy Kuang Ari Sriaman mana hari kami Sriaman jatuh benung gawak sambil mending ke YFM untuk DJ terima kasih Roy Kuang Anju Nyaling Cecilia Kumit bisi muka nyapa Ros Liao di Bayan Tasik ke lemai tu minta tebah ke lagu hari yang Michael Jemat kau ya kena merindang semua ke bisi mending ke YFM bisi nyapa muka Flora Deli selamat malam sedap selamat berjalan ke pengawal minta putar ke lagu Arif Flora Hai kau ya kena merindang dream puka ban FB ngabala ke bukai mega ada kata perindang kau ya ke penuri tu sin.ed selamat malam DJ selamat berjalan ke pengawal hari merudi tu minta putar ke lagu melikai pengindu hari Anthony hari gu Anthony kena merindang dream puka ngau semua peninggal YFM kelebeki dari grup YFM Iban Station pemerindang kita lalu nak tinggal mekat nuju grup kebukai bakal peminat YFM aram berkelala aram pantun ngau peninggal YFM kebukai keseruan nyukung YFM sedau tai mai sama pula mendiang ke tanduk program Rana Pemansang ke lemai tu peninggal setiap lagu hari mawat terima meh tungkat semangat.

0: Selamat malam, peningat. Jadi Datuk kami baik kita mendengar ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Selamat kita bertemu baru peningat Bak Randau ke sekali itu. Buku lain kau aku Raja Sebuking. Ya, jadi peningat Bak Randau ke sekali itu. Buku lain kau aku Bak Studio. Ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown berandau dengan aku ke sekali itu Bak Studio YFM Iban. Jadi ngonya lalu kebenaran tuan ke studio kami tu tuan.
2: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
1: Oh, selamat datang ke studio kami ne.
2: Ya.
1: Atau ukai keterubah ya ne.
2: Ya, ukai keterubah ya, kali kedua.
1: Kali kedua. Oh. Jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan boleh datang ngelimpang ke diri datang ke studio bakal ke sari itu.
2: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Ketrobah ya aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke agensi penerit adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggup ngawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bagaimana engkau nyelamat berserimbai engkau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim berkeke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besai terima kasih ngagai YFM engkau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak berkeke sehari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udang lue dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 engau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
1: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan minta nuan berkongsi engau bala peningat mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
2: Ya, ngambil ke balas peningat sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ngawak begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigi batang pengawal APMM kebenaria. Ngawak SAR tu megak sigi udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam persenaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke perkara 5 subpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun tau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR tau ke dikelala ngau nama MSAR Bulu 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM siti standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SAR ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih geman.
1: Ya, jadi nyak mendengar kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke SAR itu ngenang berkawal engkau utaikan pada hari tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
2: Ya, betul.
1: Jadi tanya aku kedua tu tuan boleh tuan berkongsi engkau bala peringat mayuh engkau bala kebunan ingat tua tu ni tuan berkawal engkau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tu tuan minta dalam kunci ke ya.
2: Oh ni nitih ke daftar rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke ba semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasah ke bisik diselamatkan dalam penusah maritim. Hasil lari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke ulia diselamatkan. Tajak pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak uliah dipedak sepiak belayang mata ajak laban ya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun dirimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara. Ya kebuah melikun batasi anang ambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi.
1: Tau.
2: Penusah maritim uliah dikurang kau enti semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuh ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana tu nang perlu dikena kita yang nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
1: Au. Oh. Okey, nyadi nyam eh ngarap ke terang didinya bala dinya ke benunya ketua randau tua ke sekali tu tu netuan.
2: Ya.
1: Au oh, nyadi dinya ha bulai ngaku aku ba studio nyangka bisnis kita kitanya baru ninga ke radio jam ke dia tu ianya Lieutenant Maritim Breswell anak Brown.
2: Oh.
1: Okey, berandau ngaku ke sekali tu dalam perandau kita ke sekali itu bawah FM. Oh, jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peninga tu tau ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tu leh digagak jemak kitanya ke nurun ketasi atau ke kang agak pengawak batasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
2: Oh, nuju bala mayuh kelebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasik tau ke sidak ke berhidup dengan pengawal tasik
1: tau
2: maka ke sidak ke nyadi nelayan memerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawal sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti maik perengka ke kena kita berkangau contoh ya baka telefon tau ke radio ngambil ke yang main degi kita. Pihak megak alat navigasi mesti diuji dulu atau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kan nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Biar megak nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puli yang semak maka bini, anak, kau ke Painai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
1: Ya, jadi inya barunya kita baru dan inya ke penerang bahkan ni cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawal batasi atau ke nurun ke tasia punya kenuan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne
2: ya
1: yeah. Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisik kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasik atau pengelikuan bak laut tu tuan.
2: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasik ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasik. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers tau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau bala maingwah lah. Ya kepenuh dia dengan randau tau ke wawancara bas stesen TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau nakak uli ya. Nentu ke semua aset tau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia tau ke dalam standby mood. Ninti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kangau tentang penusah kenyadi nang irajam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga engkau nyelamat tau megak mengguna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai engkau peniau sidak megak lah. Sidak IPMM berguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga engkau nyelamat batasi ya. Maritim negeri engkau zon maritim megak dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasi ya.
1: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi, ngaki wala peninga, ngarap ke kita ninga ngomandah meh penerang dibayar ke SAR itu gulanya kami bawa FM. Jadi, tanya ke sekali itu untuk Tuan, aku percaya bala peninga pankan nemu untuk Tuan, bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisiknya di bak tasi atau ke balau untuk Tuan.
2: Baka ke udah dipadah ke aku tadi IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima syarat atau kekangau kecemasan. Yang kesatu syarat kecemasan dengan satellite. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima syarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz hingga homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perengka kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB, emergency locator transmitter ELT, personal locator beacon PLB. Ngelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite. Kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angau Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 ngau 70. Syarat kecemasan dengan suara. Yang kedua, tau megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon ari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tau ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Sub Center.
1: Ya, jadi nyamih peninga kita baru meninggalkan penerang bahkan ni sidang maritim tu nerima kangau pemegah adakah nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balaut ni tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau dengan kami bawa FM. Jadi tuan, aku bisa ingat tadi pun randau tu tadi Bainuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
2: Ya, betul.
1: Jadi nanya nuan tu tuan, nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
2: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006 tahun tu genap 21 tahun PMM udah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PMM agak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat perjalanan ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkah hari tahun 2021.
1: How?
2: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang igak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasaan tasiak. Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup bakal contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyet lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi kepun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah atau ke penusah. Dengan hari itu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mensia mayuh ulih diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pelikun bak pesisir laut atau ke tasik kita semampai jaga ngau mana
1: tahu. Ya, jadi meh kita baru datangnya ke nama kebuah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi hari kesedaran.

0: tua ke sekali tu tu netuan.
1: Oh.
0: Jadi sebelah ujung keranda tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kemenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke beridup engkau aktiviti atau ke pengawak ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Oh, ngami ke bala mayuah bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi jadi tadi dekat mai ribut tiba-tiba sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi jadi kelimpah harinya bulan Oktober ngagai November nya dikumai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut kaya murari berketuk dekat mai ribut kudek ke selalu ianya di maya lemai ribut kenyadi tu megak dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Yang lain aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau megak sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawak sidak ke yang tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasiak. Okay, kerimpah harinya sidak megak mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah dipadah ke kota dia gayanya nentu ke gaya hari mana ngeciak buat mesti ngam dikena ngeciak tau ke mersa dulu perengka navigasi mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya sidak mesti mai perengka kecemasan baka PLB nyimpan nombor telefon APMM ambil ke nyamai di giga lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa inai ini ke pedungak tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di giga sidak megak henti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka poset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayuh ngambil ke sidak belajar tentang bakal ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh derempu penemu bakal tu tadi berguna amat dikena sidak nyedia ke diri napi penusah ke nak disadang nyadi dudi arila.
0: Oh. Okay, tuan, bunyi ke daripada aku tadi, nak berasai tuan nyuratai bab mujur randau tua ke sekali itu tuan.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi, nyak meh, apa ni ya, randau aku gulai ngau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ke sekali itu. Hari UPS Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Okey, kau dah berkongsi atau kengenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai kerukuma kita HKKM tadi lah.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan. Lama boleh datai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandau dengan kami buat YFM.
1: Okey, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya bendunya randau aku ke sekali itu gulai engkau Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown randau gulai engkau kami buat YFM.
2: Sada lemai, sada lemai.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Merban bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga. Kedulu muka langka.

0: Nusun Sembang. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
2: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawar.
3: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, maka belut enggau raban semut.
0: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa.

0: kepintar nulung ke isu. Sapa ke kaya nulung ke mensena. Sapa ke pemisi nulung ke merisa. Sapa ke pandai nulung ke babal. Sapa ke bidik nulung ke sial.
1: Sapa ke berani ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambik kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah. Ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi. Ngamik ke seruran beseri. Merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang. Ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, penglikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung perwal, penglikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua.
0: Penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang. Ngajar Janang Siri.

0: Biasa lagu Ari Andrew Bonnie Jam anak pungkak lelaki ngujung ke jam kita peninga 33 minit sudah lepas pukul 8 malam. Terima kasih sekali lagi dengan kita peninga YFM lagi mengkabulis jalan dengan kami ke malam tu. Jadi kita kebenar jantung jalan jam kita tu harap ke semampai berjimat ya. Lalu kami bersamping harap ke kita nanti boleh nanti ke diri dengan kain dur ke dituju ngau likun ke malam tu. Bekas selama peninga pukul 9 malam tu lagi kita sama belak mendiang ke berita 9 malam hari kota Miti Angkasa Puri di Kuala Lumpur dan kami lagi mengkang merindang kita sedanya ngau lagu-lagu ku dah dipilih kami ke malam tu ya.
1: Dina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, yang kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak 20.3 bilion ringgit disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding 6.6 bilion ringgit pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh JLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 JLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Cik, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 megawatt elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pembun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek Jalalun ke boleh 38 km pemanjai di bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ringgit di datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pembun lalu meri nama ngagak kanan durnya di Bandar Mutiara ke boleh 5 km penyawah hari palan pemerosa immigration Tebedu tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara ke boleh 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat ke terubah digagak dengan ungkus 11.7 juta ringgit yang kaum ngagau pes pelilih benua Tebedu, rumah kedai, perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati. Lalu renggat kedua yang kaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

baru kita hebat awak pemerinang malam. Malam hari 5, Sarito 7, hari bulan 8, 2026. Ngelalu ke semua bala kita, malam tu bergulai dengan kami bak awak pemerinang malam. Aku Ken Michael, bergulai dengan kita bak awak pemerinang malam. Nyentuk angkai pukul 12.30 malam tu lagi. Harap ke semua bala kita yang gembuan pengelantang dalam hati diri. Nyangka sekedar bala kita lemah itu nyangkanya baru ternah. Baru bisi awak belelak tau ke belegak hari tanggung pengawak ya ke di kerja kita. Kelebih lagi kita ya ke baru nembuk ke pengawak ngintu ruang bilik derimpu kini. Baru bisi awak tau ke me time. Baru leh limpang ngerja pengawak.

pakai lemai itu. Bedau gak tentu lawan ni gak pelabak ku. Au kelebih lagi pergilahnya hari diau, hari 6 dengan hari minggu. Nagira Amih, nama pengawak ke dikerja kita lemai itu. Selamat bulan dengan kami, bawa pemerindang malam. Bagi selama 9 hingga 12 tengah malam tu lagi. Udah lepas tu lagi, Randau Ruai pukul 9 setengah malam. Lalu pukul 10, bagi selama kami nabur ke berita malam tu. Jadi tentukah kita bergulai dengan kami, bawa pemerindang malam. Untuk ke penghujung lagi, laban mayuh lagu-lagu ya ke mana kena merindang kita malam tu. Terus, Tionin, anak minah ke Bukai. Bergulai dengan kami.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, tahun baru aku nyaik mimik kak Malay semua utai baru. Utai berbilik baru, rumah baru, laki baru. Ha, semua baru magang. Nyak dulu hati aku tahun baru.
2: Oi, bau aku semuanya mari baru, semua baru.

0: kita tuh nak naik kuasa. Dan kita tahu kemala ucuk uluk mi berpasa kanyu agak tu dah ini kita. Belum kiluang ngelami langkah itu dah ini kita mana yang kita tu. Kau kan tenggelam mi, lalu dekat semua mi badin dia. Mai ini kita tu sekini kesal ni ngasangau, ngasangau kejamur. Akai bersaya mada ansang sangau. Kau mi Rika, nangau ke jamuat. Apa ulah jamuat kita nyangai sekolah? Hah, salinya? Harapnya kita sama Nina ke cerita balala ruai ke sekali itu. Ia yang perlu saya muli di sekolah.
1: Gini, Arima Bu. Mana jani benung bekeriuk minta makai. Pia mega manuk benung bakar ucau minta makai mega. Baru mapanya itu rumah piting timi wai kenyo.

0: buat. Dani dah buat. Mana dulu? Tuhnya, tu aku pergi bekas sekolah dek. Udah sedia sama geng. Sama ambil dek lu benar Dani dah buat. Oh, ucok dah buat. Umbah tengah agak taik mata dah buat. Malah ngai curu si luar. Main game yang tua ke dini hari. Ya aku baik di bulan tahun ni dengan munyi game. Oh munyi mesti-mesti mbak. Mbak tiba bingki yang banyak. Yang tua ke dini hari. Dah di mata ini. Dah dek. Ha? Ya layu mata ini dek tau. Ya bakal orang makai dah dek. Kilo.
1: Eh, dek tau. Kau ada kerja mukai. Kapan suat kawang-kawang? Kapan suat kawang-kawang? Nggak ya kunun keluar itu ini. Kami saya kau saya tahu. Ada yang main bulu itu. Kecilap angat bulu itu. Kamu di.
0: Ya lah nggak. Ngai-ngai keluar itu yang buat. Kalau apa naik. Ini agak komisi kerempu ini. Ya rempu sekolah kanyuaknya pihak. Sudah dari satu ngawali lima. Sikit komisi agak rempu. Saya tu hari tiga ngai gede ke sekolah aja buat. Aja pada, jadi aja buat. Jadi ngai mana? Dari aja aja. Oh suat tekan suat ngai baju sekolah deh. Sampai lagi, when kincuang nanti nanti deh lagi. Tinggal kia ada lagi. Oh ada palu kiku. Udu nanti burun sekolah.
1: Oh dah aku ngai sekolah ngai. Aku sekolah pedak di kaki aku tu nyobu pinggul tu pedak dia lagi berbalut tu ada yang kamu mais kaki tu lagi berbalut tu aripah sampai ke tempat kaki itu kaki adalah kejengkak penyelainya maka orang cacat tu udah kelabuh ke paretrenya. Mayak kena di hero nyelamat ke colap piangnya. Ada si paham-paham. Orang kena sekol. Agak pedih, kenapa dia agak pedih?
0: Mayu, wah mayu, wah kenali adik jabut. Jabut. Nanti kaki dia agak pedih. Kesemua kanyuak tuan, sali tuan. Di tuan depan mbak ibu dek, minum ke pasal. Besar kaki dia baru. Engkau bisa salah balut kini. Alinya dutu cambi yang mada. Kepala suak aja. Kepala balutnya laban bisa terlihat kena. Batu tajam dalam pariak.
1: Nanti mayari bulan semuanya ngelutur ke muka balut tu aja sama ke spital ini. Sari tu, bapak kali aku madakan deh. Aku pemisi. Ngai sekolah, namu di ke spital ngai. Ke rilis tinsen aku tu. Sari tu, namu di ke rilis tinsen ngai. Ada namu ya korbutin ibu. Rilis tinsen.
2: Maya materi atas kepala punjung. Pukul 12 tengah hari.
0: Oh, jabut. Makan, cok. Jabut. Kini kena biak tu tadi. Baru dah menerak yang main telefon buat bilik besar. Kini ke jabut tu. Naban ke kaki ke agak berbalut. Oh, jabut. Pulai menjabut.
3: Apo, ayo, apa mesai yang saya ada sangau? Nama dia aja empu rumah panjang itu. Nyawa dia aja kena dengar rawah. Ya apa jabut? Dini no jabut bangga di kangau kena ngerayanya sangau.
0: Hari tengah hari tadi jabutnya udah bermain ngau anak lapi yang tuknya lemai. Berdahu menya pula-pulai. Udah gaya tadi ngai sekolah. Madah ke kaki lagi pedih. Anuan. Hanyi. Nyin, musuh luai. Musuh rumah orang dapat ke ya? Digi, ya tu ngai sekolah pelabak aku. Nah, rajin buat luai orang. Nak ngira, siang malam ya buat luai orang tak makan nyungan nyari.
3: Nai, nama jabut na sekolah tak ada pihangau? Lapa yang na sekolah deh? Nama kaki lagi pedih apa ya?
0: Dah ada penyawah ya berjalan keluar sidak lapi yang kian. Bermain lukai tegal lagi ya. Sekolah nak dapat. Oh, jabuan. Mulai. Mulai menjabuan.
1: Kau gini tau ah. Namu meh koto pulai lagi nih. Ada koto bebining wai. Betau tau bebining wai aku mau deh. Sunat ke betau tau. Dan cuat kena dah kena bebining. Nih. Nanti umur aku tuh udah 12 tahun. Baru aku nanti aku udah bujang. Baru aku tuh coba bini. Tuh bertahun aku kata. Ih, ada yang nemu cai. Umur aku 12 tahun lah, tahu deh. Tuh bini. Dan coba aku beli mamayun lo.
3: Okay, jabut, jabut. Nanti yang mana aja jabut, jabut. Gamal dehnya, betul masai tunjuk. Nemu ke bini? Udah sekolah enggak ada. Kati kau nak lapi yang nyekak ke dek ente dek sekolah.
0: Gila nang mayu amrai. Kita lihat dek yang buat. Dulu sekolah dek. Tengah madriknya udah berjalan. Dah dek kaki ni nyak. Agi berbalut lah.
1: Minggu tu. Kira kebedau aku tu sekolah ini. Minggu ni ni lah. Aku start sekolah. Nanti balut kaki aku tu udah dibuka. Lutur cambiangnya. Agai nyadi jingkang kaki kuto agi kena balut. Kati kaku kai skol kaki togi agi nyoba kata pakau beliwang kaki to. Kati kaya kak nurun skol nanti kaki kuto dah buka balut ilam bakus skol.
0: Hei, mangu amai tak langgu ada to. Jabut, jabut. Sikit kena sekolah, pada aja. Udah tak seminggu dia kumisi. Boleh lutur. Kau kena mehagi pemisi diri empau.
4: Oh, Sangau. Tu kicap kepesan dari tadi ini, Sangau. Hei, puh. Kelumu derai tu magang kita sari tu banon. Jabut, nama dina ngeluai ke sida banon kupi. Lu lagi kita kupi na, Sangau.
0: Ngeluak ke gula aku aja ngagak kupi ke kita.
3: Ya, inuan, inuan. Hari tadi kami tu serumpuk di tu inuan. Bertungak di tu inuan. Nak biar ngagak ke kami air inuan. Nyap aku madah ke dek kelalu ncah dek sangau nye inut. Nyo supaya direk kopi gula ya kelalu ncah dek. Pedak dek maya kita ikut beli gula. Harinya mayu amat beli ya. Kadanya udah ambil kadanya udah pungkal. Ngai mi ngagak ke kita kopi. Kita itu betul ngak berwaya. Ya. Alah ngau gagak kopi ke kita dulu. Awas minutnya pulai kerja. Unik kami laban dek dek sangau sangau.
0: Eh baru kita sebut kita tahu. Dek bekenya. Beri aja kicap. Tuk minun. Dek buat bayar. Aku ngakak ke kitai kopi dulu.
1: Ngai kesedoi di ada nemu. Nemu ibu. Ibu banuan. Ngau ibu minun. Aku tu. Ukai nama ngai sekolah saritu. Tiari aku tu dah nurun sekolah mai balut kaki aku tu nemu dek. Lalu di kemelik korang bas sekolah di nak aku tu. Ku mai sida kumbakan tu pirangunnya tada bulu da balut orangnya nemu dek. Antu pirangun ya. Bisi kemada aku tu bakan tu pucung matau. Bakan tu cina matau. Bayalai sida kajikik-kajikik ngunak kaku. Sidak ngai sumpan tu bakal ko tu. Ni nak ko nak pedih hati. Bagi rau lempuang dalam lintan nak ko lemnya. Nemo dek. Okay, asai tu duru api. Hati ko dalam ingin. Bisa si ko ino kami sekolah. Ngalamak tu. Ia kak mainnya ko. Ia anak, anak prinsipal kami ya. Nemo dek. Kaya nalindok kaku menyagi. Tang udah ke medak ku balut bekatu. Medak ku ditunik nilia bukai. Ngau, ngau. Medak ku tertimpang peniau bekatu. Patah kaki. Okiyo baka, baka, baka ayur, ayur pengukur mata lidi ku ya. Empat jawa setengah tali. Kenyama aku ada nemu nyambung ya aku tahu. Harap kadi param-param masih doa ini. Nanti hati aku tahu sino.
2: kederim po niya mati ko to. Siya may sino. Anang kederim po di kamali ka orang baskula. Peminat ako po niya lari ketika balot ako to. Niya, niya lah ako kebua ko to ngayon turun sekolah. Sakit aki kaki aku to balot. Ibu minot, ibu, ibu banon. Nyo baka mumia Mbak Firaun pada Mbak Firaun Mesir din ko sedang aku nya kong
3: nai namanya kebuah din dah sekolah pia jabut ya nama dia nama dah kini dek dah uji madah dek kini dek ngambil ini dia nemu ni nak ini dengan umai dia nya sengaja ngai sekolah ya ke sikit teh ini dek jabut jabut
2: aku madah kede ibu banon. Padah ka? Baka kena ada padah minya. Sama minya. Baik ini aku. Nadai ini kunya. Nadai aku nemu. Alik hati aku nemu. Dari kulang wak. Mada ini kunya. Ada padah. Baka kena ada padah. Raya kasih gila ada padah. Nyamai kena ibu padah. Kiro.
4: Mada dengan gaya ini dia jabut. Awak kini di berandau ngau pengajar. Nanti ini di indak nemu berandau ngau pengajar. Ya, ke rumah kita ya baik, murid. Baik bertemu ngau pengajar. Wah, kamu panjai umur di rumah petiang tau. Dia sebut nama, lalu pasal keruai. Oh, di rumah. Di rumah. Kitu-kitu, duduk kitu dulu. Eh, duduk ngau kami kitu. Tau. Kumadah ke dek? Bisi penusa ramah kak dirandau dipadah ke ngagai dek. Mau di tu rumah, kita duduk. Sambil kita ke ngantik sangau ngeluai ke kita kupi.
5: Tuh, mah. Sigi ngadai penusa ramah bukai kita serumah tu. Nanti ukai mujab sebe bunyau menyediknya. Ngegaral. Sigi sangau ngucuk ya jebutnya. Ngadai aku nu. Eh, aku yang lu pelak ke rumah medah si datu, si dampat. Nanti ada yang mujab seluai bunyau, jabut seluai itu. Nanti jabut seluai itu, ada yang mujab seluai bunyau. Si, kena aja, kita si rumah. Si, dah aja tengah gahal.
3: Nggak nyari dia pedak kita bikinnya aja, kes berkata. Pedak dia jabutnya, nyungai sekolah ya. Malu dikmelik kurang, tegak kaki ya, kita berbalut.
2: Aku malu aku dikembalikan di sekolah SD kanyo laban kaki aku tu ayak di rumah kumbaya sidak mumia Firaun hidup aku sidak membalik aku namu tai kedik mumia Firaun di ayam petiang udah gak hari nyak namiak hari rumah seberangin ya kena malu buang ngempang aku berjalan pati ayak kaki aku namu di sungkur aku teterap uma parau namo de nyoga aku bakam bekuat kelabu kabuah barau aku lebalat tak namo de ayam petiang
4: apu tu udah masuk kes buli kurang kemayar itu nyatu rumah bak tau dia lah kena miak sekolah kena buli bakal jabut tu ya kedinga aku tu kedinga aku lah. Induk kesama ngaku gawak bau pias din. Bisi nyebut. Anak ya kebas kula. SK kanyoknya. Sigi bisi madah ku ya. Bisi nyemiak laki siku kenama lubu. Lubu maksud buat ya. Suah mai lubu tu tadi. Mencuri, ngerampas, ngambil duit orang, ngacau nyemiak bukai. Bukai jabut tu ajak ke suah dikacau. Nyemiak kenama lubunya. Sigi nantu betul. Nda entu berapa dan dia kena malu.
6: Hah? Siapa kenunek di bas sekolah jabuan? Berani tidak tengah cawu cawu aku ne? Ada siapa nya? Alah, ada yang lagi ini di tau? Ucau siapa nya? Tidak nak nemu ini di tau? Sige bayar kliat munya. Siapa nak takut kini di tau? Ada kini di tau? Alah aku ngigak apa inai sidak ngasuh ngajar nak sidak kena mestinya.
5: Pama diri gede tu sanggau sanggau lalu ka grinsa lalu kang kuda Sabarlah dulu di sanggau. Dengar ke dulu cerita aja buatnya. Ngai ke denganmu. Udah kita lenak cerita berkenai ceritanya lagi. Baru kita nemu.
2: Utai uli atur cara menanya sanggau. Anang terlalu kak nyerang-nyerang orang. Kada kedeknya ngelaban orang. Jalai itu gui. Nya bakal nadai cukup makai.
3: Siwah kupingnya pegai dia lagi angau. Begitu dulu nya. Kak berjakuk ngantik. Muda duduk angau. Nyoga gili gelas baik dia berjakuk ngajar jari. Duduk dulu ni berkita nya. Udah nyak dia berjakuk. Ndek to, bangga nggak lupa?
2: Nya, ndak kita nya. Nya, aku nggak ada sih kak ini aku. Mereka kita nak pedak ke situai. Ini ko, aku nya ibu. Ibu benon, ibu minut. Lalu kak, kak bukun tahu. Lalu kak mentai bunga muntai nya. Nasib kaya ni nya nak terburut tadi. Pia, Nina mada wayang pergi kita nyata rumah. Makai ini kunyak kumbai nak atlet mutai nyari biar kelak nama baik. Makai.
4: Baka kes boleh nemiak tu. Ukai utai ketau pansak lalu kaki kita ajak tu. Laban mayuh kes boleh tu nyadi di sekolah. Nak ngira nyak sekolah primary, secondary, bak college, palan pelajar tinggi. Indah bau pespen, utai tu suahnya di. Laban boleh tu kai semina, utai ke bisi abi ja. Ukai semina utai ke abi baka kena jamah terliah palu orang. Tang megak nyengkawam, muluan orang ngerja pengawak. Kes boleh tu megak nyengkawam, ngacau rundiang orang, hasuah rundiang orang tusut. Hari cara ngemelik ke orang, ngemalu ke orang, ngemaruah ke orang, bak mua orang mayuah. Nyak kena suan nambiak sekedak tinggal sekolah. Bakal kes jabut tu sekali meh.
3: Bayar nyak kau aku inut. Aku ingat ke kes nambiak sekolah buat vocational sabah ke parai nyak. Ya ke kena jamah nambiak ke sama sekolah ngoyang pelama ke udah nambiak. Nyak balap gi ke kes bulinya dia. Nyak sampai kes berbunuh. Nyak utai berketau ke dia tinggal ke kita. Apalah apa inai ke nganju anak sekolah ke sekolahnya. Andal nganju anak sekolahnya. Nganjuang sedak yang ambil keboleh pemandai. Nemunya nganjuang anak sedaknya kena jamah, kena bunuh. Bala nembiak bukai. Nyautai ketau yang tadi ngainya dia nak diperhati ke kita nya. Lama kita nemu apa indai sikit nganjuang anak kita ke sekolahnya tadi. Mulih ke pemandai, ngambil ke sedaknya tadi. Mujur ke sekolah. Ukai kes boleh ke berketauknya ke nekua nanggua sedak ya. Jadi nanti bisik kes berketauk tu nyadi. Bisik nembiaknya tadi. Kuat kan nurun sekolah, ngai nurun sekolah, bayar tu berkenyak. Uji ternyadi bakal kes bunuh berketauk deh. Nah, nama penyadi?
5: Ya, berkenyak agak pilih kan anak nganjur anak belajar ke sekolah. Nemu datang di sekolah, Din. Anak nyadi tukang buli, malu nurang, nyamah orang, nampar orang. Nyo sampai kenaban kenyawa, munuh nendiak bukai. Anak tadi kenal ujung-ujungnya tamat dia. Hanya udahnya nama penyedih kita. Hanya contoh ngagai nemiak ke luar diamnya. Anak berbuli-buli ke pengandiri.
3: Bak ya, amai munyi kode tuai rumah ya. Bala nemiak. Nah, daya sedaya yang ngira ke apa yang daya sedaya malu. Kak ngagak kes buli buat sekolah. Ngerigang-ngerigang ke diri yang nakut ke nemiak bukai. Bakal kes buat sabahnya. Nyo munuh nemiak bukai. Nak ke kes ketuk nyo. Dapatak seluruh dunianya apa indai kita malu, kita empu pun malu. Kini tunggak kita deh. Nanti nyu dijil orang.
4: Ya ni teh kes kekala dibaca aku tahun 2023. Mayuh kes boleh bak sekolah direkod ke opis menteri pelajar. Kak 5,000 ah kes tahun 2023. Jauh niki nanti dibanding ke kau tahun 2022. Ke seminak ngerikod ke 3,000 lebih. Tuk ke diri kota. Bentar lagi kena diri kota. Engkau bisik maka ku engkau bisik ke sengaja dilalai.
6: Untai ke dikengai aku. Aku ngai ke jabut tuk dilalai ke sekolah. Rirek nemiak ke nama lobonya. Nak jabut. Nemiak bukai ke tu naik ya lah. Di keduanya. Alang-alang ya udah ngacau-ucau aku. Awak ke aku mansa ngakai ke sekolah sekali. Report kes nemiaknya. beli cikgu guna pindah. Pihak sikit, aku mah ngasuh ayah nangkap nemiak ke nama lobonya.
5: Dia tu sangau. Lalu tak muntang kutai dia tu. Lubungnya pun bisa pindai. Anang tak lalu kak nangkap anak orang. Nyak memang upis menteri pelajar nubuh ke komite anti buli buat sekolah. Ngami kamu tak penusah begitu ngacara kebetul. Laban nemiak tu agi nemiak. Ngai jadi diputar kita ngena utai kekasar-kasar. Menteri pelajar mega sangau begempung ngaraban polis ba mutar perkara kebegitu.
3: Apo amai gede sangau. Dek suka teh jakan nangkap anak orang. Dini nya kan jadi de pihak kada. Ujung-ujung dek tangkap polis kumai polis membuli di miak sekolah. Teh di mangar gergap ke sekolah kian kang insai anak radian. Biar lari, maknya kumai apa nyamun dah ngau. Anak maya ulah dah.
6: Jelak ke sekali, ngunam biaknya. Ngamak kaya baduk ngacau orang. Mesti nak tahu tangkap tu buah. Dah maya agak tangkap. Ayang ke sebelah pis buah. Lalu orang bahas sebelah tu tuak ngamak ke ya malu.
4: Teh, anak sebarang disangau. Nyak, nak dai me tahu. Tahu tinggal ngukum nemu dek. Tinggang hukum baru Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611. Ngagai orang kenyadong, gambar kah video kah, tau kenayan ketembiak kebisik berkawal ngok kes buli, tau ke kes jenayah. Mana medisigi ngeriput perkara tu terus nyen ngegi sekolah kien. Baik terumah, tik dingai maik terumah. Baik pengulu kita ya, pengulu sati yang baik di sekali kian.
6: Ya nanti aku ke sekolah, silah sekolah nak nemu ngatuhnya ilah. Sikit carut pampil apaan aku. Aneh kena miak nama lubunya, silah. Tuai rumah, bisa hari dek pergilah ngau aku bertemu balak pengajar sekolah kanyuak tau. Dia nemu lagi biar kau ngari ke aku.
5: Pergilah, baru tentu lantang kutusan kau. Bisik bau aku bau pes di out. Kami pergilah. Lusa, kau ngajuang dia ngari sekolah kanyokin kah?
1: Okey. Nasib di bau pergilah ayak ke rumah. Very good me ayak ke rumah tu. Laban aku buku buah bukanya. Laban aku sigi bedau ke sekolah seminggu tu. Sagi-agi balut kaki kutu, balut kaki mumia firawan kutu, bedau di muka lutut cambian. Aku singai, mati di aku ngai maku nurun sekolah, biar aku tecat. Ngai maku nurun sekolah, sagi-agi aku balut begitu.
3: Nyong limpang aku, bisik ke ada baca aku umpah lama berita, bisik mehayan kurang. Kelimpah hari kita ke boleh ngeriput ke penusah kes buli ke nyari buat sekolah tu. Masih mayuh megak bisa cara bukai kena ngeriput ke kes buli ke nyari buat sekolah tu. Ingat dia ngau? Anang nyudai mpu kemansa yang ke sekolah kian. Kak nginsai anak orang yang kengacau jabuatnya. Ini nyaka nyari bukinya.
6: Ya begini cara ayah bangun. Ni muka aku dekat nak caranya.
3: Nah, nyak meh reportnya tadi. Tahu dia anjung kita kena internet. Nanti kita yang tadi bisa lah internet. Buka kita website sistem pengurusan aduan awam. Tahu ke dikumainya tadi SISPA. Jadi kena email adubuli@moe.gov.my. Tahu ke kita yang tadi. Telepon dengan lumur telepon ke bisa disedia ke sedia ya. 03-888-49-352 atau ke kita yang tadi tahu mesej dengan nombor WhatsApp sedap ya 014-800-9325 yang nombor WhatsApp yang ngau atau simpan dek. Jadi mayuh mega aku minta akta atau ke hukum ke atau ninggang orang ke ngereja penyalah buli ke berketuk. Jadi bakal nembiak ke 13 ikut ke malu nembiak sekolah vocational di Sabah ke empat lamaknya. Nyentuk ke nembiaknya tadi nyo parai. Jadi sidak 13 ikut tu kat di tasat bak baru section 302 kanun kesiksaan. Nemu dia ngau?
4: Bak sekolah pembisik megak dipadu ke bala pengajar di dipadu ke bak pengawak break counseling. Pengawak break counseling bak perkara buli tu. Berarti kita bak sekolah dia cabut. Amat bisik cikgu konseling berketuk kita dia cabut.
1: Bisik lah, ibu main nawat. Tak pengajar ke konselingkunya, pengajar lelaki. Ya, aku tak ada rindu-rindu di konseling pengajar lelakinya. Nggak ini aku di konseling sidangnya. Ngasuh aku nggak nurun sekolah lagi. Coba tasuh sidak pengajar rindu-nya. Pengajar rindu, mitir-mitirnya. Jika uju seliannya. Oke, nak ibu tasuh orang di konseling. Aku ngasuh ya konseling. Aku pun nganjung diri ngakai bilik konseling. Tanyanya, ukai guru konseling. Masalahnya, alanya tadi. Dinya dengan konseling aku. Ibu minut. Dua hari dua malam aku duduk betungang ya. Kak maku semina berhenti kemai aja aku berhenti kemai berhenti bira udahnya duduk dia baru kak maku
6: pengajar konselir laki cakuat dek bekenya anak lawan aku ngeriput kes dek ngakai sekolah
1: ya mau dek pasai perut pengajar dek nemu dek ni nyoba ke perut badak air nemu dek badak air hempopotamus kurang dari ke orang putih hempopotamus badak bayi ini nyak say nanti isi gak sekekekekekeli nyak nih aku ke pemisi mau stres say tau pemain anak dalam lapirnya mau stres pemagai waktu toko aku tuh patuh tusuk terundin nanti aku nemu dekan selain orang bekenya.
4: Ya tajak pen kita ini ngajakku jabot tu kak setengah-setengah. Tang amat bisi betul teku jabot tu kebenaran. Nanti kita akan medak menua buka itu kai Malaysia aku yang menua luar Malaysia tu. Maiwah namia sekolah ke munu diri. Kenapa sudah temunu diri? Ndak tan dibuli, dikelanya, dikresi ke namia buka ibak sekolah.
1: Nya nak buat aku kengai nurun sekolah sagi-agi kaki aku tu bebalut. Nya ujung kejung aku tu lagi aku nak tanati tebul di kelolo kurang di kembali kurang munuh diri aku tu lagi ngantung diri nyelam diri alamai najun diri di pucuk gawang aku tu lagi
6: dia nak buat ya kempang dia kan munuh diri nanti dia munuh diri. Ah, bapangan ngulang buka yang dah lapi yang gila kak dek.
1: Aku nadai aku nyadikan mula diri. Aku tu lalu bedau bebini aku tu ini bersunat ya bedau tak sotai. Ya kena lapi yang nyak memadiaknya. Yang pau aku teka siapa mula diri siapa ke ngibuan nila.
7: Ya ucau kuno saya buli nembiak bak sekolah. Nak tahu di pedas biak mah tahu cow. Laman tu tahu ujuan ke bebali nyawa. Tahu ujuan ke nembiak ke nak kuliah nagang pengelingat masuk rumah pasuang. Nyalai sama ambil kita bergempuang ngambil ke penusaha buli tu nak balak nyadi di sekolah. Palan dua belajar yang kawam alai kawak. Jadi ulah ke ngeluluk kedirik nyadi sangau neng si nanggai. Jambut ngau tuai rumah peti yang marini liben minuat monika midi lalu manua melati padi program lanau luai to tadi dikeluar ke monika midi anak kesal
8: Pemberindang Malam
9: YFM. Yang tadi kita dah mendiang ke program Randau Ruai ke malam tu. Lalu pukul 10 malam, dia kami nabur ke berita Ruai FM. Bakal selama peningat, nuju kita ya ke berjalan jauh malam tu benung deriba. Bas kedan dur berjalan besai pen Borneo kita bisik sekedarnya tadi. Bisik ya ke nak dipasang lampu jalai. Jadi berjimat meh hau bat nurnya. Kelebih lagi bat genturung pendiau rumah orang, rumah pajai ya ke bisik. Ni si jalan besai pen Borneo. Bersampi ke penglikun serta ngajah ke kita sama belak sampal selamat natai bat nur ya ke dituju. Apian mai kita mendiang ke berita malam tu. Tu lagu Arif Ricky Andrewson, Bungai Pinang. Bawa Pemberindang Malam.

0: Selamat malam, Dato' kami nak buat ke Berita Malam Hari 5, 7 hari bulan 8, 2026. Mahkamah Seksyen Sibung letak hukum RM126,000 ngagai Siti Company Pemborong Diesel. Pengudah yang ngaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawal gaul salah guna diesel bersubsidi. Dawanya dipejalai ke Opis Menteri Dagang dalam Mendua gaul Ungkus Penghidup KPDN Sarawak. Udah sidai ke nyerebu Siti Store ala nyimpan barang bak wap Tanjung Ngengkilo Sibu kena bulan 8 tahun 2024. Direktur KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barian, madah ke hukum kedi letaknya bandang ke komitmen KPDN tidi pejalai kengena inisiatif Kita Gempur kena nagang pengawal nyeludup nguasa ngau pantis barang kedi jaga perintah ngau barang bersubsidi. Ia mengga minta mensia mayuh ngena tai ke penerang tau ke report pasal pengawal nyeludup tau ke salah guna ngakai upis KPDN nur mantuk negap ke pengawal penerit adat. Perintah Sarawak dekat Majang Imarat ke pengawak ngenatai ke servis pemandu banah ngagai rakyat. Lalu kai kena bersedia napik pengawak berpilih menua jam kediato. Tua Sekretari Politik Premier Sarawak Dato' Fazrudin Abdul Rahman madah ke Premier Sarawak ngingat ke semua orang gabit dulu lagi ngimarat ke pengawak ngenatai ke servis ngagai mensia mayuh. Ia madah ke perkara pengawak berpilih dekat diputus ke bak maya ke patut. Lalu jam kediato perintah menua dekat dentu ke pengelantang gau peminta rakyat majak di Kemerat. Yang maksud kerja kutuk penggunanya ditemui bah program Kupa Kupi di RTM Kuching. Peminta loan tekun nasional diatu oleh digagak dengah online. Tiga terubah ia disedia ke kenyawar agensi untuk ditumbuh semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Urat Dagang dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong madah ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu. Udah gemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta kau jampat agi, rurus serta nak ibuah datai ngagai upis tekun. Timbuan dur ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngakai 7 hari yang dibanding ke kira 30 hari sebedau tu. Ia maksud kerja kutu pengudah berjadi sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Ia madah ke inisiatif tu diadang dekat ngeremai ke akses loan ngakai Raban Urat Dagang yang kaum sidak bermenua pesisir ngau menua ulu. Aritik berkenak ke teknologi digital. Projek ngagak klinik pengerai sepauh kebaru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di sepauh ngau kanang dur ke semak. Kaban Parlimen Betuang Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ke modernnya dekat ngangkat ke pengelantang, penyikar servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat per klinik. Klinik tu megap bisi nyedia kepalan betuci tungkul sengayuh kena nangkup peminta pesakit bak kanang menua tu. Yang maksud kerja kutu maya penemuan sambil gawak Director General Upis Pengerai Malaysia Dato' Sri Dr. Mahathir Abdul Wahab ngagai klinik pengerai sepau. Projek klinik itu bungkur harga belanja RM36.2 juta. Ianya RM16.2 juta dari Upis Menteri Pengerai Malaysia ngau RM20 juta dari Agensi Pemansang bagi Menua Betuang BDDA. Tunakah kami nabur ke berita malam tu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman. Sari Salian dan Linda Swil hari bila berita RTM Kuching.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu, 7 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud bising letak batu pemun bak tengan Bandar Mutiara Tebedu. Pengeraminya diatur nyerumba atur ngagap projek jalalun kebulih 38 km pemanjai tim bersambung ke kanan durnya Ngau Serian ngena ungkus RM54.2 juta ti datai hari perintah besai lalu dekat temu gagak bak pengujung tahun 1995. Bak pengeraminya Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud meletak batu pemuan lalu meri nama ngagai kanan durnya nyadi Bandar Mutiara kebulih 5 km penyawah hari palan pemerosak immigration terbeduk tinggimbai sempadan Indonesia. Bandar Mutiara kebulih 40 hektar pemesanya dekat di Kemansang ke dalam 2 renggat. Renggat keterubah digagak ngena ungkus RM11.7 juta yang kaum ngagau pis pelilih menua terbeduk, rumah kedai, Perengka kediguna ngandur bermain ngelantang kati, lalu rengat kedua nyengkaum ngagak balai raya, sekolah, rumah sembayang serta rumah perintah. Pemansang Bandar Mutiara dipelabak kedekang angkat ke pemanah kawal antara Malaysia ngau Indonesia.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Pesan tu Ari YFM.

0: ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. The

Ujung minggu tu berengkah hari sehari tu 7 hari bulan yang tu ngegay hari minggu 9 hari bulan tu elak. Sarawak ku sayang rengat bagi menua Serikai diatur bak kompleks lumak ngemain Serikai. Lalu kita ke Bising Ngelawak program SKS Serikai tu. Mulih Ngelawak 141 kaunter upis atau ke agensi perintah ke Bising dibuka. Tu mega nyengkawum pengawak mandang ke barang. Lalu bak SKS Serikai bakal edisi ke sebedau tu mega. Bisa diatur cabut tiket bernasib. Jadi kita ia ke bernasib. Udah menang mayuh prize ke mana-mana. Tu mengganyang kaum prize emas. Barang kemas ia ke berharga RM15,000. Lalu pihak mengabisi datur konsert rakyat kena merindang kita ia ke datang agai Sarawak ku sayang dengan menua Serikai bak kompleks lumak ngemain Serikai. Jadi kita di Serikai sarito jangan nyebisi limpang sarito tadi agai kompleks lumak ngemain Serikai nyangkuang-nyangkuang mehau ni nemu nasihat kita tuah kita bunyi ke orang tuah manua oleh terpedak kita bak taji tuah mensia nadai sapa yang kenemu lagi mulai bawa pemerintah malam tu dah lepas tu lagi megak kita dekat mendiang ke lagu-lagu etnik pupu bangsa bak pemerintah malam di YFM. Terus mulai dengan kami pemerintah malam bak YFM.

0: Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Matang ai tinu, macam-macam lah.

0: tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perenggah tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih dipedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya.
2: Betul.
1: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
2: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
1: Aw.
2: Lalu nyati semua ko tunsang, nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisik mega laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya?
1: Oh, ya.
2: So tiap ikut mensia mega bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuh yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin jadi ketuai baruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Duo pagi rewind.
5: Topik duo pagi Y ke pagi tu nama perkara tinggal so kita endak sabar nurun bersekolah baru.
6: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kayak apa kak zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kak dekunsi ngobala kabar. Bukannya ya betul lah pangan
5: yang sebulan lebih
6: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
5: Non kena tangkap cikgu nof nyala.
6: Nak
5: kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis saya buat panjai macam style.
6: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum matang. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya hanya ya kalau main style.
5: Tangkap cikgu.
7: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
6: Ya mesti kalau
7: ngau putih aja.
6: Kami biru.
7: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Hai, aku Airin Nyambong. Kita dia tu benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai, jalan.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: tolong ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu ari YSL.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Lagu Ari Doni Lang Tenggalan dalam Jaku Bisaya mungkal irama etnik pupu bansa kita malam tu. Selamat gulai baru peningat ba irama etnik pupu bansa nur kami main ke lagu-lagu etnik dalam pengalaman kurang lebih sejam tu. Ia tip mandang ke pemayuh pupu raban bansa kita ke diaunguan menua Borneo ditu. Lalu dah lepas tu kita menghabisi lagu Ari Jaku Bidayu Jaku Kayan Kenyah Lumbawang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Ini harap kita sama pula terperinang malam tu ba irama etnik pupu bansa seraya nganti mata kita ia ke lelap. Tau kenyangka kita ke benung dalam kereta benung driba jam keria tu peningah. Udah lepas tu kita bisik lagu Dalam Jaku Kenyah Tuyang Ari Edi Kuin. Ngau lagu Dayung Ari Elawati Dalam Jaku Bidayu ba irama etnik pupu bansa 11 ngagai 12 malam tu. Terus bulengok kami ba YFM.

Terbahasa PRI Elina Murang, penyanyi, penengkebang leka dan pemain sape. Ia kau dah terbangkar nama berenggat antarabangsa. Terbahasa sape-nya tadi di Kumai Leleng, lalu leka dalam Jaku Kelabit. Lagu kita ia ti keempat malam tu berirama etnik pupu bangsa. Selamat pulang kami malam hari lima tu peninga. Oke, selama memainkan lagu-lagu etnik pupu bangsa yang kebisi di menua kita di tu. Tadi kita dah meniangkan lagu dalam Jaku Bidayu ngau Jaku Kenyah. Kesekali itu, mai kita ninga ke lagu dalam Jaku Penan. Tu Joli Jengan ngau lagu ya Bulan.

nama perkara kepatut digagak di nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di UD.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

Lagu Dalam Jaku Lun Bawang Arispini Lazim Rada Lupianmu. Selamat malam, terima kasih hingga kita ya kebaru mendiang ke Irama Etnik Pupu Bansa Dur kami memainkan lagu-lagu etnik Pupu Raban Bansa ya ke BC di Pulau Borneo. Tunya kaum megak lagu Aria Benua Sepiak Ari Seberai kita Ari Kalimantan megak ya kenang ditemu kita BC megak Raban Bansa kita Dayak ya ke Kuan Menua di Kalimantan. So malam gagai peninggal kita di Kalimantan ya ke BC mendiang ke program Irama Etnik Pupu Bansa Anda Irau malam tu lagi BC lagu Ari Kalimantan megak kena merindang bala kita. Udah lepas tu kita BC lagu Ari Steny Karim Dayung Bidayu. Ang sebenarnya tu mawat merindang kita Dayang Bintang by Irama Etnik Pupu Bansa.

Ted Kapua, lagu Dayak Sintang dari Kalimantan. Lalu ke Penatai Temuai. Lagi buat irama etnik Pupu Bansa, Nur memainkan lagu-lagu etnik atau ke Pupu Bansa yang kebisik di Pulau Borneo di Tok Peninga. Itu lagu Ari Rosiana Urai, Induk Kayan atau ke Doh Kayan. Minang kita buat irama etnik Pupu Bansa malam tu buat YFM.

0: Bolaga. Bolaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
2: Pemerintah Malang.
3: YFM.

dalam Jaku Melanau cerita melu pesakai. Nyonda berasa kita nyonda datang bapak pengunjung irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Terima kasih ngai kita ke pening. Kita ia ke rindu ke lagu-lagu kau dah ditebah. Kenyau hari kita bapun program tu tadi. Irama etnik pupu bangsa boleh didengar kita nintiang malam hari 5. Nintiang minggu berenggari pukul 11 malam. Lalu nanti kita bicara lagu etnik ya ke Kak Didinga Megat Resalah. Tahu kena tai ke peminta kita nyak ngagai kami ngambil ke besi ditebah. Didinga kita malam hari 5. Lalu ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Lagu hari pemain sape ya ke Nang Tebilang. Jerry Kamit. Lagu tu diberi nama Ngetan ke Semaya. Ngujung ke irama etnik pupu bangsa kita malam tu. Ngau tu meri selama malam guys semua bala kita. Bertemu baru. Ba awak ya kebukai. Selamat malam, tidur jenak, bye-bye.

0: Y Arena. Linting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.

Pan, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengkah pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerana.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai.

0: Pagi Rewind. Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lembau mai ke kita ikan urun ya tuan.
0: Oh, lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak ke kena mansak belah dari ibu. Kini dia ibu nak Brisbane ke kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya ritu, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Ati kita udah teli ya, udah rajai kurang ketega jako serta ulah orang tik begedek ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Gagai sida ti begedek ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya airu. Perti nya utai tu pedis amat tu di kerja puan.
1: Pedis.
2: Lama ke buah bekeni kanuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan, udah lagi anak tadi
1: begede
2: ke kita, lalu break ya makai.
1: Maya ya lapa
2: break makai. Maya ya was break kita air rob. Jadi bak dunia pedis di kerja, tang lebuh kita nya tadi bisik pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begede ke kita. Kedua, sebut utete mana bak sida kenyumpah kita. Selalunya kita ente orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggang sumpahnya. Ente orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jaku berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana. Pasal sida ti begede ke kita. Anang litih kerentak sida ya. Ura bejai kita, kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Ati utai nadai, dia ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyo ngamat ke jako ya.
2: Ngamat, lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebaya tua nyo ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi, madam ke engau pengerindu, madam ke engau jako berkat. Dia utainya tadi, tau nak ngasih. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita mega ulih bersampi ke sida ting lesai ke kita. Ingat anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih mega di kerja kita bekeni ke kita dekat bersampi ke orang kang lesai ke kita. Nada kala utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya. Tulah ya lah ku kita. Tambah aja kita orang Kristian nak menyinya bersampi berkat ke ya. Sedar ke ya Tuhan. Anda malas penyai ngau penyai.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lepas.

Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan pengiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: ke Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai,

0: bakatua dekat di pembasa korang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ngagai bala kita nuan, dia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Disterian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Siti hari utai ke patut diperhati ke kita mega enya lebuh kita ke ngiga tahu yang kereta calon kita itu tadi di perapak ke kun yang kato berguna mega to orang ke setipak ngau kita ko kita bekeni ko jakok setipak to setipak hari sukut nama kininya
2: setipak tu artinya orang ti sama lah. Mm-mm. Okay, ngambil ke contoh setipak bak kita ti nemu Tuhan.
1: No.
2: Okay, ianya ya orang sikutnya mesti nemu Tuhan. Ngau nuan setipak ngau nuan. Reti laban ti yang nak nemu Tuhan buah runde yang enak sebaka ngau nuan. Cara yang maik penghidup nak sebaka ngau nuan. Lur cara yang kerja utai ngurus ke rumah tangga megak nak sebaka ngau nuan. Lebih lagi dekat mendidik kebala nak atau ngajal bala nak disiplin bala nak. Tentu yang ada nilai ti sama ngau nuan. Reti nyak kaya Yakub nak setipak ngonuan. So Yakub kita ianya ia ti setipak ngau kita lebuh kat niring rumah tangga ianya penampak sama ngau penampak. Ngai jadi penampak bugulai ngau pemetang.
1: Pemetang nah. Ya ukai munyi ko kita enti kita selalu ninga orang nyebut Yakub dito oh nuan nak setipak ngau aku ba dunia atau kita nyebut setipak tu kita lebih lagi medak ngagai ari penatai pemisik ko kita.
2: Betul. Penatai pemisik megak tokai status sidak ya.
1: Pelajar
2: sidak. Pelajar sidak ya. Nyek ngik dunia lah ha. Tamunyi ko aku tadi nilai ngik kita nak sebaka ngon nilai dunia. Okey ngedunya dekat medak pangkat, dekat medak tikas pelajar tokai pengeraja duit ringgit kini tang bak kita munyi ko aku tadi nyak ke buah Irian Allah Ta'ala bepun Pak Jaku ya nyak ti nyadi ke pelasal penghidup kita.
3: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tenda kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit silap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri arigi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa.

0: Eh, pedanuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai bak R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawai kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

0: Didingat ke YFM Regulai Sejarai.
1: Kak Kelimpah hari tiga itik karakter ke udah disebut Nuan tadi, gerah hati, regas, nak nangi. Agi ya. Mesti karakter bukai kini ke uliah diperhati ke tua.
2: Agi mesti ianya itu ti berjimat dan buat mansut kalau kajak kau. Reti tu tadi ia nak nyumpah, ia nak nyebut negatif pasal ruang bilik ya, tau ke ia nak berandau ke orang bukai. Kelimpah harinya ianya itu ti bagas nak jenuh seluruhan berarti kau tay di pengguna sidak sembilia kelebih lagi pada pul. Jadi tay kau di pengguna di dapur tu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini, atau ke nama lawak kita cari tu kini. Ya kau kau berarti ke sidak kendo aku berarti ke lah.
1: Berau bisi kenadai.
2: Beras kini bisi kenadai.
1: Anak nanti ya nadai.
2: Anak nanti ya nadai. Ya kau peduli ianya peduli ke ruang bilia. Bekali ke peduli ke ruang bilia, ia selalu berarti ke nama teh kenjadi di ruang bilia. Contoh yang jadi ia kerana ia bersekolah, lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi di ruang bilia.
2: Ia mesti nemu nama teh kenjadi di ruang bilia. Artinya pedulinya.
1: Nak ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
2: Ia nak ulih. Lepas kita nak buat dek aja korang. Kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenjadi di ruang bilia. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini, atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah kau orang tadi, itu kenjadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke Mayuhanek kita tadi, pulai sekolah tadi, nyoba pegai ke himpun, kita nak nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke Indo tu tadi, nak tahu nak berarti, nak tahu nak peduli kau tanya. Lepas betul kena usaha daripada ayah dia.
1: Aman.
2: Sekali kena ia belajar, kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini, jadi kita peduli, lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai baruang bilik kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

maya hujan pangan, jalai maya kenapa? Namun jinrecah hai, nama kereta atau kemotosikal, kejapan hai di pedang na besar. Jangan kenalam hai na ketemu, peneras na di pedang, utai angin na di sangkal. Dia megah, tanah tau susur, jematan tau runtuh. Seliak kemeh, merincah hai bah, teribang na atur, penekah anang ditunang. Berjaga, semampai tersedia sebarang maya.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: lagu-lagu Pupu Bangsa, minting hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Kita rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Pegulang kami bak bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Yang jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak Wan.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri no patun no sini tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Ke nama te kampa ko to ne. Nama te kebisi dito si. Salung iro dito le pia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Au. Kamuji kampua merah daging.
0: Sam, nama nantung insap itu, Sam?
1: Nadai, nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Nyin, mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makan itu.
1: Anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya no sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin. Itu je lah, duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kamu sih, kamu paluang kita dulu.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai anak lembau ngebat ke tali kleda tajak penyawa pemindah nak lama aja. Pia mega tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 89.5 FM di Sri Aman.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita nampak perkara tu enti semua bisi hari segera sidak seruran begenang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita iti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berinik bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan, nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar kena 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu kena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemegak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio tidak tabur ke ngena FM Stereo, ianya ditabur ke ngena Stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954, Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumuka YFM Iban berkongsi awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngakai 2015, YFM Iban ditambah ngakai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agib berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agib berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agib mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkawam di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Ngau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tau. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi dengan YFM 912.

0: Isi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tadi. Jadi tiap tahun ti sira is rumah nang suang aga krim atau gift exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi sira serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya. Kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Aur ti rumah punya jadi tu sekaran punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede dia tuan.
1: Aku sekarang dia buka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baluah
1: kelima. Tanya maya kita akan gitu bersih jani, neh. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih jani. Sekarang keba penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kebaku pasal lagu.
1: Nak apa tuan pasal lagu apa pendam. Kena semiang apa pendam. Ngomek ke nyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai lu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adiknya? Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronin. Anang tak berbunyi, di medak pengawalan jauh, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Entik bapa hidup kita ke dia tok tu dah. Yang kau bisa sekedar kalak ngasai ke utai tu nyadi bapa hidup sida. Ianya tua lebih hagi dikerindu tau ke orang dekat agi begulai ngah tua. Entik gama tua bajik sigat langkah tubuh mana serta dipedak bisik standard. Enyak tadi pemajik atau ke penyigat ke dipedak ari mata kasal kita menzia. Entik bermua Tuhan, bakal ni cara yang medak orang Indo lebih agik.
1: Mana tanya nuanya? Jadi aku berarti ke bak jaku Tuhan. Aku selalu nak jemput Tuhan aban ba plasa jurai tu ya nya pak kontak kita orang Kristian. Kita kada sebut kita tu nadai kena ngau sapa-sapa, nadai kena ngau bangsa-bangsa tangnya tadi ba penghidup kita orang tu dah ngelala Tuhan. Jadi Tuhan tu tadi rindu ke semua orang. Pandangan Tuhan tu tadi ngagai setiap iko Indo ya nya cukup rindu ke mensia tu dah gagak ya. Mensianya tadi bermacam-macam gamal, bermacam-macam peningi, bermacam-macam pemandek mensianya tadi, bermacam-macam bisik matanya tadi cipit, bisik matanya segala, bisik muanya segala, bisik muanya tadi. Macam-macam mesti kegagak Tuhan. Tang kita berarti ke pemanyuah mesti kegagak Tuhan. Dia kita mendak Tuhan tu amat-amat berkuasai cap jari kita dia mendak. Tau nak sama. Nak sama cap jari kita dia mendak pemanyuah mensia tu. Nanti kita tanya tadi kopi sekini, orang ambil cap jari tu. Jari tu nak sepakat. Biar muka kita kindau nak sebaka. Jadi Tuhan medak tetu tadi ianya semua kita kindau bekeni pun gaya tubuh kita buat borak kini buat lurus kini
0: buat leteng
1: tau kedegagak kita tau karya sal kini semua tanya pada semakin kelimpah harinya mega laki ngau indau sama berga ba mua Allah Ta'ala laban nama kebuah ia berga ba mua Allah Ta'ala laban dia digagak Tuhan amat me kita itu ada riprut inai kita tang Tuhan ti merik sepuat Tuhan ti merik penghidup ngagai kita
2: Plaza Jurai 635 Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lagi merenung sebuah ya.
1: Kita ngagai kami buat pantai, kami belagau pada kita punya belakang.
2: Aku antara lemah lepas hari itu kita mesti dua kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak ni tu kini.
6: Kalau minta udah rempoh.
4: Bisa balat tu. Itu kini
7: awak.
0: Sama pagi. Jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang boom.
1: Kita sirap Nora.
8: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.

0: Apo ini? Namanya bisi kuda na ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tiro. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab. Ayak de mujabnya. Nyok ukai kuda nya nemu de. Kerbau, kerbau ada nemu kerbau mu kuda de. Mbak menua Limbang di to.
2: Limbang. YFM mulai dipendiang ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

0: Menawak radio untuk pagi kau akai. Aku kan ingat kita DJ Y menyakau. Hei, yang bersih-bersih menyatu. Aku kan ingat lagu nak mulia.
1: Oh, jabat.
0: Itu dulu deh. Nama pemedih radio tu, Mbak. Tengah hidup waktu.
2: Ish, ini toh. Ngacau, Mai. Ya buat tak benong main game tu. Soya betam on kini ya.
0: Dia itu jabut. Berapa lama aku dah nyenak radio tau. Kumang-kumang aku dah beli radio tau. Nemu dek. Hari jaman DJ kelia-kelia. Nyesuak ke DJ kelia-kelia tau. Temu ini dek tau magang. Apa nama sidaknya. Aku tu sikit ulang keningal radio.
2: Karan bisa dek tau. So yang nadai dek menawak. Ka radio dek tau jai kini ini. Buah ini kapak guna. Nyekut ke nyemari, nyekut ke rumah ajaknya.
0: Muai kutai deknya. Anak aku menjabut. Aku tu keningal 2 pagi, buai. Bekeni ngalu ku tau.
2: Ngenak handphone. Pan uleh dia tau ini. Tekan non RTM klik pun uleh tau kena jana seteronya 871 baru dek nemu tanya moden ini nya baru moden okey anto alo den nemu tai
0: tu telefon aku alu tekan klik dia me RTM klik kudeknya aku kak mendengar radio jam parta
2: dia tu YFM uleh tu kita kitai ngenak cara mudan nemu di ni nemu di cara temudan kena kurang 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk mesti hari peningan kita siku tuan-tuan ia ke mesti mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: ya bukan positif ini minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Udahnya waktu dia puhati deh.
0: Puhati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Munyika disebut aku bab pun ranau tadi. Pengerinduk tu muka ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngerti. Lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerino berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini ngau laki. Nakak mah pemanah kawal seduaya na ya. Lalu pihak mega lebuah sudah ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerino tu dikena ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sidak nadai pengerino, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri. Lalu leka yakuk, ti anak kita mancal, pidik mancal amat baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyai naik kerak, ngai nyadi ya pihak na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kita. Kita deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ya, rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku itu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerinduk kena nangam kita bergolai. Pengerinduk nyadi ubat ti bisa.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, dua bercurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
0: Jawiang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
4: Untang anak tinggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak untut.
9: Nyaru anak talang.
10: Janggang anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak dugu.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Border Scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Engrian anak tadang.
20: Lala kita sapa silato.
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
23: Sidato bebadi mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
26: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
27: berambung nyawa ngetan ke menua.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selain kan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

pagi, aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengrindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. O nuan Tuhan tinelap, nuan udah nampak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua, enang dekat diempu ruang bilik ti sama. Bak mua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruah panggau nuan. Semua udah sama bergempuru bameja pemisik nuan. Lalu semua diperencing dengah penampak penabat nuan. Oh Petara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap iku, engkau semua mensia, ngenak penau engkau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasiak pengasih Nuan. Oh Nuan Tuhan tindalap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebiliak. Lalu semua dunia nyadi sebuah rumah. Awak ke semua sida begulai engau nakak ia saati. Oh Petara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Petara, duduk ke pemayak di pemadu besai. Tanggam nuan, oh Petara semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Petara. Kelantang ke ati kami ngena rengut pengerindu nuan. Terang ke mata kami, dengah penampak iring nuan. Gagak ke pendiang, ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan mehti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikuk ti nak medak pengurang semua bangsa mensia. Abdul Baha. Dia tu perundiang mimit ke jakuk tanya tu. Ulih kena nuan nulung nyikap anamit engau perangai ti kudus. Nanti nuan pu enak selalu mandang ke perangai ti kudus. Aram kitai berperagam kegenteran ari jakuk kudus bahaulah. Sebarang sapa ari kita ti angkat ngajar pengarap Tuhan ia. Awak ke ia sebedau tai bukai dulu ngajar dirimpu. Awak kejaku ia tau narit ati orang tininga ia. Ngambi kemujur ngajar perangai ti kudus ngagai anak mit. Nuan mesti nanam leka pengerindu ngau penangi ke Petara bak tanah tuci ati sida. Sida patut belajar ianya kitai tu ditempak seminak ketega Petara rindu ke kitai. Lalu ketegaknya, kitai selalu dijaga serta ditupi ngenak pengerinduknya. Nuan tahu ngajar sida, awak ke sida nemu pasal berkat Petara. Berkat udah ngelala bahaulah. Pengandal ati oleh mansang dengan jakuk ia. Lalu engau berkat ke mimit, ke bisik bak penghidup sida bersari-sari. Lalu nuan patut ngajar sida. Laban sida rindu ke bahaulah. Sida megak patut rindu ke adat ia. Bahaulah bisik nyebut. Asuh api pengerindu Petara mau engau nakak penampak dalam ati nuan titerang. Hidup ke ia ngenak minyak lalau pengudus. Lalu jaga ia dalam pengenduh pengeran ati nuan. Lindung ia dalam bumi ti dikarap. Lalu ngingkas ari semua utai kelimpah hari Petara. Awak ke penyai telai orang tijai endak ulih terpadam ke penampak ia. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh Petara, tupi anamit tu badada pengerindu nuan. Lalu beri ia tusu ari dada penabat nuan. Kemansang ke anak kayu tituci tu dalam kebun bungai ros pengerindu nuan. Lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah suci serta ulu ke ia ngagai dunia serga nuan. Nuan tiba kuasa serta nelap
lalunuan meh ti penyikap, ti mentas Tuhan ti ngelui pemisi. Abdul Baha. O Ptara, iring aku, jaga aku, gaga aku nyadi lampu ti terang, ngau bintang ti bekebelik, nuan meh ti tegap, serta berkuasa. Abdul Baha. O anak penghidup, pengerindu aku yang nyak kuta aku, sebarang sapa ti tamakin dekat selamat serta likun, lalu ia ti ngelari ke diri, tentu dekat lelang serta lesap. Nya ajak, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung, tuntung mana ngelarimbak. Tuk gak bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun gak udah nyau, anang kita talenggak. Nebang gak anang arindang, ilah umai mata. Baik bala menyadin sama ngau wakak. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kademak. Kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang, sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai, gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang, ilah umai mata. Tunung benda angus, jerak tahun subak. Umai ga kita angus, nyamai kita gawak. Umai barang alai, bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku, dinga adik akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagilak.
3: Jadi pastor, kadang kala utai tuk nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, apa ruang bilik sedua ya.
4: Betul.
3: Bekeni kata pasal, bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai.
3: Awak.
4: Lalu nyati semua aku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata, nang amat. Bisi megak laki ke penglemi ya. Siapa anda dari penglemi ya?
3: Oh,
4: yeah. So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang, oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngamik alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngamik tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
5: Plaza Jurai 635. Plasar ndul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

pagi selamat tinggal ke YFM. Saya Mohd Pengarah pagi. Sarito kita bergulai dengan aku Daniel Stephen. Pagi hari 6 kita bergulai Sarito. Kalai 3 jam kita dekat bergulai dengan aku. Bakal selamat meh. Bak saya Mohd Pengarah pagi. Kita dekat bergulai dalam tempoh 3 jam. Okey, dalam tempoh 3 jam tu aku megak dekat mai ke kita program. Enggak megak mai ke kita info. Serta megak berita. Kalai pukul 7 pagi tu lagi aku dekat macam pesambrat kita semua. 7.30 pagi. Bisik berita dekat ditabur ke kami bakal selama. Lalu pukul 8 pagi itu lagi kita dekat dengan keleman berita. Okey, ni apa? Sekedar rintah program kita ungkap sehari itu 8/8/2026 hari bulan sehari itu kita ke bisik minda sehari itu tajapan sehari itu pagi hujung minggu dan tajap pihak bisik pengawak pagi itu selamat ngerja pengawak meh ngagai kita semua serta kita ke berlek sehari itu mata ngagai tinduk dan ni pagi selamat pagi meh ngagai kita semua. Terima kasih milih YFM merindang pagi kita. Okey, lagu Ari Rawin Saris, Darah Bajak Tampun Puji.

Ayah lagu hari Rainy Pen Awas Pangrindu Ketegal Nuan. Kita ke bisik dekat Kenatai Kep Sambrat oleh Kenatai Kep Sambrat kita by email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 0138628422. Selamat pagi, kita ke Baru Dani. Selamat pagi untuk main YFM Daniel Stephen mungkin lagu kita untuk jam ke terubah kita bergulai bak segmen pengirat pagi hari itu hari 6. Ok, SKS Sarawak Ku Sayang dia tu dah datang bak zon tengah ianya bak Sri Kai. Program tu diatur berengka kemari nyentuk ngagap gila 9 bulan 8 2026 diatur bak kompleks sukan Sri Kai. Kalau dipelabak ke lebih kurang 30,000 ikut orang ke bisa datang ngulu Sarawak Ku Sayang ke sekali tu.

Kalai BC45 Opis Perintah dengan Megat Mayuh macam bengkah agensi kebukai Timandang Kebarang serta Kais Minat Mandang dan berjual kebarang Megat Maya Sarawak Ku Sayang Tu serta BC Pengawal Pemerintah BC Tanya Lalai BC Megat Kuis ataukah Megat BC Lucky Draw ya ke Megat yang dia ke prize di cukup mana. Mini Studio RTM Balari RTM Sibu BC Bengkak muka Mini Studio Bak Sarawak Ku Sayang oleh mendatang lawak Mini Studio kami Bak Kompleks Sukan Serikai berserimbang dengan Sarawak Ku Sayang tu tahu tanya-tanya sedak ya ke BC dia kelebihan hari YFM Sibu Engkau Megat BC Megat hari YFM tahu ke hari RTM Kapian ok jadinya buka dengan Sarawak Ku Sayang diatur nyentuk dengan pergilak sarito agi BC pergilak agi BC pergilak tentu yang mayu agi program ting rindu kati kabukai dan dai penanggul dekat bukalan dengan menti sigi dekat nusi ke kita berita ke pemadu baru berkawal dengan Sarawak Ku Sayang ya ke diatur di Serikai diatur ledat lagi meh lepas berita lagi kita dekat bukalan dengan menti sigi terus ingat ke kami YFM lagu kita ke sekali tu solo nada singki ya nada singki ga solo nada tingki mat lala.

Ada isi jagonya Ri Richard Wanda. Okey, tu berita kita ke dekat merit darah atau ke blood donation. Kalau blood donation tu dekat berangkah dibuka pukul 9 pagi tu lagi ba Hospital Pakar Kuching di tu, ba Hospital Besar Sarawak di Kuching di tu, ba lobby ringkat 1. 9 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari. Okey, jadi nya ungkap sarito. Pergilah megah bisi dibuka blood donation tau ke pengawal alai kita tau datai merik darah tau datai ngagai Hospital Besar Sarawak megah ba SGH Blood Bank berangkah pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Jadi kita ke namanya tadi dekat datai tau meh datai maya jam ngau hari bulan ke disebut aku pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngalih hari. Pergilah nanti kita nanti hari sarito meh lepas sarito pan bisit buka megak ba Hospital Pakar Hospital Besar di Kuching ba ringkat 1 nyentuk ngagai pukul 1 ngalih hari tu lagi. Okey, terus berkelengar kami ba YFM Eagle Crown ke sekali tu Molan Baru.

Okey, lagu hari tu nak darah. Bukan darah, ibu cantik tadi. Aku yang ngembali darah cantik ni. Lagu ke dia boleh nama ibu cantik. Okey, kita ngelansang lagi berita di Sibut tu. Kalai polis di Sibut dah ngetan ke tiga ikut lelaki di pelabak ke bisik kawal ngau pengawak di ngencuri barang dalam rumah atau ke pecah rumah. Jadi polis tu tadi kelimpari di ngetan ketiga lelaki itu mayu mega barang bukai dirampas di pelabak ke kena sedaya nyerungkai rumah orang. Okey, lalu pengawak tu tahu ke perkara tu nyadi dini hari 5 kemari ba kandang dua sungai Mirah. Jadi polis ngetan ke sedayanya tadi sebedau ngetan ke sedaya polis tu bergagai-bergagai. Bergagai dulu ngau sedaya lawan polisnya tadi udah ngasuh sedak ngetu kebenaya tentang sedaknya tadi ngasai ke diri salah tentu sedaknya dekat lari. Sedaknya tadi lalu lari. Ujung-ujungnya tadi ditan ke polis berjalai lilin sungai Mirah. Dalam lebih kurang sejam ke sedak polis tu tadi ngagai sedaknya dibantu ngau megak polis ke bukai atau ke unit peronda ke bukai. Sedangkan ditangkapnya tadi berumur antara 28 yang tu ngagai 40 tahun. Okey, nyadinya berkawal ngau berita ke mesti nyadi di Sibu ianya tiga ikut lelaki udah ditan ke TVC di pelabak ke mesti kawal ngau kes pecah rumah. Okey, udah terlagi macam sembrat kita semua. Nanti ke sembrat kita email yfm@gmail.com tahu ke nanti ke pesan kita WhatsApp 0138628422 Veronica.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke Trubat tu Ari Malia anak Banyan, jadi pesan tu madah ke apa yang sedaya ya, ianya ex tu rumah Banyan anak Jambai tau ke Laki Nawi. Jadi nian tu dan adai kena 7/8/2026 hospital Bintulu. Jadi nian dekat di bayi ngagai rumah juga Sungai Liuak Maban Balingian. Lalu disenggai 7/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemembelayan di DJ Tepus Balingian, Batang Muka, Bayan Muka, Sebetung Tasik, Lubuk Subung, Kapan Belayan ya di Tadung Brunei, ngau Kapan Belayan di Selangau, serta semua Kapan Belayan ke Bukai. Jadi, ni yang tu dekat di Senggai, kena dekat di Anjung, kena 9/8/2026, ianya pagi hari Minggu. Lalu penerang ke Silik kita boleh telefon ngagai Indai Saran 019-836-9379 atau ke telefon ngagai Serta 014-205-6653. Okey, nandu baru isi berita pesan tu madah ke ekstor rumah Banyan anak Jambai udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang tu dekat di Senggai kena 7/8/2026 ba rumah juga Sungai Liuak Maban Balingian. Okey, ni pesan pemati ke bisa dikenatai ke ba YFM. Lalu pesan ke sekali tu pesan Ari Merni anak Ambi. Jadi pesan madah ke Indai Sedaya ianya Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke di Kangau Megak Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 8/8. Lalu dekat di Anjung hari Minggu 9/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kapan Belayan baru mai Sulau, Jingkat, Ulu Ruban, Rumah Cawang, Kerumai Ruban, Kapan Belayan di Sujan, Tatau, Bintulu, Sekaluh Bajing, Sayih Nia, Stafeng Ulu, Lubuk Numpu, Kapan Belayan di Sah, Ngau, Kapan Belayan Kebukai, Ti Nalah Dirintai ke Dito. Jadi ni yang dekat di Senggai baru mai Maxwell kena 8/8/2026 serta dekat di Anjung kena 9/8. Nando isi berita ni di pesan madah ke Utin anak Rengut. Utin anak Rengut tau ke Indai Merni udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/8/2026 ba rumah Maxwell. Dini no rumah Maxwell tu nadai ga dipadah ke dini no tunggak ke rumah Maxwell tu tadi. Okay, jadinya pesan ke dikenatai ke ngagai kami bawa YFM. Lalu macam agak pesan ke Bukai, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Roslin anak Henry Liang. Jadi pesan madah ke laki ya, ianya Abung tau ke Agung anak Mesal udah nadai kena 7/8/2026. Lalu niang dekat di Senggai Sarito 8/8, ngau dekat di Senggai Mega Pegila 9/8, ba Munggu Ai Semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10/8/2026. Lalu pesan dituju ke ngagai semua Kapan Belayan di Kepayang, Kedumpai, Segak, Pelai, Sungai Inai, Mentuk, Ipoh, Tubak, Muding, Gayau Paduk, ngau Kapan Belayan Kebukai ti na alah di Rintai Kedito. Penerang ke Silia telefon ngagai Petrus 019-987-4906 atau ke Linwena 010-27-30-899. Nandu isi berita pesan madah ke Abung tau ke Agung anak besar udah nadai kena 7/8. Lalu dekat di Senggai kena 8/9/8 ba Munggu Ai Semunjan baru meh sedak yampu. Lalu ni yang dekat dikubur kena 10/8/2026. Okey, udah terlegi nampung macam pesan ke Bukai. Terus kena tai ke pesan kita ba email ngam mega WhatsApp kami ba YFM ke pagi tu. Lagu hari Kemaya Band featuring Jacinta Olivia. Nuan penerang dalam petang.

Okey, okay, macam pesan-pesan ke sekalian tu hari jana anak jantau atau ke apai umat yang dipesan dituju ke ngagai kebambayan barumah jauh teluk pedalai, rumah Dixon Pedas, Jalai Tatau Sangan, rumah Ros Nangabuan, kebambayan di Sungai Tajum Ngau Sangan, Sungai Muput, Selitut, Separai, Sungai Sap, Serupai Ngau kebambayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Cikgu Irene umat anak jana, udan adai kena 7 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Senggai ba rumah nombor 361 Taman Kemenaraya 9 hari bulan 8 2026, ianya hari Minggu. Lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Lalu sebedau ke nganjur niang tu tadi dekat di bayi sembahyang dulu, pengudah udah temu sembahyang ni baru niang tu dekat di anjung. Okey, jadi nya ke pesan kami atau ke pesan ke CD Kenatai ke bawah FM nanduk baru isi berita tu nyali pesan tu. Madah ke Cikgu Irene umat anak jana udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai barumah nombor 361 Taman Kemenaraya kena 9 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat di Kubur kena 10 hari bulan 8 2026. Okey, pesan ke Bukai. Jadi pesan ke sekali itu hari Peter anak Wahid tau ke Dum. Jadi pesan madah ke Rumi anak Bandau udan adai kena 7 hari bulan 8 Hospital Bintulu. Lalu niang tu dekat di Senggai Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah kena hari 6 8 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat di Kubur Pegilak 9 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kampung belayan di Serak, Sekabai, Jelalong, Tise, Labang, Merudik, Lambir, Ulus Bawah, Ngau, Kaban, Belayan ke Bukai. Lalu isi berita pesan madah ke Rumi anak Bandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai, Barumah Lapi, Sungai Binai, Ulu Sebawah. Lalu ni yang dekat dikubur kena 9 hari bulan 8 2026. Lalu pesan ke Siliak atau ke penerang ke Siliak, telefon ngagai Sani Munan 011-250-87-756. Ini pesan pemati by email. Pesan ke sekali itu, pesan pemati mega. Jadi pesan ke sekali itu madah ke Nyanggau anak tum tau ke apai musis. Udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026, lalu niang tu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8 2026, baru matuni Nanga Padiah Betung. Lalu dekat di Kubur kena 11 hari bulan 8 2026. Jadi nanduk isi berita pesan madah ke Nyanggau anak tum tau ke apai musis. Udah nadai kena 7 hari bulan 8, lalu dekat di Senggai kena 10 hari bulan 8, baru meh tuni Nanga Padiah Betuang. Nyak pesan pemati. Sita lagi pesan pemati ke sekelito hari Joe anak Philip Mpeni. Jadi pesan madah ke Indaya, Anggil anak Lajin udah nadai kena 7 hari bulan 8. Lalu niang dekat di Senggai Barumah Ribun, Tinting, Melaban, Sungai Kelampai, Seratuk kena 9 hari bulan 8. Lalu dekat di Kubur ke kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan, kelebagi kabar melayan kesama semakai, kelebagi Barumah Denis Ngelambai, Tinting Remat Seratuk, Rumah Anita Jempi, Balai Badak Seratuk, Rumah Angela Ansam, Rumah Richard Meringai, Sungai Muding, Rumah Thomas Sigat, Sungai Berangan, Rumah Ramli Sungai Berangan, Rumah Jurnalis Unci Sungai Berangan, ngau kabang belayan kebukai ti naladi rintai ke dito. Telepon ngagai Jo anak Philip Mpeni tadika nemu penerang ke Silia 011-291-0508.
972. Nando isi beritanya dipesan madah ke Anggil Anak Lajin. Anggil Anak Lajin udah nadai kena 7/8/2026. Lalu nian dekat di Sengai Barumah Ribun, Tinting Melaban, Sungai Kelampai 100 kena 9/8. Nian dekat di Anjung kena 10/8/2026. Pesan ke sekali itu, jadi pesan dari Janet Michael, jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kebembelayan, tinggalala amoi anak uncan tau ke indah jinin. Jadi pesan madah ke amoi anak uncan tau ke indah jinin, udah nadai kena 7/8. Lalu pesan dituju ke ngagai kebembelayan di Batang Mujuk, Batang Kenawin, Germai, Macan, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, ngau kebembelayan di Sabah Megah. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Berumah Anak Ya, yang nyak berumah lot 5439 Jalan Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Sarito ngau pergilah 8/9/8. Lalu dekat di kubur kena risatu 10/8/2026 ba pendam Roman Katolik Lambir. Telepon ngagai Janet tidak kan nombor penerang ke silik 016-871-1536. Nandu isi berita, pesan madah ke amoi anak uncat atau ke indah jinit. Udah nadai kena 7/8, lalu dekat di Sengai Sarito Ngau Pergilak. Ba rumah lot 5439, Jalai Jati Utama, Lorong Jati 4, Desa Senadin Miri. Ya, pesan ke bisi ba email kami ba YFM. Datu lagi tibisi pesan ke baru, ke baru datai. Ba email atau ke WhatsApp dekat nampuan baru macam pesan kita kebukai.

Selamat pagi. Datuk Menabur ke Berita RYFM. Terbatu batang berita. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia tak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandar Raya Miri diangkat ke Kepengelantang Rakyat. Halaman Semarahan dikemansang jadi palan aleng ngatur mayu macam program. Isi berita. Ekonomi Malaysia majak tegap udah ti ngerikut ke pemansang. Tajak betapi ngau gaya ekonomi dunia ti nak tentu ngau penyarut geopolitik. Menteri Wang Kedua, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, madah ke ekonomi menua mansang 5.4% bak suku ke terubah tahun tu. Serta majak nambah ngaga 5.8% bak suku kedua. Pemansang tu ngayan ke pengawak berjalai ke langgur pemansang ekonomi madani dan berjalai tibetul. Kalai mayu macam inisiatif perintah undang berengkang merimpas ngagai pemansang ekonomi ngau pengelantan rakyat. Yang ada ke program Gear Up, hari baruah kemata opis Menteri Wang Megak yang dipenyungkak ngagai pengawak timranak ke pokok domestik ngau pemansang industri menua ngenak sahup company meranak ke pokok TBC Kawa ngau perintah. Ya, bisa benar pengarap Malaysia berjalan tiba-tiba betul, dikenanya Pai Julo Ati, tidak ke pemansa.

sayang ke Timpuh Panjai. Projek masang ekon baru bak klinik pengerai Bandaraya Miri di Tumu Tembok hari Timpuh ke udah diletak ke udah ngangkat ke pengelantai orang ke gawak enggak berubat bak klinik tu. Kaban Parlimen Miri Ciu Chun Man mada ke projek dibungkus semak RM190,000 di pejalai ke kena mutar ke penanggul sistem ekon ke Suah Jai serta ngerugak pengelantai bak klinik tu. Projek itu mungkuh pengawak masang 8 itik ekon bangsa keset bandur nganti serta 18 itik ekon bangsa split babilia alai berubat. Kelimpah hari pengawak tingadu ke wayakaran ngau masang sistem sukung. Yang maksud ke Jakutu maya ngabas projek masang ekon tiudah tembuk di pejalai kebak klinik pengerai Bandaraya Miri. Yang mada ke perengka guna ke barunya di sadar meri penguntung ngagai beribu ikut orang ke datai berubat ngagai kliniknya tiap bulan. Kelimpah hari tingangkat ke pengelantai orang ke gawak bak klinik tu. Laman semerahan di Kemansang jadi palan alai ngatur mayuh macam program sai sekali ke bak peringkat pelilih menua. Bagi menua tau ke menggeri. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau kandang menua, Dato' Rubiah Wang, madah ke pengawak tingangkat ke pemanah kandang duanya di pejalai ke ngau cara berenggan-renggan ngena agih belanja RM3.8 juta. Renggat ke terubah dengan agih belanja RM1.5 juta lalu fasiliti bakal jamban, lampu, kuasa karan, air ngau panggau dekat diadu bak renggat nangkan ketuk. Yang madah ke halaman Semerahan bak tengah-tengah kandang kota Semerahan mana benar alai ngatur program besar yang kawam program Raban Bangsa lomba ngau main serta rekreasi. Antara program terdekat data ianya gemar ke diatur opis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau kandang menua kena 21 ngagi 23 ribu lapan tu serta program Sarawak Ku Sayang. Peminta loan tekun nasional dia tu uliah digagak ngena cara online di Keterubaya disedia ke Kenyau Ari Agensi tu ditubuh ke semak 30 tahun keudah. Menteri Pemansang Orang Dagang dan Koperasi Stephen Sim Chi Kiong mada ke pengawak ngalih ngagai cara digital tu dan ngemudah ke orang dagang ngenatai ke peminta ngau jam 4 agi lurus serta nak ibuh datai ngagai opis tekun. Tempoh no ngadu ke peminta loan baru hari RM100,000 yang megak dikurang ke ngagai 7 hari. Nanti dibanding ke kira 30 hari sebelah tu. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke sistem peminta tekun online di Kuala Lumpur. Yang mana ke inisiatif tu diadang dekat ngerembai ke akses loan ngagai raban orang dagang. Yang kawam bak menua pesisir ngau menua ulu hari tik berkena ke teknologi digital. Kita dia tu benar-benar ke berita dari YFM. Projek ngagak klinik pengerai Sepawah di baru dekat negap ke pengawak merit servis pengerai ngagak rakyat di Sepawah ngau kandang dur ke Besemak. Kaban Parlimen Betung, Dato' Dr. Richard Rapu madah ke fasiliti ti modernnya dekat ngangkat ke pengelantang penyika servis ngau ngurang ke penyampau orang berubat ba klinik. Klinik tu megak bisa nyedia kepalan bertuci tungkul sengayuh dikena nangkul peminta pesakit ba kandang menua tu. Yang maksud ke Jakutu, maya penemuai sambil gawak Direktur Jeneral Opis Pengerai Malaysia, Dato' Sri Dr. Mahathal Abdul Wahab ngagai klinik pengerai Sepawah. Projek klinik tu megak mengukur agih belanja RM36.2 juta yang nyat RM16.2 juta hari opis Menteri Pengerai Malaysia ngau RM20 juta hari agensi pemansang bagi menua betung BDDA. RM164 ikut orang gawak perintah hari 17 opis ngau agensi perintah di bagi menua serikai nerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 ke tanda terima kasih ngagai pengawak diudah di pejalai kesida. Pengawak nyuak ke tanda bahasanya di penyadi ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bak Dewan Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak bagi menua serikai.
Tanda bahasanya diberi ngagai sida kegawak bahasa 11 opis ngau agensi Sarawak serta 6 agensi perintah besar. Pingat perkhidmatan setia siti hari tanda bahasa hari perintah Sarawak ke diberi ngagai orang kegawak perintah dati berjalai ke pengawak ngau mana serta nyulut. Tanda bahasanya dikarab oleh merangsang orang gawak perintah meruan merit servis TBC Integrity lurus serta berkualiti ngagai rakyat. Pemansang art ngau main asal patut diiklati ke kena negap ke penyerakup modal mensia ngau ekonomi kreatif. Direktur General Opis Art ngau main asal bangsa JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris mada ke art ngau main asal ukai seminar aktiviti dan nyadi sebagi hari tunjang ke berguna bak pemansang menua. JKKN keras dekat nyaga serta ngetan ke art ngau main asal kelimpah hari nentu ke perkaranya majak mansang dengan cara di inovatif lagi ngau nak ninggal kerti serta pengamat ya. Teks jakut ya dibaca Direktur JKKN Sarawak Nur Sila Nur Sulaiman berpengawak nutup Pesta Pantun Pesantun Peringkat Sarawak 2026 di Kuching. Berpikirnya Raban Pujangga Aripalan Pematih Pengajar Kampus Tun Abdul Razak boleh nombor satu. Lalu Dermaga Poliko Ari Politeknik Kuching Sarawak boleh nombor dua ngau Seri Penyiar Dengari ke Opis Penabur Sarawak boleh nombor tiga. Mahkamah Seksyen Sibu meletak hukum RM126,000 ngagai City Company Pemborong Diesel. Penggudah tingaku 9 tuduh ngelanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 berkawa ngau salah guna diesel bersubsidi. Dakwanya dipercayai ke Opis Menteri Dagang dalam menua ngau ongkos penghidup KPDN Sarawak. Udah tinyerebu City Store alai nyimpan barang bak waf Tanjung Ngkilo, Sibu. Kena bulan 8 2024. Direktur KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin madah ke hukum ke diletaknya mandang ke komitmen KPDN di perjalai ke ngena inisiatif kita gempur dikena nagang pengawak nyeludup nguasa ngau pantis bak barang ke dijaga perintah ngau barang bersubsidi. Yang megak minta mensiamayuh ngenatai ke penerang tau ke report pasal pengawak nyeludup tau ke salah guna ngagai opis KPDN no mantuk negap ke pengawak penerit adat. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Ekonomi Malaysia meruan tegap, tajak dunia nak tentu. Fasiliti klinik pengerai Bandaraya Miri diangkat ke pengelantar rakyat. Halaman samarahan di kemansang jadi palan aleng ngatur mayuh macam program. Tunakah kami nabur ke berita RYFM, berita di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin, Ailinda Swill.

0: Segulai Sejalan.
1: Cerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 8/8 dalam tahun 1992. Hotel Riverside Majestic Tikas 5 Bintang dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Teh Mahmud. Hotel 21 ringkatnya digagak bakrandur di strategik segitiga emas ngimbai Jalai Tunku Abdul Rahman serta Tungak Ngau River Bank Tok nyembuan 250 bilik alai diau, 6 bilik alai bawang serta 2 ringkat kenyedia kendur meda rampak benua di mana di peda hari ringkat 18. Bak pengerami itu dia Executive Chairman SEDC Dato' Effendi Nur Wawi nyuak ke kunci hotelnya ngagai manager hotel tu Kurt Lenzer Stoffer bak lobby hotel. Hotelnya megang ngembuan Dewan Banquet ngau Sarawak Chambers timuat nyentuk kengagai 1,200 temuai serta megak Cafe Majestic ngau restoran Timar River Place. Hotel tu kala diberi nama baru ianya Hotel Crown Plaza tamudanya ngena baru nama lama ianya Riverside Majestic Hotel nyentuak ke Saritu.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Okey, SKS Sarawak ku sayang dia tu di kapit 7 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8. Berita ke Madu Baru ngah berita ke Silia. Kita dekat ninga ke Menti Sigih Nusi ke beritanya Kale Menti dia tu ba Kompleks Sukan Serikai. Hello Menti, selamat pagi Menti.
4: Ya, selamat pagi ni. Assalamualaikum ke pengawal sama ujung minggu.
3: Dan hirup pagi tu.
4: Au. Pagi tu betul.
3: Betul ne, galau dulu.
4: Betul. Galau dulu kan nama ni lansam ne.
3: Lansam sekali, lumayan sekali lagi nanti.
4: Iya, nyamuk aku.
3: Benda kita sebe-sebe nugi rup dia ne.
4: Iya, anak jujur kau kena tanya menua orang aku dah.
3: Kau kena ke Maya ya, sukat memanah main pasal serikai me tu.
4: Betul, sikit. Nyamuk, yang namanya kita terang dia magang ni. Ni utai ke nak ditemunya ne. Malam ni kau tengah temu.
3: Okey, ketika berita bahawa SKS dan nanti terus ngagai kita di Kompleks Sukan Serikai dia.
4: Iya. Terima kasih Ania di Konti YFM di Kuching. Jadi tinggal mayu lah dulu mengasih sama pagi. Kita ke pagi itu. Mungkin kalau di pada ke Ania tadi, aku lihat tu belum bawa Kompleks Sukan Serikai. Kalau ya Sarawak ku sayang di bagaimana kita Serikai. Udah berlabur dia tu. Berapa hari kemari, sehari itu ngau begak pergila, jadi ngau begak pergila untuk ke 9/8/2026. Nanti kita yang ada namanya sambut orang Serikai tentu ya cukup manis tu ni. Semua orang Serikai cukup kemerah tu. Anak-anak nanya ni.
3: Manis bagi orang Serikai.
4: Aneh, aku boleh masuk dah ya. Ia kempen nanya, minta tanya kita kami. Ia kalau belayan deh. Ya, jadi ya peringkat mayu yang bukan ya. Aku berkongsi tentang program tau ke utai ke bisa dia tu sehari tu sahabat tu sayang bahawa bagaimana kita ke Serikai ya SKS ke 6. Jadi ya pelabur hari pagi tu pukul 8 pagi itu dia Serikai Kitchen yang mereka palan halai berjual dekat pelabuhan eh. Apakah kemarin mereka nangkan kenyak pukul 9 pagi itu lagi dia pengawal berjadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi menua kita Serikai mereka dekat dia tu atau ke berlaku. Udahnya muak kelemai pameran kuantar perkhidmatan mereka e-peraduan dekat berlaku kemah Sarawak Pavilion mereka servis. Udahnya bisa mereka persembahan Serikai Baska kemah Serikai kitchenin ando sudah ya ke namanya makai jual tak kepenyak deh bisi mereka pekit Serikai Strongman 2026 bak pekarangan Dewan Serbaguna sisi SSC Serikai dekat mana tak ke dekat nemu siapa bagi Strongman 2026 orang Serikai datang dia lagi nah. Oh ni nemu. Boleh berkaban kini okay time. Udahnya, bisa mereka pergi nyumpit bagi gelanggang tenis Kompleks Serikai, bisa mereka wall climbing, bagi palantau mereka, udahnya bisa mereka sukan rakyat diatur banyak pertandingan street soccer pada Dewan Serbaguna SSC Serikai. Habis pertandingan gubahan buah-buahan tempatan Megak Bandar tu. Lalu kita kodang isi peraduan. Ana ingat labanya ditutup pukul 3:30 lemai. Udahnya pukul 4 cabutan hadiah i peraduan bahari kedua kemas Sarawak Pavilion Gamaga Servis Mega dekat di cabut. Kita ke angkat saya kerana pu udang isai tau ke ngau Mister i peraduan rapa ya pukul 3:30 sebedau cabutannya dia tu saya yang ni ane laban kemarin pan bisai bedau tau ke ninga tidak kebolehan di peraduannya nama dai bertemah itu nya aku
3: nama grand prize bah serikai tu nanti.
4: Oh, amat layan dia kebuka. Tapi gelang mau.
3: Apa ni? Oh, okay, kereta.
4: Nggak ada, nak main kereta, nak main musikal, harus berikain. Lalu gelang mau, dia ni dengira. Hanya ngasuh mata kami ke Indo, hati kami Indo ke kebaya.
3: Kebelek-kebelek mata, bisa kita buat kebintar-bintar.
4: Beleng-beleng. Ini yang maunya kita ke laki, pampu kenyam, men. Kita boleh, ini, Rina yang ngasih kaban kita.
3: Nada yang nubukai, maybe ini, ya, menomori. Ante laki
4: ya, ya kakau. Ni nari ni amat ngembu lakinya. Ya, gue boleh ya. Merek akhirnya ya nana ini saya pergi lah. Ya, udahnya muak kelemai atau ke malam bisa konser rakyat. Mereka dia tu lalu apa waktu nyentuh angkai pukul 11 malam. Ya, cepat manjai. 8 dari bulan 8 2026. Nai mana hari bulan tarik tahun ya?
3: Mana ya, nanti ini aku mana tadi.
4: Oh, 88. Oh, udahnya aku ngansau mimin pergi lah. Nanti kita perhatikan. Ngarap ke bala-bala ke dia bagi menurut kita serikai. Mereka ngau sama datai. Pergi lah bisi pukul 6 pagi. Lepas pukul 6 pagi. Bisi 6 robik. Undangkan kenyak pukul 6 setengah. Bisi SKS Fun Run. Oh, pelan tak? Fun Run 5 km. Ngau mereka 3 km. Tidak kebecualnya. Muran-muran bekas lama. Pameran i peraduan anda ingat pergi lah ke Muncak ya pergi taya dua pukul 4 megak ane yang kita dah rasa nanti kita sudah register dan info buat apa tu nyebut ne saya ya awalnya perjalanan program kita pergi lah dua hari ke penudi untuk anggap pukul 6 lemai. Jadi tonya sebelum aku ngelekak ke namanya berita hari kami di Kompleks Sukan Serikai sekali lagi aku nesau ngarap ke orang ke bisik datai ngagai Sarawak ku sayang SKS tu ngagai studio mini kita ini ya nah ya laban kita itu ngiga orang ke Belagu lagi nya cata kenyalang langsungnya siaran langsung dia kita berentap deh.
3: Aman. Ini orang Serikai kalau ni landi ablagonya. Tak kira.
4: Landi ablago. Betul. Tak kira kita. Bisa nak ibu mai awak me. Bisa 30 ikut ya awak me ya.
3: Apa?
4: Kena ada saringan hari pagi dah. Saringan kami di tau ni.
3: Saringan dulu nanti.
4: Ya. Ya me. Okey. Hanya yang ni yang mereka peringat mai awak. Berita ke depan aku. Berkawal dengan Sarawak ku sayang. Bagi menua kita di Serikai. Kali ke enam. Program Sarawak ku sayang. Terima kasih ni. Pula barang dengan dikunti di YFM.
3: Selamat pagi ti. Selamat berani bagi kita dia.
4: Ya, terima kasih.
3: Bye-bye. Bye-bye. Menteri Sigi Hari Kompleks Sukan Serikai bergaul dengan Sarawak ku sayang. Okey, Siti mengkat program ke diatur Saritu. Ini Perisel. Perisel tu diatur gereja. Kalai gereja Katolik Our Lady Queen of Peace Sri Aman bisa ngatur Perisel ke berengkah Saritu. 9 pagi tu lagi nyentuh ngagai pukul 4 ngalih hari. Jadi Paris Cell tu diatur ba kandang gereja nyampu meh. Kita boleh datang membeli barang sambil kita ke membeli barangnya tadi sambil kita menggak nyukung gereja kita ampu. Okey, sekali lagi ba Catholic Our Lady Queen of Peace Sri Aman nyentuh ngagai pukul 4 dini hari tu lagi. Okey, 8 pagi tu lagi kita dekat ninggal ke program Leman Berita. Bukan ngau Edmund Langi.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report

0: tolong arik kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tim semaya dekat marik penguntung agenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
2: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagorek.
1: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
2: Jadi ulang terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko lelaki ku baru tidur.
1: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
2: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
1: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

bertemu baru kita peningan dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datai bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tadi tang ke minggu tu aku sikit datai. Udah nganti bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peningan, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai banyak lagi. Sikit nadai. Gia gustan kita itu. Bah, nanti kita sudah seria. Kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Nampak Leman Berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tang di Muna India di Peninga ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Nyadi nya mun tadi pinga ya cerita kenyino nya nyadi di Muna India dien ya. Nyadi dalam kes tu Peninga dalam cerita tu tadi bisi sikok dari babas ku.